0: BG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Hmm. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhaj berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemabruran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhaj tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Sehingga balik sini kurang lebih 9 jam tapi jemaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah, dan menjadi alhamdulillah jemaah itu dengan pangkat wil ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal. Di antaranya adalah, apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral ya, Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Zaini. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Di Sintang menyapa pagi ini tentunya masih bersama saya Yaptra ya, temani Anda di 102,5 MHz program 1 RRI Sintang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Khayal jadi nyata dari miliknya Killjoe. Dan pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Era di Sinta. Sudah di jam 7 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sinta pagi ini memang sudah cukup cerah ya. Dan dimanapun Anda berada pendengar, ya selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini. Dan tentunya kembali kami

sebagian orang mungkin ya kenaikan harga hanya berarti menambah anggaran belanja, tapi bagi yang lainnya tentunya ini juga bisa membuat mereka juga harus lebih cermat lagi mengatur pengeluaran rumah tangga. Dan pendengar, perubahan harga kebutuhan pokok termasuk sayuran ini memang sering dipengaruhi juga oleh berbagai faktor ya, mulai dari cuaca yang mempengaruhi hasil panen, biaya distribusi, hingga ketersediaan pasokan dari daerah penghasil. Meskipun demikian, dampak yang dirasakan bisa berbeda-beda juga ya. Ada yang memilih mengurangi sejumlah belanja, atau juga yang mencari alternatif bahan makanan lain, dan tentunya ada juga ya yang tetap belanja seperti biasanya karena kebutuhan sehari-hari harus tetap terpenuhi. Dan kondisi ini juga menunjukkan bahwa setiap keluarga tentunya memiliki cara tersendiri ya dalam menghadapi perubahan harga di pasaran. Dan melalui suara warga pagi ini, pendengar, kami juga ingin mendengar langsung pengalaman Anda ya. Apakah Anda merasakan kenaikan harga sayuran dalam beberapa waktu terakhir? Silakan juga bagi Anda yang ingin berbagi juga bersama kami ya di suara warga pagi ini, bisa lewat line telepon di 0505247774 dan juga di WhatsApp di 0857500474. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang. Pendengar, di mana kenaikan harga sayur mayur ya di Kota Sintang melonjak namun tidak berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Ya, mengutip dari laman rri.co.id di mana salah seorang pedagang sayur di Pasar Junjung Buih Sintang ya, Margaret Chua mengatakan semua jenis sayur mayur mengalami kenaikan harga yang sebelumnya modal kisaran Rp20.000 per kilogram kini juga di atas Rp30.000 per kilogram. Namun dengan dagangnya juga tetap terjual ya seperti biasa. Bawang merah Rp54.000 per kilogram, bawang bombay Rp48.000 per kilogram, cabai Rp57.000 per kilogram, gambas dari harga Rp15.000 menjadi Rp25.000. Namun ada diskon harga ya bagi pembeli dalam jumlah banyak. Ya, sementara itu mendengar Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang Ida Meliani mengatakan memang terjadi kenaikan komoditi di pasar tradisional Sintang dan ini juga dipengaruhi juga adanya kenaikan bahan bakar minyak sehingga biaya pengiriman dari petani menuju pasar tradisional juga bertambah. Namun kondisi kenaikan harga masih dalam batas normal. Dan untuk informasi lengkapnya pendengar bisa Anda kutip dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan itu tadi ya untuk pembahasan kita di tema kita harga sayur melonjak apa yang paling dirasakan untuk di suara warga kita pagi ini pendengar. Sudah di jam 7 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Yap Traya temani Anda di Sinta Menyapa pagi ini.

0: ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan keselamatan.
1: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aktivitas di Sintang pagi ini memang sudah ramai lancar ya pendengar, dan cuacanya di Sintang memang pagi-pagi sudah cukup cerah juga ya. Semangat untuk Anda melaksanakan apapun aktivitas Anda pagi ini, dan tetap setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang ya melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ya akun media sosial kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Dan pendengar, satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina, menghadiri kegiatan Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang berlangsung di Desa Jorora 1 Selasa tanggal 2 Juni 2026. Ya, kegiatan yang dilaksanakan bersama Puskesmas Tanjung Puri tersebut juga mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat. Sekitar 100 peserta yang terdiri dari lansia, bayi, balita serta ibu hamil hadir untuk mengikuti berbagai layanan kesehatan yang disediakan. Rosa Trivina juga mengatakan kegiatan Posyandu Lansia di Desa Jorora 1 merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan oleh Puskesmas Tanjung Puri dengan melibatkan pemerintah desa, kader Posyandu, dan juga masyarakat setempat khususnya para lansia. Menurutnya, pendengar, kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Mei. Dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa Anda kutip dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: memakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Bit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nikah?
3: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Ya, baik pendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda dan di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Sintang ya terus meningkatkan realisasi investasi dengan target yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2026 sebesar 1,4 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak yang mengatakan DPMPTSP mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kemudahan investasi, pengembangan produk lokal, pengendalian inflasi, stabilitas ketersediaan pangan, serta optimalisasi pendapatan daerah. Dan pendengar, ya menurut Erwin Simanjuntak ya, jika realisasi investasi meningkat, maka ekonomi masyarakat juga semakin bagus, penyerapan tenaga kerja semakin banyak. Selain itu, masyarakat juga harus semakin puas ya dalam pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik berdasarkan indikator hasil survei DPMPTSP Kabupaten Sintang harus mencapai target tahun 2026 ini sebesar 90% untuk mencapai indikator tersebut. Dilakukan kebijakan diantaranya penyederhanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

Janji sumpah dari miliknya Marcelo Tahito. Dan mendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Sebanyak 300 peserta didik kelas 9 MTSN 1 Sintang ya, secara resmi dinyatakan lulus 100% dengan hasil yang membanggakan. Ya, di mana kelulusan ini juga merupakan buah dari proses panjang pembelajaran, kedisiplinan, serta kerjasama yang baik ya antara peserta didik, guru, dan orang tua selama 3 tahun menempuh pendidikan di madrasah. Dan pengumuman kelulusan juga disampaikan Kepala MTS Negeri 1 Sintang ya, Sutardi, Selasa 2 Juni 2026, di mana Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi juga menyampaikan pesan mendalam tentang makna syukur atas kelulusan yang diraih oleh para siswa. Ia juga menegaskan bahwa bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak cukup hanya dirasakan di dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan dalam sikap dan perbuatan nyata. Dan tentunya informasi ini kami kutip dari 8rri.co.id.

Bunda. Huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: Ya baik pendengar, itu tadi lagu Carot ya dari Blinknya Face. Dan saat ini kita juga sedang menantikan talk show Menjaga Das Merawat Sumber Kehidupan, langsung dari Pendopo Bupati Sintang. Dan di sana juga sudah bersama dengan Dina Triana. Oke, silakan Dina Triana.
1: Baik saudara Yetro, terima kasih. Baik pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini memang kita sedang ada di Pendopo Aula Bupati Sintang, di mana sebentar lagi kita akan melaksanakan talk show mengenai daerah aliran sungai untuk merawat sumber kehidupan, yang dimana nantinya talk show ini akan kita siarkan langsung di Pro 1 pada pukul 9.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga talk show ini akan dipandu oleh saudara Taufik, dan pastinya akan menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Di antaranya ada dari Bapeda Sintang, kemudian ada Rektor Universitas Kapuas, kemudian ada tim pakar Fordes dari Kabupaten Sintang, kemudian ada dari Solidaridad juga, dan ada dari Yayasan Uncin Batu, kemudian yang terakhir ada dari Wakil Ketua Fordes Kalimantan Barat. Nah, pendengar, nantinya ini akan disiarkan langsung di Pro 1, di mana nanti pendengar dari Pro 1 RRI Sintang bisa mendengarkan langsung, kemudian bisa berdiskusi juga nantinya dengan kita, menyimak, dan nantinya ini juga akan disiarkan langsung di YouTube RRI Sintang. Nah, nanti kita akan mendengarkan langsung bagaimana upaya-upaya untuk menjaga kelestarian di daerah aliran sungai, karena kita tahu bahwa di Sintang sendiri, di tepian sungai ini sering terjadi banjir ataupun kebakaran hutan. Makanya dengan adanya forum DAS ini dan nantinya talk show ini, kita akan membahas bagaimana upaya-upaya dari stakeholder kita untuk menjaga kelestarian lingkungan khususnya di daerah aliran sungai. Nah itu pendengar juga bisa kami informasikan, saat ini kami dari tim RRI Sintang sedang menyiapkan semua peralatan-peralatan, kemudian persiapan juga oleh panitia di Pendopo Bupati Sintang ini untuk nantinya talk show kita akan berjalan lancar ke depan. Dan nanti kita akan bertemu lagi ya Pak, pukul 9.30 untuk talk show di Pendopo Bupati Sintang ini, dan pastinya akan disiarkan langsung di RRI Sintang dan YouTube RRI Sintang. Mungkin sekian dulu laporan kami, laporan saya dari Pendopo Bupati Sintang. Saya kembalikan ke studio.
0: Oke baik, terima kasih laporan Anda rekan Dina Triana ya. Selamat kembali bertugas untuk menantikan talk show Menjaga Daerah Aliran Sungai ya, Merawat Sumber Kehidupan, langsung dari Pendopo Bupati Sintang. Kita nantikan pendengar nanti pada pukul 9.30 ya waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, yang dimana ini juga bisa Anda saksikan tentunya melalui program 1 RRI Sintang dan juga TikTok ya RRI Sintang. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya baik pendengar, waktunya kita dicek fakta bersama dengan program 1 RRI Sintang. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama atau Kemenag menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya klaim dengan narasi Kementerian Agama atau Kemenag menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama atau Kemenag, Tobib Al-Asyahar, memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat. Dan sekian pendengar ya, untuk informasi kita di Cek Fakta, yang dimana informasi ini kami kutip dari laman komdigi.co.id dengan judul Hoax Kemenag Sebut Zakat Infak Dikelola Pemerintah Untuk Hindari Neraka.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
1: Asli saja lah lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
2: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
6: Kata masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Selamat pagi bagi Anda dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini juga membawa semangat baru, kesehatan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Dan tentunya pendengar ya, sembari menantikan talk show menjaga daerah aliran sungai, merawat sumber kehidupan yang akan dilaksanakan di Pendopo Buati Sintang. Ya, kembali bersama kami tentunya dalam program Halo RRI, ruang interaktif yang juga menghadirkan suara masyarakat untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda juga dapat berbagi informasi ya, dan juga bisa menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, hingga melaporkan berbagai kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Karena informasi tidak hanya datang ya dari satu arah saja, justru dari masyarakat lah seringkali kita mendapatkan ya gambaran nyata tentang yang sedang terjadi di lapangan. Ya, mulai dari perkembangan harga kebutuhan pokok, kondisi infrastruktur, pelayanan publik, gangguan listrik, ya ini yang sering terjadi juga ya, dan juga air bersih, hingga berbagai persoalan sosial yang menjadi perhatian kita bersama pendengar. Dan tentunya bersama kami di Halo RRI ini hadir untuk menjadi wadah komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan juga berbagai pihak terkait. Dan tentunya harapannya ya, setiap informasi yang Anda sampaikan juga dapat menambah wawasan, meningkatkan kepedulian dan juga mendorong lahirnya solusi bagi kepentingan bersama. Dan untuk itu pendengar, kami juga mengundang Anda untuk turut langsung ya bergabung dalam siaran pagi ini di Halo RRI, tentunya sampaikan informasi, pertanyaan, saran maupun keluhan yang ingin Anda bagikan kepada masyarakat Sintang dan sekitarnya. Ya, mari bersama kita membangun budaya kepedulian ya, saling berbagi informasi dan juga menjadi bagian dan perubahan yang lebih baik lagi melalui Halo RRI. Bersama saya Yep Troya, teman Anda pendengar. Dan tentunya jika bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga, kami tunggu di line telepon di 0565-24774 dan juga di WhatsApp di 0857-5000-4740. Dan juga Anda juga bisa ikutan bergabung ya lewat voice note di WhatsApp kami. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
4: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
3: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
4: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
3: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
4: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan.
5: Sweet.
4: Ha, saya menang.
3: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
4: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI semua suara didengar.
6: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-504740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
7: Ya baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 RRI Sinta. Masih di Halo RRI pagi ini, masih bersama saya Yap Troya, temani Anda pendengar. Dan kami juga masih menantikan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga bisa lewat line telepon dan juga di WhatsApp. Dan tentunya Anda juga bisa kirimkan voice note Anda lewat WhatsApp kami di 0857-500-4740 dan juga di line telepon di 0565-24774. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Sintang, di mana kehadiran Anda dalam program Halo RRI ini juga sangat-sangat kami nantikan ya. Apabila di wilayah tempat tinggal Anda juga terdapat hal-hal yang perlu diketahui masyarakat luas, jangan ragu juga untuk menyampaikan kepada kami ya. Bisa berupa perkembangan harga bahan pangan di pasar, mungkin ya kondisi fasilitas umum, situasi lalu lintas, pelayanan kepada masyarakat, ataupun berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Ya, informasi yang Anda bagikan tidak hanya menambah wawasan pendengar lainnya ya, tetapi juga dapat menjadi perhatian bersama bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan mari memanfaatkan dua komunikasi di Halo RRI ini pendengar dengan sebaik-baiknya. Tentunya ya, satu informasi yang Anda sampaikan hari ini juga bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Dan kami juga masih menantikan, silakan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung ya lewat line telepon sekali lagi di 0856 di 05 di 0565-24774 dan juga di WhatsApp ya di 0857-500-4740. Dan pendengar, kita juga sambil menantikan ya talk show pagi ini, menjaga daerah aliran sungai, merawat sumber kehidupan, langsung dari Pendopo Buati Sintang. Dan tentunya live di kanal YouTube RRI Sintang dan juga di Pro 1 RRI Sintang. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, hai. Pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
2: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
3: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
4: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
6: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
7: Semitau 99 MHz,
8: Putu Sibau 101 MHz,
9: dan Badau 95,9 MHz.
10: Pro 1, kanal inspirasi.
11: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Masih temani Anda juga di Halo RRI pagi ini. Dan tentunya kami masih mengajak Anda ya, yang ingin ikut bergabung juga bisa lewat WhatsApp di 0857-500-4740. Anda juga bisa kirimkan voice note Anda ya di WhatsApp kami. Dan juga tentunya di line telepon di 0565-24774. Dan pendengar, setiap daerah pastinya memiliki cerita dan kondisi yang berbeda-beda ya setiap harinya. Melalui Halo RRI ini juga tentunya kami ingin mendengar langsung kabar dari tempat Anda berada saat ini, bagaimana keadaan di lingkungan sekitar Anda, apakah aktivitas masyarakat berjalan lancar, adakah hal yang menurut Anda perlu mendapat perhatian lebih. Dan ya, silakan bagi Anda yang ingin ikut bergabung ya bersama kami di Halo RRI, bisa lewat WhatsApp sekali lagi di 0857-500-4740. Atau mungkin bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda lewat sosial medianya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram ataupun Facebook RRI Sintang, silakan ya. Dan juga bisa lewat line telepon pastinya pendengar di 0565-24774. Dan tetap bersama kami pendengar, karena kita juga masih sambil menantikan juga ya talk show Menjaga Das Merawat Sumber Kehidupan langsung dari Pendopo Buati Sintang. Nanti juga akan live di program 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Dan juga Anda bisa saksikan secara langsung ya melalui kanal YouTube RRI Sintang.

Dan pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami ya di program Satu RRI. Sinta masih di Halo RRI pagi ini sambil menantikan ada talk show juga di Pendopo Bati Sintang, menjaga das merawat sumber kehidupan. Dan tentunya kami juga masih bersama Anda di Halo RRI pagi ini, dan tentunya semoga di pagi ini juga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga siap menjalani aktivitas. Dan kami juga masih menantikan pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan ya, silakan sampaikan informasi ataupun keluhan maupun pertanyaan yang Anda miliki, mulai dari harga kebutuhan pokok, kondisi listrik ataupun pelayanan publik ya, atau jalanan rusak, sehingga persoalan lingkungan di sekitar Anda, hingga persoalan lingkungan di sekitar Anda. Dan tentunya lengkapi informasi dengan lokasi dan situasi yang terjadi agar bisa menjadi informasi yang jelas dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Jangan ragu juga untuk berbagi, karena suara Anda juga sangat berarti pastinya. Dan kita juga masih menantikan ya talk show pendengar pagi ini, yaitu menjaga das yang merawat sumber kehidupan talk show langsung dari Pendopo Bati Sintang. Tetap bersama kami pendengar, nanti juga akan live di kanal YouTube-nya RRI Sintang dan tentunya di program 1 RRI Sintang.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, Pak Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sinta. Masih temani Anda juga di Halo RRI pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentu

Ya, Frankar, kami juga masih membuka ruang bagi Anda bagi Anda ya untuk ikut berpartisipasi dalam menyampaikan kondisi di sekitar Anda. Dan apabila Anda juga menemukan adanya permasalahan seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, gangguan listrik, pelayanan yang belum maksimal, ataupun kondisi jalan yang memerlukan perhatian, silakan ya langsung bergabung bersama kami di Halo RRI, bisa lewat WhatsApp dan juga di line telepon, di line telepon di 0565 24774, dan juga di WhatsApp di 0857 500 0474. Anda juga bisa kirimkan video ataupun voice note Anda ya melalui WhatsApp kami. Dan bagi Anda juga yang mungkin ingin ikut bergabung juga melalui akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, silahkan ya bisa follow-follow juga baik itu Instagram Pro 1 RRI Sintang ataupun TikTok Pro 1 RRI Sintang ataupun RRI Sintang. Dan juga jangan lupa untuk follow juga akun media sosial lainnya seperti TikTok ya RD Sintang. Ya, kami masih menantikan ya, silakan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung ya, informasi yang Anda sampaikan akan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk saling mengetahui juga dan juga memahami situasi yang terjadi. Mari bersama-sama kita membangun kepedulian ya melalui Halo RRI. Sembari menantikan juga talk show hari ini, pendengar, menjaga das merawat sumber kehidupan langsung dari Pendopo Bupati Sintang.

0: Ya baik pendengar, program 1 RRI Sintang tidak terasa sudah di penghujung juga. Sudah di jam 9 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung untuk mengikuti talk show juga Menjaga Das Merawat Sumber Kehidupan langsung dari Pendopo Bupati Sintang. Sekaligus Yaptro harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Selanjutnya ada Riko Saputra juga yang akan temani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sekali lagi kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti talk show ya, Menjaga Das Merawat Sumber Kehidupan.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada sedang mendengarkan siaran kami, kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami yang ada di lapangan untuk mengikuti jalannya talk show yang berlangsung di Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sintang, yaitu tepatnya di Pendopo Bupati Sintang. Di layanan telepon kami sudah terhubung dengan Dian Beniuda. Kita akan bergabung dengan Dian Beniuda dan juga Dina Triana.
1: Ya, pendengar. Ya, saat ini dengan saya Dina Triana mau berkenalan dari Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang, di mana sebentar lagi kita akan mendengarkan langsung talk show Forum Daerah Aliran Sungai tentang menjaga das untuk merawat sumber kehidupan. Nantinya show ini akan dipimpin langsung oleh Saudara Taufik, di mana untuk langsung berdiri jadi dari Forkopimda hingga Ketua Das dari Kalimantan Barat. Ya, mendengar? Kita langsung saja mendengarkan talk show tentang menjaga das merawat sumber kehidupan. Saya serahkan ke Bung Taufik.
2: Baik, terima kasih Dina. Mendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI. Saat ini dari Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang, kami menggelar satu acara talk show. Ada hal yang menarik yang baru saja tadi dilangsungkan di gedung pendopo ini, yaitu tadi dilakukan kick off meeting pengukuhan anggota forum Forum Daerah Aliran Sungai atau Fordes di Kabupaten Sintang periode 2024-2029. Pendengar, apa yang menarik dari Fordes ini? Ternyata Fordes ini tidak kabupaten di Kalimantan Barat, ada forumnya. Dan Sintang memang mungkin menjadi salah satu yang terbaik untuk pengelolaan daerah aliran sungai. Kita harapkan seperti itu. Dan saat ini saya juga ditemani oleh Mbak Sari yang ada di sebelah saya. Selamat pagi, Mbak.
3: Pagi.
2: Boleh diperkenalkan, kita memiliki banyak narasumber di sini. Narasumber kita bukan hanya dari akademisi, tapi juga dari government dan juga dari komunitas serta dari Forum Das Provinsi Kalimantan Barat. Silakan diperkenalkan dulu.
3: Baik, terima kasih Bang Taufik. Mungkin sebelum kita memulai talk show, harus dan wajiblah harus kenal ya, tak kenal maka tak sayang nih. Mungkin kita memiliki beberapa narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Di sini kami perkenalkan mulai dari ujung kiri ya, ujung kiri Pak Kurniawan. Beliau adalah selaku ketua Pordas Kabupaten Sintang. Keseharian beliau adalah selaku kepala Bapeda. Nah, kemudian di tengah itu yang pakai kacamata semua rupanya ya. Iya. Beliau dari akademisi, beliau mungkin sudah cukup terkenal lah di Kabupaten Sintang ini. Beliau adalah Rektor Universitas Kapuas, Pak Anton, Pak Dr. Anton ya. Kemudian di sebelahnya langsung lepas kacamata pula. Oh siap. Beliau narasumber dari provinsi, perwakilan dari Pordas Provinsi, Bang Albert Chiu, S. Hood, M. Hood. Ya betul-betul ngurus hutan ya Bang ya. Oke, ini tiga narasumber utama kami. Kami juga dibantu di sini ada beberapa pakar kami. Di Fordas ada Pak Mulyadi. Memang secara background beliau adalah memang terhadap perencanaan ya Pak Mulya. Kemudian beliau juga lama di tata ruang. Kemudian ada juga Pak Dedi. Pak Dedi juga dewan pakar kami di Fordas. Kemudian di sebelahnya juga ada Kepala BPBD dan beberapa teman-teman mitra WWE, Bang Dedi, kemudian Bang Apit. Nah, di sini kita akan diskusi banyak lah terkait das ya Bang Taufik ya. Menarik di sini kita kupas habis lah tentang das ke depan seperti apa. Mungkin itu ya Bang Taufik ya. Perkenalan singkatnya saja, kemudian kita masuk saja kepada materinya. Silakan Bang Taufik.
2: Baik, tiga narasumber utama tadi yang sudah diperkenalkan oleh Mbak Sari. Dan itu mungkin akan mewakili dari struktur Fentahelik Forum Das. Tapi hari ini juga bagaimana Forum Das ini juga dikeroyok secara bersama-sama. Di dalamnya juga organisasi yang boleh dibilang hari ini kick off. Tapi juga sebenarnya Forum Das ini sudah cukup lama, di Kabupaten Sintang. Tapi hari ini diresmikan bagaimana kita akan berbuat pada tahun ini sampai tahun 2029,
3: betul,
2: begitu ya?
3: Betul.
2: Nah, tema kita adalah menjaga das, merawat sumber kehidupan. Kita tahu bahwa daerah aliran sungai
4: kita mempunyai panjang sungai di Kalimantan Barat ini cukup sekitar 200 km kalau tidak salah saya, tapi nanti tolong dikoreksi catatannya. Dan ini merupakan sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas, dan bagaimana kita cara merawatnya, maka pentingnya adanya forum di sini. Sekilas kita akan tonton dulu apa yang sudah ada atau teman-teman buat, apa itu Forum Das dan apa itu daerah aliran sungai berikut ini.
5: Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini jujur aja saya benar-benar antusias buat ngebahas sebuah cetak biru yang krusial banget. Ini bukan cuma soal pelestarian lingkungan loh, ini tentang kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Fokus kita kali ini, strategi pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS di Sintang yang digawangi sama teman-teman dari FORDAS. Ini bukan sekedar teori membosankan di atas kertas, ini benar-benar peta jalan strategis tentang gimana sebuah daerah itu berjuang mati-matian buat mengembalikan urat nadi kehidupan mereka. Yuk kita mulai. Oke, mari kita langsung selami topik ini. Coba deh teman-teman bayangin sebuah sungai. Buat banyak daerah, sungai itu bukan cuma aliran air, sungai itu urat nadi, sumber makanan, penggerak ekonomi warga, sekaligus benteng ekologi. Faktanya nih, sebuah peradaban tuh bisa beneran runtuh cuma dalam hitungan dekade kalau sungainya mati. Nah pertanyaannya sekarang, apa yang bakal terjadi kalau urat nadi kehidupan ini dikuras habis-habisan sampai melewati ambang batas amannya? Kapan sih sebuah ekosistem itu berhenti ngasih kehidupan dan malah mulai memicu bencana? Ini krisis nyata, dan kita harus perhatiin ini baik-baik. Buat membedah masalah dan solusinya secara terstruktur hari ini, kita bakal lewatin 5 tahap utama. Pertama, ancaman kritis ekosistem. Terus, titik penentu. Lanjut ke ekosistem para pihak, mesin inovasi siklikal, dan terakhir, visi puncaknya. Kita masuk ke bagian pertama, ancaman kritis ekosistem, dan gimana urat nadi kehidupan Sintang ini mulai tergerus. Kita harus berani lihat realitas di lapangan pakai kacamata yang objektif. Karena sungai ini kan benar-benar pusat gravitasi buat Sintang itu sendiri. Kalau kita membedah data pemantauan degradasi, kondisi Sungai Ketungau ini, yang sebenarnya lumbung utama ikan air tawar di sana, itu lagi dapat reality check yang keras banget. Kecepatan degradasi kualitas air bakunya udah nembus ambang batas aman. Akibatnya, wah, fatal banget. Masyarakat mulai kehilangan akses air bersih, populasi ikan konsumsi pelan-pelan lenyap, dan yang paling bikin merinding, eskalasi bencana hidrometeorologi kayak erosi, tanah longsor, dan banjir yang makin sering terjadi. Nah, yang menarik sekaligus bikin miris dari data ini adalah korelasinya. Hubungan antara apa yang manusia lakuin sama dampak ekologisnya itu benar-benar nyata, ibarat sebab akibat yang instan. Di satu sisi kita punya penyebab utamanya, ada illegal fishing yang ngancurin rantai makanan, pertambangan tanpa izin atau peti, alih fungsi lahan yang tutup mata sama kaidah konservasi, sampai penebangan kayu lokal yang membabat habis vegetasi riparian. Terus efeknya sangat jelas. Mulai dari air yang tercemar logam berat, kualitas air yang drop drastis, sampai ekosistem perairan yang rusak masif. Dan kalau kalian butuh satu angka aja buat merangkum seberapa darurat situasi ini, perhatiin angka ini, 1,87. Ingat, ini bukan skor prestasi ya, ini alarm tanda bahaya. Kualitas air Sungai Ketungau itu bergeser dari indeks 1,88 yang statusnya tercemar ringan, naik tajam ke 1,87 yang artinya udah masuk kategori tercemar sedang. Pergeseran ini cepat banget dan pastinya nggak bisa kita diemin gitu aja. Lanjut ke bagian 2, titik penentu kebijakan, sebuah persimpangan buat masa depan Sintang. Waktu krisis udah benar-benar di depan mata, diam dan pasrah itu jelas bukan pilihan kan? Nah, sekarang Sintang lagi ada di sebuah titik kritis kebijakan. Aliran masa depannya itu ibarat terpecah jadi 2 cabang yang benar-benar beda. Ini secara harfiah adalah persimpangan yang bakal nentuin hidup matinya sebuah ekosistem. Pilihan di persimpangan itu ada 2. Jalur pertama, yang mengarah ke bencana, adalah degradasi permanen. Kalau kita cuma milih status quo, biarin aja kayak sekarang, tanpa ada intervensi tata ruang, ya siap-siap aja, kerusakan lingkungannya bakal tembus ke titik di mana alam nggak bisa pulih lagi. Nah, jalur kedua, yang mengarah ke solusi, itu namanya intervensi kolaboratif. Ini butuh kerja keras buat mensinkronkan dokumen pembangunan RPJPD sama tata ruang RTBRW, untuk mastiin ekosistemnya bisa pulih. Sintang, tanpa ragu, harus berani ambil jalur yang kedua ini. Masuk ke bagian 3, ekosistem para pihak dan kunci sinkronisasi. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal jalanin intervensi kolaboratif tadi? Masalah raksasa jelas butuh tenaga raksasa juga kan? Saya pengen kalian benar-benar meresapi kutipan yang satu ini. Tidak ada satupun institusi yang dapat menyelesaikan krisis tata air ini sendirian. Setiap peran bersifat esensial. Kalau ada satu pesan utama yang harus kalian bawa pulang dari sesi kita hari ini, ya ini dia. Kalau ada pihak yang mau jadi pahlawan dan kerja sendirian, saya jamin bakal gagal total. Kolaborasi penuh itu syarat mutlak. Biar visi Desintang Lestari ini nggak cuma jadi slogan kosong, butuh 5 pilar kuat yang turun tangan. Pertama, pemerintah lewat OPD-OPD-nya sebagai pembuat kebijakan dan integrator program. Kedua, akademisi. Mereka ini yang nyuplai data ilmiah biar keputusannya itu berbasis bukti yang valid. Ketiga, pelaku usaha. Mereka wajib jalanin bisnis yang ramah lingkungan plus ngasih CSR yang tepat sasaran. Keempat, teman-teman NGO dan CSO yang jago banget menggerakkan warga di akar rumput. Dan kelima, media. Media ini jadi semacam corong edukasi sekaligus penjaga akuntabilitas publik. Kelimanya wajib gerak bareng-bareng. Konsepnya itu benar-benar mirip sama susunan kepingan puzzle. Kelima kelompok tadi harus saling mengunci sempurna mengelilingi satu tujuan utama, kelestarian ekosistem. Coba aja satu keping puzzle-nya hilang, atau ada satu aja yang gak mau kerjasama. Pasti berantakan kan? Seluruh sistem tata kelola lingkungannya bakal runtuh seketika. Jadi sinkronisasi adalah kuncinya, benar-benar harus klop satu sama lain. Sekarang kita masuk ke bagian 4, mesin inovasi siklikal alias mekanisme kerja terpadunya. Oke, kita udah tahu siapa aja aktornya. Tapi, gimana cara mereka kerja bareng supaya efektif? Nah, strategi Forda Sintang ini cerdas banget. Mereka nggak kerja asal-asalan secara sporadis. Mereka pakai semacam mesin inovasi yang punya 3 langkah utama, dan ini berputar terus setiap tahun. Langkah pertama, governance atau tata kelola. Di sini mereka bangun kesepahaman dan nyusun rencana aksi bareng. Abis itu, roda berputar ke langkah kedua, mapping. Mereka metain tuh siapa nyumbang apa dan udah sejauh mana kontribusinya buat target keberlanjutan. Terakhir, langkah ketiga, monitoring and learning. Semua hasil dievaluasi lewat diskusi terfokus dan dipantau transparan lewat portal spasial alias geoportal. Roda ini muter terus, jadi mereka bisa belajar dari kekurangan buat menyempurnakan strategi tahun depan. Sistematis banget kan? Dan tahukah kalian, setiap tahun, siklus panjang pemetaan dan tata kelola tani bakal memuncak di satu momen komunikasi gede-gedean, yaitu pas Hari Sungai Sedunia. Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan cuma acara seremonial potong tumpeng atau sekedar kumpul-kumpul loh teman-teman. Ini tuh momen yang sangat strategis buat diseminasi publik. Mereka buka-bukaan data hasil siklus tadi ke publik, sekaligus bikin kampanye masif biar masyarakat luas makin melek dan ikut peduli sama sungainya.
6: Dan akhirnya kita sampai di bagian 5, visi puncak transformasi. Titik akhir dari semua perjuangan panjang ini.
5: Mungkin dari tadi kalian mikir, terus ujung dari semua kerumitan data, kebijakan, dan kolaborasi ini arahnya kemana sih? Jawabannya megah banget. Semua siklus dari mesin inovasi yang baru aja kita bahas itu, secara harfiah, lagi memompa energi buat ngebangun sebuah piramida transformasi yang super kokoh. Upaya yang muter terus setiap tahun ini adalah fondasi krusial buat ngebangun sesuatu yang jauh lebih berdampak.
7: Yuk, kita naikin piramida ini bareng-bareng. Di dasar paling bawah, fondasinya adalah rekomendasi kebijakan yang mengikat. Jelas dong, tanpa aturan hukum yang kuat, kita nggak bisa bangun apa-apa di atasnya. Naik satu level, kita punya target terukur, kayak perbaikan indeks kualitas lingkungan hidup, indeks risiko bencana, sampai naiknya skor biodiversitas. Kalau target ini tercapai, kita naik lagi ke level berikutnya, yaitu hasil aktual. Disinilah daya lenting atau resiliensi ekosistem benar-benar terwujud, dan ekonomi serta mata pencaharian masyarakat jadi makin stabil. Semuanya itu bertahap, benar-benar dibangun dari bawah.
5: Dan sampailah kita di puncaknya, visi absolutnya berbunyi, ekosistem terjaga, masyarakat sejahtera. Kalimat yang kelihatannya simpel ini sebenarnya bawa satu kebenaran yang fundamental banget. Kita tuh nggak pernah harus milih antara nyelamatin alam atau manusia. Kenapa? Ya karena kesejahteraan manusia itu mustahil bisa bertahan lama kalau alam di sekitarnya hancur. Perlindungan lingkungan dan kemakmuran ekonomi itu dua saling kunci, nggak akan bisa dipisahin. Jadi, poin krusial dari sesi explainer kita hari ini adalah semua langkah yang diambil Forda Sintang ini benar-benar investasi buat masa depan. Sebelum kita udahan, saya pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif yang ada. Dengarkan ya, apakah tata kelola yang orkestrasi ini?
8: Oke, sekilas sudah kita dengarkan tadi ya. Cukup panjang ya, Mas Ari ya, cukup panjang apa yang disampaikan tadi. Tapi sekurangnya, kita sudah mendapatkan gambaran apa yang...

0: masih
1: seperti kita lihat di
0: menantikan kembali terkoneksi suara kami.
1: Uncit Batu, media sendiri dari
0: RRI Sinta. Kembali kita lanjutkan.
1: Untuk tadi sudah cukup memantik apa yang akan kita diskusikan hari ini, walaupun nanti mungkin bisa yang hadir di sini juga ikut speak up.
2: Boleh.
1: Tentang tentang karena di belakang saya juga ada dari BRIN, ini satu OPD baru, siap. Nanti juga bisa mungkin menyampaikan beberapa hal. Silakan Mbak Sari.
2: Baik, mungkin ini pertanyaan pemantik dulu, karena nanti ke depan silakan saja siapapun bertanya, karena saya pikir hari ini yang bertanya juga, dia juga narasumber ya, karena sama-sama untuk forum yang kebanyakan tentang topik. Baik, mungkin pertanyaan pertama ini sebenarnya titipan nih Pak Kaban dari beberapa anggota forum. Mungkin pertanyaan pertama saya kepada Pak Kurniawan selaku Ketua Fordas. Nah, begini nih. Kita kan sudah menyusun perbup. Perbup ini adalah isinya adalah tata kelola lah, tata kelola terkait forum das itu sendiri. Sehingga rumahnya sudah kita bangun. Kemudian kita sudah menyusun SK-nya. Nah, orangnya sudah ada, regulasinya sudah ada. Kemudian ke depan, Bapak selaku Ketua Fordas, apa yang Bapak strategikan? Karena PAP ini memang kita udah lengkap di dalamnya gitu kan, dengan beberapa yang memang disesuaikan dengan perbup itu, sudah ada pemerintah daerah, swasta, akademisi, LSM, dan masyarakat semua sudah tergabung. Cuma bagaimana dari sisi pemerintahnya nih Pak, bagaimana untuk meneruskan forum-forum ini tidak seperti forum-forum yang lain yang sudah terbentuk, tidak berfungsi seperti yang diekspektasikan dalam video tadi. Mungkin itu Pak Ketua Forum Das Sintang, langsung dijawab ya.
1: Silakan.
2: Langsung direspon saja Pak Kurniawan, silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi forum sudah kita SK-kan, kita kukuhkan. Semestinya ada konsolidasi internal. Konsolidasi internal itu dua. Yang pertama adalah penguatan SOP. Jadi forum ini harus menyusun SOP. Dan Bu Sari sebenarnya sudah tahu betul lah bagaimana menyusun SOP. Jadi semua anggota forum itu tahu melakukan apa, bagaimana caranya. Nah, setelah SOP ini tersusun, memang sumber daya yang diperlukan itu adalah kita menghimpun sumber daya terutama dari segi finansial.

0: terakhir forum ini harus mampu seperti amanah PP menyusun rencana pengelolaan DAS. Dalam PP itu malah ditegaskan dua aspek yang harus ada dalam rencana pengelolaan DAS, yaitu rencana pengelolaan DAS yang dipulihkan dan rencana pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya. Nah, tugas kami di Bapeda adalah memastikan SOP-nya ada, manajemen komunikasi dan kepemimpinan dan pengendaliannya juga berjalan, yang pada akhirnya output daripada forum DAS adalah bisa menginisiasi dokumen rencana pengelolaan DAS yang lebih teknis dan bisa operasional. Saya yakin, saya termasuk kepala Bapeda yang bersyukur, karena banyak betul ya, banyak betul NGO, mitra-mitra pembangunan yang pasti bisa membantu menutup celah-celah kelemahan Pemda. Salah satunya adalah penganggaran, di mana efisiensi sudah kuat. Contoh ya hari ini kan, baju dikasih Solidaridad, makan minum dikasih Uncin Batu, ya kan? RRI kena kami inisiasi dibohongi supaya banyak mempublikasi, mengedukasi, dan mungkin yang lain-lain, LTKL atau apapun lah ya. Kalau diikut-ikut mereka mau sekali punya agenda besar. Nah, kami tinggal memastikan saja bahwa mekanisme internal kelembagaan ini bisa berjalan. Dan ada sumber daya yang harus kita kelola bersama. Poinnya itu. Mengapa saya harus memperkuat ini, mendorong ini? Ya karena kami sudah punya blueprint RPJMD. Di misi keempat itu ada kata-kata berkelanjutan. Kata-kata berkelanjutan itu kami rumuskan masalahnya, bahwa kami ini masih belum optimal mengelola lingkungan yang berdampak potensi bencananya besar. Akhirnya kami punya misi adalah meningkatkan daya tahan terhadap bencana dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik melalui ekonomi hijau. Itu yang harus kami breakdown. Nah, RPJMD ini butuh rencana-rencana yang operasional. Dalam konteks ini maka forum DAS harus menginisiasi lahirnya rencana pengelolaan DAS yang lebih operasional 5 tahun ke depan. Mana minimal kita temukan ya, DAS yang harus dipulihkan itu mana? Mana DAS yang harus dipertahankan? Nah, di dalam PP itu pun sudah dijelaskan, DAS yang dipulihkan itu intervensinya A, B, C, D, DAS yang dipertahankan itu pun A, B, C, D, udah aja. Ya. Jadi itu poin kami di pemerintah daerah dalam hal ini Bapeda, ingin memastikan kelembagaan ini berjalan, SOP-nya ada, mekanisme internalnya kuat, orang-orang melakukan apa dan bagaimana juga jelas, baru ada sumber daya yang harus menggerakkan ini. Saya rasa itu poinnya, terima kasih.
1: Oke, itu pengantarnya menarik, harus ada SOP yang jelas ke depan, 5 tahun ke depan apa yang harus dilakukan ya Mbak Sari ya, jangan sampai seperti... ada beberapa forum-forum yang dibuat terus hanya ada namanya, papan namanya, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ini harus ada kerja nyatanya, karena ini sudah berkolaborasi. Kita ke provinsi sebenarnya nih. Habis ini ke provinsi atau Pak Kuryawan lagi nih pasti?
2: Pak, satu boleh Pak ya?
1: Satu lagi, iya. Silakan.
2: Pak, tadi Bapak bilang kita ini operasional lah. Sebenarnya SOP sudah tertuang di Perbup kemarin kan, kita susun, nanti tinggal pendalaman masuk Pak Kurniawan, nanti kita di pendalaman ya SOP. Nah, Pak, operasional ini kita pasti berpengaruh terhadap pembiayaan Pak. Di dalam Perbup kita nomor 28 tahun 2025 itu pembiayaan itu dari anggaran pendapatan belanja daerah sama sumber lain yang sah dan mengikat. Nah, apakah mungkin nih di forum DAS nanti dari APBD kita ada Pak? Mungkin sih ya, Pak sih gampang jawabnya, silakan Pak.
0: Ya, harusnya ada. Dan saya yakin mekanismenya bottom up ya perencanaannya. Silakan forum DAS, nanti beberapa teman kita coba hitung, kita nilai, kita lihat apa sebenarnya yang paling utama harus kita lakukan. Jadi forum DAS tidak pada tataran intervensi teknis. Forum DAS pada tataran bagaimana dia menampung aspirasi masyarakat, memberikan masukan, kemudian yang terakhir ikut serta dalam pengawasan. Nah, mungkin ada dua level penganggaran. Penganggaran mendukung supaya fungsi forum DAS bisa optimal, dan bagaimana rencana aksi memulihkan DAS yang perlu dipulihkan dan mempertahankan DAS yang perlu dipertahankan seperti amanat PP. Nah, ini kita akan bicara kawan-kawan di lingkungan hidup, kawan-kawan di bencana, ya, kawan-kawan lain yang terlibat di dalam program dan kegiatannya. Saya sudah mengidentifikasi ada program, kegiatan, dan subkegiatan yang sebenarnya bisa menjadi ranah Forumdas untuk intervensi, memberikan masukan penganggaran pembiayaan apa yang paling prioritas untuk dalam waktu dekat ini. Saya rasa itu.
1: Oke. Okay.
2: Cukup.
1: Yang jelas janjinya sudah ada ya. Idealnya harusnya ada gitu kan. Tapi kita ke provinsi nih, kita ke pemerintah provinsi. Kalau di Forumdas provinsi mungkin sudah lebih lama dari kabupaten. Apa yang sudah dilakukan? Bagaimana cita-cita seperti yang dikatakan Pak Kune bisa terrealisasi di tingkat provinsi? Atau mungkin bisa jadi provinsi bisa belajar kesintang gitu kan, misalnya gitu ya, misalnya nih maaf. Karena saya juga Forumdas tingkat provinsi juga baru saya kebetulan kenal sekarang gitu. Silakan Pak Albert, mohon maaf, silakan.
2: Mungkin lambat dikit Bang Albert sekalian saja dijawab ya. Karena setahu saya baru ada Forumdas itu 3 ya, Forumdas provinsi, Kuburaya, Melawi, Sintang. Ya, kabupaten 3 ya, Ma Albert. Nah, ke depan tuh gimana tuh rencana teman-teman provinsi sebagai pembina kamilah ya, Forumdas, karena kan kalau yang namanya sungai ini kan dari hulu ke hilir semua satu jalur nih dapat kan gitu. Tuh ya, Ma Albert ya. Silakan Bang Albert.
3: Baik, terima kasih. Saya pikir diskusi ini menarik ya, bagaimana dalam konteks pengelolaan das ini kita berbicara tentang hulu hilir, kemudian dari level pemerintahnya provinsi, kabupaten gitu ya. Dan tentunya dalam konteks agenda strategis ya, ketika berbicara 2025-2029 untuk 5 tahun ke depan, kita melihat bahwa sebenarnya agenda strategis yang ada di Sintang itu tidak terpisah dari agenda strategis yang ada di tingkat provinsi ya. Dan salah satu yang tadi disebutkan oleh Mbak Sari adalah bahwa dalam konteks supaya DAS terintegrasi dalam konteks hulu hilirnya, kita melihat atau memprioritaskan kabupaten mana yang paling mendapatkan ancaman dalam konteks kebencanaan banjir ya, salah satunya. Nah, Melawi, kemudian Sintang dan Kuburaya yang sudah ada forum DAS-nya, itu menjadi kabupaten-kabupaten prioritas yang kita dorong supaya di situ sudah ada forum dan ada keanggotaan tentunya, dan kemudian ada strateginya gitu. Nah, program strategi yang muncul kalau kita melihat sebenarnya dalam konteks sebelum program itu muncul, harusnya ada sesuatu yang menjadi dasar atau pondasinya. Nah, kita harus melihat bagaimana membaca ancaman dulu. Kalau dalam konteks membaca ancaman, kalau dari bagian hulunya kita identifikasi, tengahnya juga, dan kemudian bagian hilirnya. Nah, dari identifikasi yang ada ini, kemudian turunlah program apa yang ada gitu. Nah, sedikit gambaran ya, pada bagian hulu kita mencatat di situ ada deforestasi dan degradasi lahan. Kemudian ada juga di situ ada isu yang terkait dengan erosi dan longsor, dan kemudian ada sedimentasi yang tinggi. Dan kemudian adanya juga konteks daya resap air yang semakin berkurang ya. Kemudian bagian tengah karhutla itu menjadi salah satu bagian yang penting, yang serius, yang harus diperhatikan. Karena begitu terjadi karhutla, kemudian sumber mata air menghilang, artinya debit air juga akan berkurang, kemudian berimplikasi pada das yang menjadi surut ya. Dan kemudian konflik pemanfaatan ruang, ini juga sebenarnya umum tapi bagian tengah sangat terdampak ya. Dan pencemaran sungai serta bagaimana ada isu penambangan pasir yang di bagian tengah ini, Kapuas Tengah ya. Dan kemudian pada bagian hilir sekali di artinya Pontianak ya, apa yang terjadi? Banjir tahunan, langganan gitu ya. Setiap tahun Pontianak itu selalu mengalami banjir tahunan. Dan kemudian kekeringan musiman yang sekarang semakin meningkat. 2026 ini kalau kita lihat dampak iklim yang terjadi ketika berbicara tentang El Nino, kekeringan parah, bahkan disebut dengan istilah El Nino Godzilla. Kalau Godzilla mengamuk, semuanya habis itu. Keringnya akan berpanjangan. Juli, Agustus, September itu adalah puncaknya. Sekarang sudah sangat panas di Juni, bagaimana Juli, Agustus, September nanti? Antisipasi apa yang harus kita lakukan untuk ini gitu ya. Dan kemudian ada penurunan kualitas air. Ini pasti terjadi ketika bagian hulu tengah terjadi masalah. Hilir menimpa atau menjadi penerima dampak dari semuanya. Dan kemudian tentunya di ujung kerugian ekonomi. Nah, dari semua permasalahan yang muncul ini, Bapak Ibu, apa yang kemudian harus kita strategikan? Paling tidak kita identifikasi ada 6 ya. Yang pertama itu adalah rehabilitasi das prioritas. Bagian mana yang prioritas yang harus direhabilitasi? Contoh, BPDAS sudah memberikan program di Melawi misalnya, di desa Nusa Kenyikap ya, kalau nggak salah namanya, untuk rehabilitasi lahan di sana dengan penanaman pohon-pohon di kurang lebih 20 hektar, seingat saya. Mungkin koreksi kalau ada angka yang keliru, tapi ini menjadi program prioritas yang kita lihat ada di Melawi. Kemudian pengendalian karhutlah, ini menjadi satu program tambahan yang penting, yang nomor 2. Dan kemudian monitoring terkait dengan kualitas das Kapuas sendiri. Ini menjadi penting, karena kalau kita bekerja saja tanpa monesnya, seperti yang tadi disampaikan, kita tidak tahu ada perubahan atau tidak gitu ya. Sehingga kita juga tidak tahu bagaimana yang harus diperbaiki ya. Keempat, penguatan masyarakat adat dan lokal. Ini paling penting dalam konteks aktor. Kalau IP dan LC, Indigenous People dan Local Community-nya terpinggirkan, kita melihat contoh lain di pulau yang lain yang saat ini sedang heboh, bagaimana IP LC-nya terpinggirkan, ini menjadi sesuatu yang krusial. Kalimantan, Kalbar, kita tidak ingin terjadi itu. Kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi karbon. Ini terkait dengan jasa lingkungannya. Kalau jasa karbon bisa kita angkat, dalam konteks menjaga das, kita mendapatkan benefit yang luar biasa ya. Dan kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana integrasi kebijakan dan program itu bisa dipadustrasikan. Bagaimana regulasi di pusat, provinsi, dan kabupaten saling terkait dan terhubung. Bukan saling menegasikan, tapi saling terintegrasi. Saya pikir itu 6 program yang harus kita perhatikan bersama. Terima kasih.
1: Pak, tadi yang Bapak sampaikan itu kan isu-isu yang terjadi di lapangan ya. Bagaimana juga isu itu menjadi agenda setting pemerintah tingkat provinsi yang mungkin bisa terrealisasi sampai saat ini?
3: Nah, pemerintah daerah terutama dari konteks provinsinya itu ketika berbicara bagaimana ini bisa direalisasikan, tadi kita juga diskusi dengan Pak Kurniawan, ada banyak anggaran, ada banyak efisiensi yang terjadi saat ini gitu. Dan tentunya kita tidak bisa menyandarkan diri pada satu sumber ya. Nah, dalam konteks ini kita melihat kalau dalam konteks kolaborasi para pihak, di situ ada pembuat kebijakan, kemudian ada implementor, kemudian ada juga yang paling penting adalah donaturnya gitu ya. Nah, ini ketiga-tiganya itu harus berpadu serasi. Pemerintah yang membuat regulasi itu harus bisa ditangkap oleh implementor, dan implementor harus menjolok dananya. Nah, saat ini sebagai contoh misalnya untuk yang di Sintang, kita sedang mendorong teman-teman dari universitas, dari UNKA, untuk mencari sumber-sumber pendanaan yang cocok ya, untuk kita mengerjakan yang tadi sempat saya sampaikan, TWA Baning gitu. TWA Baning menjadi salah satu kunci daripada pengelolaan das yang ada di sekitar Sintang ini. Seperti sambutan Pak Bupati, ada banyak danau yang hilang, sumber air yang hilang,

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menantikan untuk bisa kembali terkoneksi dengan rekan-rekan kami di Pendopo Bupati Sintang, yaitu mengikuti jalannya talk show dengan tema menjaga das merawat sumber kehidupan. Nah, kami mohon maaf ya karena sempat terjadi kendala sehingga dialog kami yang saat ini tengah berlangsung mengalami kendala, dan kami akan segera kembali untuk bisa bergabung dengan rekan-rekan kami yang ada di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang bersama dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di sana.

0: kabupaten. Karena provinsi merupakan bagian yang menaungi keseluruhan kabupaten-kabupaten yang ada. Das Kapuas yang memang menjadi satu kesatuan itu ada Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Sekadau, Sanggau, sampai ke keluar ke Laut Cina Selatan misalnya. Dan itu mesti menjadi satu kesatuan. Jadi tidak hanya berbicara pada konsep lima elemen tadi, tetapi juga yang terkait juga mesti berkolaborasi. Karena kuncinya adalah kolaborasi. Kami lebih berfokus kepada data tentang bagaimana sebenarnya sejauh ini penanganan DAS menuju DAS yang berkualitas.
1: Pak, kalau DAS ini kan tidak bisa hanya di Kabupaten Sintang kan? Tadi kalau kita lihat dari 1000 km Kapuas, kalau kita bagus di Sintang, sementara di tengahnya misalnya atau di Kabupaten Sanggau pengelolaan DAS-nya kurang mendukung juga, itu akan berpengaruh kepada secara global di tingkat provinsinya gitu Pak?
0: Iya, betul.
1: Pak, bagaimana supporting data dan hasil penelitian dari akademisi tadi untuk memberikan support kepada forum DAS? Kalaupun tidak sekarang, ya ke depan. Apa yang akan dilakukan mungkin dari pihak akademisi?
2: Rencana.
1: Ya, perencanaan lah boleh seperti itu. Kalaupun sudah, baru boleh disampaikan. Mungkin bisa jadi kami sudah mensupport, tapi ternyata tidak terrealisasi dengan baik, gitu katanya. Support data dan sebagainya.
0: Baik, ini persoalan sebenarnya. Kita di akhir-akhir ini, kita menggaungkan kolaborasi. Menjadi hal yang utama. Tetapi pada tatanan implementasi, kolaborasi ini juga tidak semudah yang kita ucapkan. Tapi sebenarnya beberapa sumber data minimal itu sebenarnya sudah ada, hanya saja belum terintegrasi secara baik. Maka diharapkan yang menjadi penyatu ini ya Forum DAS Provinsi. Forum DAS Provinsi yang mengambil dari Forum DAS tingkat kabupaten. Tapi sampai saat ini kan itu belum terjadi. Satu hal misalnya di Sintang. Sintang sebenarnya ada di satu sisi Sintang ini punya modal yang juga sudah cukup bagus. Karena Sintang salah satu dari kearifan lokalnya itu pernah lahir perbup tentang tembawang ya.
1: Rimba gupung ya.
0: Gupung. Nah, di situ ada kearifan lokal di mana masyarakat menjaga hutan. Sintang 61.000 areal berhutan di luar kawasan hutan itu masih utuh. Itu menurut saya bagian salah satu bagian data. Belum lagi kearifan lokal masyarakat dengan agroforestry tembawangnya. Itu mungkin menjadi bagian-bagian data yang mensupport forum DAS, sebagian kecil data yang harus disupport ke forum DAS, sehingga sejauh mana sih yang sudah dilakukan. Memang kita juga, saya secara pribadi juga concern ke hutan adat dan juga tembawang, riset-risetnya. Itu kurang lebihnya.
1: Oke, diskusi kita sebenarnya akan mungkin akan lebih baik lagi. Kita akan melibatkan banyak di sini ya, betul, Pak Sari ya, karena di belakang kita di sini yang hadir juga mungkin bisa kita coba gali pemikirannya tentang forum DAS ini. Silakan Pak Sari.
2: Atau saya coba pancing dulu, ada yang mau tanya atau tidak? Kalau nggak saya mau tanya, ada yang menarik sih. Apa dari forum DAS ada yang mau tanya? Atau coba cari pertanyaan dulu sambil saya pengen bertanya begini. Ini menarik, forum DAS ini tidak lepas dari permasalahan ruang. Nah, yang kami tahu nih

0: ini. Silakan Pak Mul.
1: Ini pakar tata ruang ya, silakan pakar tata ruang.
2: Baik, terima kasih. Saya mungkin sebelum menjawab keterkaitan dengan tata ruang, mungkin saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan peta jalan DAS Kabupaten Sintang. Jadi Forum DAS Sintang itu sudah dibentuk sejak tahun 2023. Kemudian 2025 kita evaluasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apa permasalahan ketika itu? Bahwa kita tidak punya tata kelola dan tata kerja dan tata laksananya. Hingga akhir keluarlah sebuah pemikiran apa yang harus kita buat. 2025 kita melakukan sebuah perubahan, yaitu menyusun peraturan Bupati tentang Forum DAS Kabupaten Sintang. Itulah tadi yang nomor 28 tersebut. Ya. Di sana apa yang diatur? Ada dua hal gitu ya. Bagaimana tata kelolanya dan tata laksananya. Tata kelola itu dan tata laksana melahirkan dua produk lagi. Pertama, produk surat keputusan Bupati tentang pembentukan Forum DAS dari baik itu struktur, orangnya maupun tata kerja yang terdefinisi namanya. Jadi kalau di dalam perbup itu ada 7 tata tugas dari Forum DAS, kemudian ada 3 fungsinya, kemudian kita definisikan lagi ke dalam mereduksi masing-masing bidang, mulai dari penanggung jawab, ketua forum, sampai itu semuanya ada tugas dan fungsi masing-masing, sehingga jelas bagaimana kita mengambil di mana areal masing-masing untuk melakukan kerjanya. Kemudian setelah hari ini kita SK-nya sudah, kemudian kita kick off, nanti ketua forum itu akan mengesahkan SOP namanya, ada 6 SOP yang sudah disiapkan sebagai tata laksananya. Jadi tata laksana itu bagaimana kita melakukan rapat koordinasi, ada rapat rutin. Rapat rutin itu per 3 bulan, kemudian 6 bulan dan laporan tahunannya. Itu sudah disusun dalam SOP-nya. Kemudian ada rapat insidentil maupun rapat kerja tematik. Jadi itu sudah disusun semuanya. Kemudian bagaimana menyusun rencana kerja tahunan, RKT misalnya. Ini juga sudah ada SOP-nya. Sampai yang keenam itu, bagaimana SOP jika ada kegiatan-kegiatan yang tidak teragendakan yang menjadi tematik-tematik baru gitu ya. Itu sudah tersedia dalam semua SOP, kita akomodir SOP-nya. Nanti Pak Kurniawan tinggal tanda tangani SOP-nya. Sehingga SOP itulah sebagai bagaimana kita melaksanakan kerja dari Forum DAS tersebut. Inilah hal-hal yang selama ini merupakan kelemahan kita sejak 2023 hingga 2025. Mudah-mudahan bekal ini, bekal dari 3 produk ini, yaitu perbupnya, kemudian SK forumnya, kemudian SOP-nya tadi, itu merupakan sebuah landasan dan pijakan kita untuk bekerja, sehingga nanti ada hasilnya. Dan saya sangat berharap juga jika bekal seperti ini tanpa diisi dengan amunisi, ini juga akan mandek gitu ya. Amunisi itu maksudnya anggaran. Ya kita bersyukur nanti ada beberapa kerjasama yang mungkin tematik, sebutnya tentu anggaran bisa didistribusi dari pihak ketiga atau non pemerintah. Tapi di pemerintah itu penting untuk menjaga roh berjalannya rapat-rapat rutin itu, sehingga tidak hanya bergantung kepada pihak-pihak non pemerintah gitu. Jadi itu mungkin bekal dari forum ini sehingga nanti bisa menimbulkan beberapa pertanyaan. Kemudian kalau terkait dengan hubungan sama tata ruang, tentu sangat berkaitan erat gitu ya. Kalau kita melihat kerusakan ekologis di badan air itu, aspek pemanfaatan ruang itulah pemicu utamanya. Bagaimana sebuah landscape itu berubah fungsi. Bagaimana sebuah landscape didominasi oleh sebuah satu komoditas, itu sangat berpengaruh gitu ya. Tidak hanya terkait dengan kerugian manusianya, tapi juga flora, fauna dan sebagainya. Semua kehidupan itu berpengaruh gitu ya. Inilah mungkin kerja-kerja nanti, baik itu mungkin bagaimana

0: kajian teknisnya, kemudian rekomendasi ke masing-masing para pemangku kepentingan yang berwenang mengeksekusinya, nanti bisa lahir dari rekomendasi-rekomendasi yang dilahirkan oleh forum DAS ini, supaya kita bisa mengadvokasi baik lembaga yang ada di daerah maupun lembaga-lembaga vertikal yang punya rencana kerja di Kabupaten Sintang. Mungkin itu yang bisa
1: mungkin
0: sampai.
1: Tidak, maksudnya gini, forum DAS ini masuk di dalam salah satu tim KKPR, itu bisakah Pak memberikan rekomendasi kepada Pak Bupati?
0: Jadi rekomendasi itu sebuah keniscayaan gitu ya. Jadi setiap momen itu forum DAS itu harusnya memberikan rekomendasi. Nanti ada tugas dewan pakar juga di forum DAS itu, bagaimana bisa memberi masukan secara ilmiah gitu ya, lewat hasil-hasil kajian bidang nanti. Ya nanti apakah insidental maupun secara rutinnya melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang kita arahkan ke para pemangku kepentingan itu. Salah satu pemangku kepentingan itu yaitu yang berkaitan sama ruang. Mungkin itu, Bu.
1: Baik, Bang Topik, gimana? Menarik, Bang Topik. Lanjut lagi. Belum ada yang di belakang. Masih ada dan pakar satu ini, boleh Bang Desi.
2: Silakan mau menanggapi, tapi kebetulan ya yang
1: sebelah nih. Kami memang ini mau sengaja langsung ke
2: Kepala BPBD. Silakan, Pak.
1: Ini yang merasakan beratnya kebencanaan di Sintang. Silakan, Pak.
3: Ya, terima kasih kesempatannya. Ya. Ya, kami dari BPBD ini salah satu yang menikmati ya, dampak daripada
1: ya, menanggung beban ya,
3: kewilayahan ini bencana. Tapi ada juga bidang pencegahan. Kebetulan ada dua bidang terlibat di DAS ini, bidang rekonstruksi dengan bidang pencegahan. Nah, kami mengapresiasi DAS ini dengan harapan bahwa DAS untuk Kabupaten Sintang ini memang bisa optimal ya, sebagai perpanjangan tangan pemerintah ya, yang tidak sekedar forum untuk diskusi, tetapi lebih kepada forum untuk mengedukasi masyarakat. Ada tiga hal. Yang pertama, saya melihat bahwa DAS ini harus melakukan mapping lah, saya kira. Ini melalui kawan-kawan akademisi. Nah, secara kasat mata kita melihat bahwa kerusakan lingkungan aliran sungai ini, sebenarnya Sintang ini sudah kategori yang cukup parah. Nah, kontribusi kerusakan ini, alam ini memang bisa karena memang bencana alam yang secara murni. Tetapi ada juga bencana yang tidak kita sadari bahwa kita yang membuat itu menjadi bencana. Seperti maraknya pertambangan, ya, baik itu pasir maupun emas di sungai, ya, bantaran sungai. Itu sudah sangat luar biasa, ya. Saya mengapresiasi kalau Sanggau ini sudah punya komitmen terkait dengan peti. Nah, pemerintah sebenarnya memang satu sisi Pak Bupati katakan kita juga memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah sudah memfasilitasi sebenarnya seperti dengan menyediakan WPR. Nah, Sintang sudah ada. Dan saya lihat ada beberapa kelompok peti itu sudah mulai mematuhi dan sudah mulai bergerak dengan WPR. Nah, saya baru dikirim ini. Di mana titik WPR yang ada Kabupaten Sintang. Nah, hanya saya tahu bahwa WPR itu tidak pernah ada di sungai. Betul ya, Pak? Sungai itu tidak bagian daripada WPR. Nah, ini yang masih belum diedukasi dengan masyarakat kita ya. Kenapa? Kami BPBD sudah banyak sekali menerima laporan masyarakat terkait dengan abrasi pantai. Kemudian longsor beberapa jalan seperti di depan kantor Camat Tempuna. Nah, dan kami sudah mengamati bahwa memang salah satu kontribusi itu karena memang ada pengerukan pasir ya, tambang yang ada di sungai yang tidak jauh daripada pemukiman. Nah, memang tidak pada saat itu longsornya itu, biasanya saat ya 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Nah, kemudian kalau kita ingin lihat berikutnya, kita minta mapping ini di semua anak sungai. Satu contoh, Sungai Kebiau. Bapak Ibu boleh datang ke sana itu ya. Itu sudah tidak ada sungai lagi. Sudah hilang sungainya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ke Sungai Ketunggal tadi sudah jelaskan, wah, sampai ke puncak sungai itu Bapak Ibu sudah tidak tahu jalur sungainya yang mana mau dilewati, karena sudah lebar semua dan terjadi penangkalan. Dan itu kalau hujan satu hari saja tidak berhenti, maka terjadi banjir. Dan karena apa? Alur airnya sudah hilang. Jadi dia hanya menyebar, jadi naik ke permukaan karena memang pendangkalan yang cukup tinggi. Nah, hal yang seperti ini saya kira ya, kalau ini juga tidak kita edukasi kepada masyarakat, tidak mulai penertiban, memang agak sedikit berat kawan-kawan Pordas ini ya, untuk bagaimana memulihkan sungai ini berfungsi sebagaimana ya sedia kalanya ya, walaupun tidak sempurna, agak sulit. Nah, kebetulan di sini ada Pordas provinsi, saya kira ya, selain Sintang, Melawi dengan Sekadau, itu Kapuas Hulu sekarang sudah marak, Pak. Ini saya dapat, kebetulan kami memang sering ke sana. Nah, itu sudah mulai merambah ke Danau Sentarum. Ini saya sudah dapat informasi ada 250 set peti ya, mesin yang akan masuk ke wilayah Danau Sentarum. Nah, di permukaan danaunya itu, di pawangnya itu sudah ada ini ratusan nih, sudah ada. Nah, mereka sudah bergerak malah dekat kantor KSDA di Kapuas Hulu. Nah, kalau fondasinya provinsi bergerak tetapi di sana membiarkan, percuma. Dan kami melihat itu nanti, maka di sana setengah hari aja banjir, sudah hujan itu langsung banjir, Pak. Jadi sana keluhan nelayan sudah susah mendapatkan ikan. Karena memang sudah habitat ikan, ekosistem itu sudah hancur semua. Nah, ini sudah mendekati ke Danau Sentarum. Nah, ini ada kalau pembiaran-pembiaran ini ya, tanpa edukasi dari pemerintah yang jelas dan tegas ya, ya bersinergi bersama-sama, WPR-nya sudah diberikan, berikan kemudahan WPR itu, kejelasan ya, berikan bimbingan yang jelas kepada masyarakat kita, saya kira itu berkolaborasi, maka daerah aliran sungai ini bisa kita pulihkan ya secara bertahap dan bersinergi. Nah, karena ini pekerjaan ini bukan hanya satu komponen saja, tapi semuanya ini. Nah, saya hanya memberikan inilah gambaran sungai kita ya. Ada yang sudah terjaga, yang terjaga benar-benar, beberapa titik danau di Sintang ada, seperti di Mensiku apa semua, itu karena masyarakatnya komitmen untuk menjaga. Tetapi ada yang tidak terjaga oleh masyarakat dan tidak terpantau oleh pemerintah daerah, itu sudah hilang sungai, beberapa anak sungai itu. Nah, ini sekedar masukan kepada kita semua, sehingga kami di Badan Penanggung Bencana ya sangat berharaplah tidak ada lagi laporan dengan abrasi ya sungai, pantai yang ada. Kemarin kami sudah meninjau seperti kantor camat Kayan Hilir itu, di belakangnya Pak Kurniawan sudah ada titik longsor, rupanya tidak jauh dari situ sudah ada peti. Nah, itu kalau dibiarkan turun ke sungai, memang pekerjaan kami bencana itu akan menangani kalau sudah kena bencana. Nah, jadi kami tidak bisa menangani longsor, Pak Mol, tapi kalau sudah longsor baru kami bisa menanganinya. Ya, jadi kita berharap tidak longsor lah itu. Jadi ini sekedar masukan dari kami ya, terima kasih.
1: Baik, itu menarik sekali sepertinya.

informasi ini keluar ke nasional, misalnya ke WF Jakarta, mereka bilang, oh, Sintang advance ya. Artinya Sintang itu jauh

0: laporan dari tangan ini menarik untuk nanti disampaikan di Polres Provinsi nanti. Dan kemudian yang tata ruang juga yang disampaikan tamu ini jelas ya dalam konteks kebencanaan, bahwa bencana ini terjadi sebenarnya lahir dari kebijakan tata ruang, jujur ngomong, yang tidak tepat gitu ya. Makanya saya salah satu pilihan kita di pendamping pemerintah dalam konteks mitra pembangunan, strategisnya itu adalah mari kita masuk ke divisi tata ruang untuk bantu pemerintah merencanakan yang paling pas gitu ya. Karena kalau tidak demikian, ujungnya sudah kita bisa lihat endingnya seperti apa gitu. Nah, WPR tadi yang disorot itu memang Sintang itu beritanya cukup banyak ini. Dan jelas betul bahwa WPR itu pasti tidak akan ada di sungai. Yang namanya sungai itu memang tidak boleh ada upaya atau izin tambang di situ gitu. Kita sama-sama tahu lah. Yang tidak istilahnya itu berfokus pada das saja pasti tahu bahwa ketika sungainya ditambang, ya katakanlah nggak usah tambang emas yang ada menggunakan merkuri. Tambang pasir saja itu mengakibatkan satu keruhnya air, kedua biota perairan itu ikan dan yang lainnya itu kemudian hilang. Kenapa? Karena ada banyak jenis ikan yang sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air. Mereka disebut sebagai indikator lingkungan. Capung misalnya ketika perairan bagus ada capungnya. Kemudian jenis ikan. Beberapa jenis ikan yang langka dan hilang ketika diselidiki, ternyata pencemaran yang sangat kuat membuat mereka tidak pernah muncul lagi. Nah, ini adalah beberapa indikasi-indikasi yang kalau kita selidiki lebih jelas dalam konteks ekologinya saling terhubung ya. Sehingga pemerintah pasti tidak memberikan izin WPR di perairan gitu. WPR itu ada di daratan, di tempat yang memang seharusnya ada. Nah, lagi-lagi ini adalah terkait dengan peruntukan ruang. Ketika ruangnya itu memang dikerjakan sesuai dengan fungsinya, harusnya itu semua bisa berlangsung dengan baik. Tapi ketika kebijakan tata ruangnya dilanggar, APL yang berhutan dibabat misalnya, meskipun APL ya, tapi kalau berhutan dibabat, tentu akan berimplikasi pada hal-hal yang negatif ya. Nah, demikian mungkin ya secara umum, tapi nanti dalam konteks yang lebih strategis, saya yakin bahwa diskusi kita ini bisa kita tindak lanjuti untuk kita katakanlah susun rencana yang lebih tepat ya untuk kita realisasikan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi ya.
1: Kami menunggu Bang Albert dari provinsi mengundang kami Pordas Kabupaten.
0: Nanti saya laporkan ke Prof. Ya.
2: Baik pendengar, kami mohon maaf pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami tidak bisa mengikuti warta berita olahraga, kami masih melakukan kegiatan cara talkshow di Pendopo Rumah Jabatan Bupati. Anda pendengar bisa mendengarkan warta berita melalui Pro 3 RRI. Dan selanjutnya kita coba menggali informasi lain dari
1: di belakang dulu.
2: Ada yang mau menanggapi? Oh, yang di belakang sekali, silakan.
3: Baik, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih, nama saya Kamaluddin. Saya salah satu staf akademisi yang juga konsen tentang kondisi lingkungan. Kalau melihat para tim pakar di depan ini kan saya bagi merinding. Karena bagi saya pakar ini memang paper-papernya sudah terpublish dengan baik. Mungkin di jurnal-jurnal nasional atau internasional. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga juga nanti terus bisa tumbuh bersama dengan baik. Baik, kalau kita bicara DAS, tentu kita bicara sustainability-nya. Itu tidak bisa kota-kota atau tidak bisa putus-putus. Nah, sustainability ini tentu berbagai stakeholder yang memang tidak bisa juga berdiri sendiri. Pemerintah daerah, masyarakat seputaran DAS, ya, akademisi, NGO, nah itu saling keterkaitan. Nah, kemudian berkaitan dengan payungnya sudah ada tadi dari pemerintah, bahwa ada perdanya. Tentu hari ini kan kita masih omon-omon sementara karena kita belum punya rencana strategis dan belum punya rencana aksi. Nah, mungkin saran saya setelah ini dibentuklah kelompok-kelompok kerja untuk menyusun rencana
4: aksinya seperti apa nanti. Karena kalau saya lihat, saya coba baca sedikit artikel di sini, karena bicara das itu kita bicara hidrologi. Nah, hidrologi itu kalau saya lihat itu ada 4 komponen yang mesti kita nanti punya data. Yang pertama itu tentu kita punya data kondisi banjir di wilayah Kabupaten Sintang. Yang kedua tentu kita juga tahu kondisi kekeringan seperti apa. Apakah marginal kekeringannya atau tidak. Kemudian berikutnya adalah sedimentasinya. Nah, ini tadi ya yang kita sampaikan bahwa kalau terjadi pendangkalan sedimentasi, nah selalu yang disalahkan itu penambang. Nah, tidak pernah kita coba berpikir apa solusi ya, ekonomi kerakyatan bagi penambang gitu ya. Ya, jadi tidak bisa kita membicarakan kalau positif lawannya negatif gitu. Coba kita cari kondisi kalau dia positif, apa positif yang lain bisa diambil. Nah, tentu kita bicara ekonomi kerakyatan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tentu juga akan ada penurunan permukaan air. Nah, permukaan air ini juga kita lihat nanti apakah mungkin kita lihat karena sumur resapan yang tidak ada atau mungkin karena padatnya kondisi sehingga air tidak bisa meresap, dia langsung turun ke daerah yang rendah. Nah, sepertinya data-data seperti ini saya pikir ini nanti perlu kita kaji, perlu kita dapat dulu sehingga skala prioritas forum ini bisa kita ambil benang merahnya, apa sih yang harus kita kerjakan lebih awal? Apakah kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di seputaran das? Atau kita membangun ekonomi kerakyatan di seputaran das sehingga mereka tidak mengganggu das? Seperti itu. Itu mungkin saran-saran saja karena ini memang langkah awal. Karena tadi saya bicara mendengar gitu 2 tahun mandek gitu kan. Ya kasihan juga. Nah, ini sudah bersemangat kembali, semoga terus bersemangat dan kita supaya bisa tumbuh bersama. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih, selamat siang.
2: Terima kasih, selamat siang untuk Bang Kamarudin dari akademisi. Satu lagi mungkin dari sini sebelah kiri saya.
1: WWF wajib ngomong itu.
5: Iya. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali diskusinya dan saya juga ada beberapa bukan berapa lagi ya. Kita memang sebenarnya sudah mulai banyak berpikir tentang inisiatif pergerakan-pergerakan terutama kita di akar rumput ya, di NGO, CSO. Sebenarnya apa yang kita kerjakan sejauh ini oleh banyak kawan-kawan mitra pembangunan terutama kawan-kawan LSM itu orientasinya pasti larinya ujung-ujung ke das. Jadi tadi perbincangannya tentang resource gitu ya, apa namanya, sumber daya. Jadi dari dulu tuh kita masalah dengan ketidaktersediaan dana anggaran dari pemerintah terutama. Nah, tetapi dengan dinamika yang sekarang, kalau menurut saya itu memang udah bisa kita tutup lah dengan result based management gitu ya. Bagaimana kita memastikan upaya-upaya kita tuh berbasis hasil. Nah, ketika ngomong tentang berbasis hasil inilah yang mungkin menurut saya Sintang tidak lagi dimulai dari nol dalam konteks pengelolaan das. Jadi alih-alih kita misalnya harus mulai dari mengidentifikasi segala permasalahan yang ada ataupun existing, tapi sejatinya dalam konteks pengelolaan hulu, tengah dan hilir udah banyak sekali kontribusi sebenarnya. Baik kontribusi dari pemerintah, tagging program dan anggarannya, NGO, private sector maupun mungkin media enggak langsung ya. Ah, tapi paling tidak kerja-kerja berbasis lahan sebenarnya sudah dikontribusikan oleh banyak pihak. Misalnya pemerintah lewat OPD Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk mendorong sustainable palm oil misalnya. Itu adalah bagian yang bisa kita tagging sebagai capaian pengelolaan das di sektor tengah yaitu budidaya misalnya. Nah, ketika ngomong tentang hulu, water catchment areanya yang notabene mungkin banyak kawasan hutan maupun kawasan konservasi, itu banyak sekali tuh kawan-kawan NGO bermain di situ selain KPH misalnya ya. Nah, itu bisa langsung kita tagging. Misalnya aman di Ansok Riam Batu atau di YPI misalnya di Nangapari Sungai Sega. Itu adalah bagian sebenarnya yang mungkin belum kita kapitalisasi menjadi sebuah inisiatif pengelolaan daerah aliran sungai. Nah, kemudian ada juga di tengah itu kawan-kawan private sector, misalnya di beberapa perkebunan kelapa sawit yang sudah sustainable oriented, ISPO, RSPO misalnya, itu juga adalah bagian dia sudah berkontribusi pada pengelolaan das. Kemudian di hilir ada danau lindung, rimba gupung yang misalnya ada di rawa gambut. Dan sebab itu ada juga NGO-NGO yang sudah bermain di situ. Bahkan mungkin private sector juga. Nah, menurut saya ke depan kita sepakat tadi dengan Pak siapa? Dari BPBD ya. Kita mapping aja. Sebenarnya kontribusi para pihak selama ini terkait pengelolaan das hulu, tengah dan hilir itu sudah efektif belum dalam memperbaiki indeks kualitas air terutama dan indeks kualitas tutupan lahan yang ujung-ujungnya nanti bisa dirangkum dalam indeks kualitas lingkungan hidup dan bisa juga berkorelasi terhadap indeks risiko bencana.
1: Begitu.
5: Jadi menurut saya sebaiknya kita mulai dari tagging. Jadi kita Sintang tidak perlu mulai dari nol. Mungkin begitu Bang Topik, urunan dari saya. Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Deder. Lanjut, satu lagi penanggap. Boleh, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung aja dengan pertanyaan. Ini kita sudah ada payung hukum secara dari Bupati ya, payung hukum Bupati. Saya menanggapi juga beberapa yang akan kita kerjakan nantinya itu berkaitan dengan apa yang paling prioritas. Saya melihat dari ada pemaparan tadi, ada dari beberapa ini ya, saya tidak masukkan ke ini ya, aturan-aturan yang dibuat akan diperjuangkan, salah satunya itu WPR-nya, WPR yang berkembang nih di Sintang ya, saya bicara Sintang aja. Kedua, karena apa saya bilang WPR tadi itu, karena semua keputusan juga ada di pemerintah daerah ya, ada pemerintah daerah, ada juga pusat. Jadi ini semua tujuan ke masyarakat WPR-nya. Terus ini kaitan dengan izin lokasi perusahaan. Sekarang kita ketahui bahwa perkebunan kelapa sawit ini yang kalau tidak salah saya dengar itu sekitar 540 ribu hektar yang ada di Sintang. Dan itu sudah tercapai sekitar 44% dari sudah lahan terbuka. Potensi-potensi yang kita tahu tadi seperti Pak Albert bilang bahwa di daerah izin perkebunan kelapa sawit juga ada HPL, itu yang didominasi ya. Tapi ternyata tata ruang itu berpotensi hutan primer. Malah kebalikannya, yang HPT-nya sendiri itu lahan terbuka. Ya kan? Jadi potensi-potensi yang mau kita gerakkan ini coba kita kaji nanti ya, lebih baiknya gimana. Satu contoh di perusahaan, kan tadi dari DPD juga bilang bahwa kita perlu adanya edukasi. Ah, kita nih di Pordas nih gimana membuat edukasi ke perusahaan contohnya ya. Salah satu contoh, salah satu syarat untuk kebun itu 200 meter itu dari bibir pantai itu tidak boleh ditanam sawit. Jadi kalau kita itu terapkan, gimana kekuatan kita untuk bicara itu ya? Karena ini menyangkut ya itulah kepentingan masing-masing nih. Jadi seperti itulah yang akan terjadi, yang kita akan hadapi nantinya. Gitu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, ini pertanyaannya 3 dari penanggap, sepertinya langsung Ketua Pordas nih. Beliau yang bisa menanggap ini dari sisi pemerintahannya juga, dari rencana Ketua Pordasnya juga. Silakan Pak Kurniawan.
7: Ya, jadi salah satu fungsi forum das ini kan adalah menampung, menyalurkan, memberikan sumbangan pemikiran. tadi sumbangan pemikiran dari Pak Mulyadi, dari Pak Kusnidar, Uju Deder yang saya pikir oke betul ya, kawan dari UNKA tadi ya, kemudian terakhir dari kawan Bapak siapa Pak Andi, saya pikir itu hal yang apa yang memang harusnya ada di dalam forum DAS ini, gitu ya. Jadi saya teringat, jadi kemarin karena diundang, jadi ada tulisan menarik itu ya, Thomas Homer Dixon tahun 1954. Jadi mengeluarkanlah teori namanya keamanan lingkungan. Jadi tesis dia itu mengatakan kelangkaan lingkungan itu berkorelasi kuat dengan konflik yang bernuansa kekerasan. Dan dia mengambil kasus yang paling bagus itu adalah air bersih. Nah, jadi dalam buku itu dia bilang ada tiga kelangkaan lingkungan tuh, kelangkaan supply, kelangkaan demand, dan kelangkaan struktural. Nah, tiga-tiganya ini terjadi di Indonesia. Nggak tahu, Sintang belum pernah ada kajian ya dari kawan-kawan WWF. Jadi kelangkaan supply itu adalah memang kerusakan. Terjadi kerusakan deforesti, terjadi kerusakan. Banyak fakta menunjukkan. Habis itu ada lagi yang disebut dengan kelangkaan demand itu. Penduduk makin banyak, ya kan? Sehingga kebutuhan terhadap sumber daya alam untuk makan pun makin banyak, tapi kelangkaan di supply-nya makin tinggi. Kemudian yang lebih parah lagi, sudah supply-nya parah, demand-nya parah, dihiasi dengan struktural, ketimpangan-ketimpangan. Ada sekelompok orang yang menguasai sawit, misalnya contoh gitu ya Pak. Ya kira-kira begitu. Nah sedangkan yang masyarakat tidak. Nah ini terakumulasi, maka salah satu buah dari kelangkaan-kelangkaan lingkungan itu adalah tadi DAS yang rusak. Nah ini gimana kita menerjemahkan ke dalam rencana aksi, ditambah tadi Uju Deder memetakan sangat baik, sebenarnya sudah kita kerjakan, efektif enggak? Kalau enggak efektif, di mana memperbaiki efektivitasnya? Gitu ya. Saya pikir wacana harus jadi aksi ya itu. Ya. Saya berharap begitu, ya. Forum DAS ini kan kick off meeting, jadi pertemuan perdana. Mudah-mudahan nanti akan ada rapat-rapat lebih teknis yang mudah-mudahan forum ini bisa merekomendasikan, memberikan masukan, pemikiran kepada lingkungan hidup, ya, kepada Bapeda, kalau gitu buat program ini. Contoh lah ya, tahun 2026 ini RKPD kita sebenarnya ada yang namanya Rencana Penanggulangan Bencana, tindak lanjut dari KRB, Kajian Regional Bencana. Tapi karena dipotong 380 miliar, identifikasi motongnya pun sudah diarahkan pusat, RPB-nya pun hilang. Tidak ada lagi ini. Tidak terlaksana. Jadi mohon maaf kawan-kawan dari Pordas Provinsi, Kajian Regional Bencana sudah ada dokumennya, harusnya ada lagi yang namanya RPB, Rencana Penanggulangan Bencana. Kan sudah diidentifikasi ada 6 potensi bencana, dan banjir paling tinggi. Itu kan skornya. Nah harusnya di RPB adalah apa upaya mencegah, menanggulangi, termasuk pasca bencana banjir itu apa gitu Pak, Pak Kusnidar. Nah mudah-mudahan Pak Kusnidar tahun 2027 kita usulkan lagi nih. Nanti yang menyusun rencana penanggulangan bencana itu Pak Kusnidar. Nanti kita inisiasi dari Bapeda. Jadi rencananya selesai dulu, baru nanti itu jadi pedoman. Nah tanpa rencana pun kata Deder bilang kami udah banyak melakukan. Maksud saya, dibaikkanlah tata kelolanya, masuk dalam rencana juga Eder, supaya bagus, sehingga bisa kita ukur efektivitasnya. Jadi saya ini paling banyak dosa dan banyak berutang budi dengan sidak Deder lah sebenarnya, saya akui lah itulah ya. Mudah-mudahan kawan-kawan Deder ini masuk surga tanpa dihisap, jadi air bersih makin bagus, danau makin baik, jadi penting ini ya. Kalau sendiri mohon maaf, apalagi mohon maaf nih Pak Andi ya, kalau udah ngomong anggaran, sampai hari ini ya jembatan yang rusak di beberapa tempat hampir di demo lagi, kita tidak bisa ngapa-ngapa. Ya. Ada perubahan pola penganggaran memang sekarang ini. Ya. Ada perubahan pola penganggaran yang menurut saya terlalu drastis berubahnya, sehingga bisa jadi Kabupaten Sintang dan kabupaten lain yang 500 ini memang agak kelabakan untuk mengantisipasinya. Jadi yang penting ginilah ya. Forum DAS kata Pak Mol tuh pernah mandek ada masalah. Ternyata sudah diperbaiki, nanti kita tanda tangan segala SOP-nya, kita tangan segala macam, tapi itu belum cukup kan, kalau tidak bergeser dari wacana ke aksi. Nah, aksi ini yang sebenarnya penting. Mudah-mudahan Forum DAS nanti merekomendasikan, ini tugas Bu Kabid ya, merekomendasikan adalah Forumdas merekomendasi harus ada pengeruan sungai secara signifikan. Nah, kawan-kawan provinsi, mohon maaf Pak, masalah yang agak banyak-banyak duit ini tidak ada kewenangan kabupaten. Air bukan kewenangan kabupaten ya, Det. Habis itu yang nama hutan bukan kewenangan kabupaten. Sawit yang tak masuk di tanah Sintang pun pajaknya tidak ada kabupaten, ya kan? Jadi agak problematik juga persoalan-persoalan das ini, gitu ya. Kita ini selalu kenanya tuh kena kerusakan, gitu ya. Padahal kita tidak punya kewenangan-kewenangan signifikan. Sungai ini harus dikeruk. Memangnya Pak Bupati bilang keruk sekarang. Tidak mungkin, tidak bisa. Gitu ya. Termasuk mohon maaf, Sintang dianugerahi hutan wisata Baning. Dekat rumah saya. Ya kan? Betul lah Pak? Tapi tidak bisa ngapa-ngapa. Padahal kalau kita ngomong ekonomi hijau, salah satu turunnya adalah ekowisata. Bisa tidak hutan wisata Baning itu menjadi ekowisata di Sintang? Harusnya bisa. Tapi ribet menuju ke sana. Ada kewenangan-kewenangan yang harus kita hormati. Apalagi itu sudah dibilang sebagai konservasi. Ya kan? Nah, itu banyaklah persoalan nih ya. Tumpang tindih nih, Pak, ya. Enggak cukup nih memang kita memang apa ya? Pekerjaan berat, tapi kalau enggak kita lakukan, minimal kesadaran dululah. Kesadaran dulu. Tadi Pak Kusnidar sudah bilang, ngurus peti ini ya Pak Kusnidar, sudah luar biasa kan? Tidak boleh di sungai, tapi terjadi di sungai. Gimana ceritanya kan? Saya pikir dengan dia ngerok di sungai itu air dangkal. Rupanya memang makin nimbun ya. Makin menimbun, makin membuat tidak dangkal. Masa hujan hanya setetes sejak kita banjir kan? Luar biasa. Saya pikir memang harus ada kepala dinas banyak seperti lingkungan hidup. Kalau hari banjir besok datang ekskavator gitu kan? Alhamdulillah ya, seperti itu. Jadi saya pikir banyak pekerjaan di internal pemerintah kita konsolidasi, kita benahi anggarannya, kita benahi rencananya. Kemudian kawan-kawan macam LSM bisa tetap terus. Nah, mungkin Forumdas ini jadi jembatan. Jadi memang berat nih, ya. Memang berat kalau disuruh tanya berapa anggaran yang harus disediakan, ah ini persoalannya jadi panjang. Kita perlu menganalisis karena Sintang nih PAD-nya hanya 11%, 12% dari APBD kita. Yang menyusut luar biasa di tahun ini 388 miliar itu dipotong sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang ada di dalam RPJMD dan RKPD. Tapi ini momentum penting kita sekali lagi menyadarkan diri kita ini, Forumdas sudah ada, kita berkoordinasi, sudah ada yang dikerjakan, apa yang dievaluasi, apa yang belum, dokumen yang belum lengkap kita lengkapi. Kinerja di internal lembaga bisa kita hidupkan, kita ada forum masyarakat sipil, kita ada sekber, udah lengkap lah sebenarnya, tinggal bagaimana meracik itu semua, yang pada akhirnya kita bekerja sama-sama dan sama-sama bekerja. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan. Pokoknya Pemda ini terbuka lebar nih ya, karena mandat di RPJMD pun ada tentang barang ini kan, nggak ada bisa ngelak lagi gitu ya, dan kita tinggal melanjutkan apa yang udah kita kerjakan supaya lebih optimal. Saya rasa itu.
2: Baik.
1: Berarti Pak, Bang Topik enggak salah pilih jadi ketua Forumdas ya?
2: Iya. Sebenarnya solusinya sudah tahu. Iya kan? Kalau kita tahun 2021 itu Pak ya, saya ke akademisi tahun 2021 itu kan sebenarnya banyak peneliti juga yang datang ke Sintang. Sebenarnya apa yang terjadi di Sintang, banjirnya panjang sampai sebulan lebih. Rupanya memang pendangkalan ya. Intinya ada pendangkalan sebenarnya di Sungai Kapuas. Pak, kalau dari sisi akademisi, kenapa intervensi dari pemerintah itu ya salah lah kalau menurut saya, menurut kita ya. Kenapa begitu anggarannya besar tapi intervensi yang dilakukan untuk mengelola ya, mengelola daerah aliran sungai ini kok sepertinya salah obat lah katakanlah seperti itu, Pak. Padahal kalau kita tahu beberapa analisa, beberapa apa namanya hasil penelitian mengatakan sebenarnya keruk saja itu sungai-sungai Kapuas itu yang saat ini mungkin telah terjadi pendangkalan. Pak Anton, silakan.
8: Baik, terima kasih. Kilas balik. 2021 sebenarnya semacam jangka waktu di mana kembalinya curah hujan yang tinggi. Tapi banjir pada saat itu memang luar biasa. Kebijakan sesaat yang dilakukan ya membangun geobank. Memang saat itu juga kita selaku akademisi melakukan juga diskusi bahwa itu sebenarnya satu solusi yang tidak tepat. Nah, kenapa tidak tepat? kita harus belajar dari kondisi alam di tempat kita. Sebenarnya patokan belajar kita alam. Alam mengajarkan kita, ya, bahwa dulu sungai kita memang kondisinya bagus, sedimentasi minim, hutan masih bagus, ya, sehingga daya resap juga masih tinggi. Ketika ini kemudian dilaksanakan pembangunan geobex, itu sama membuat kolam kembali untuk air-air yang dari daerah tinggi, karena geobex mungkin lebih tepat ke daerah yang memang dekat dengan air laut gitu, karena pengaruh pasang surut air laut. Nah, tapi ya itulah yang terjadi. Tapi kembali lagi, menurut saya kita memang harus kembali ke alam, ya, yang memang mengajarkan kita. Nah, beberapa riset memang 30% setidaknya tutupan hutan di suatu das itu minimal, ya, atau 70% agroforestry itu di suatu areal das itu dianggap cukup bagus. Salah satunya misalnya kalau kita ada agroforestry tembawang dan sebagainya. Kemudian selain itu, lagi-lagi apapun yang akan dilakukan oleh forum das tidak bisa tidak berangkat dari data, ya. Dari apa yang disampaikan, apalagi sekarang forum das ini diisi oleh orang yang berbagai elemen, ada semua, ya, perwakilannya dari berbagai hal itu ada semua. Nah, ini salah satu koordinasi terkait data-data yang sudah dilakukan, seperti Ujung Dedar tadi sampaikan, pemerintah sudah melakukan apa, akademisi sudah melakukan apa, dan private sector dan yang lain-lainnya sudah melakukan apa, ditampung di forum das inilah yang akan mengkaji ini. Kemudian berangkat dari data itu, apa yang mesti dilakukan oleh forum das ini, dan di mana melakukannya, dan seperti apa. Saya pikir begitu.
1: Baik, ini semakin siang sebenarnya semakin menarik, tapi harus didengar satu ini dari Kepala Brida, ya, bagaimana memperkuat kajian dan inovasi pengelolaan das ke depan. Mungkin ada bocoran-bocoran sedikit, Pak Dedi, silakan.
9: Oke, terima kasih Kak Sari. Jadi sedikit menanggapi lah yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi, Kepala Bapeda, juga mengenai salah satu adalah rencana pengelolaan kemudian. Nah, kemudian tadi juga Dedir udah nyarankan enggak perlu lah mulai dari awal lagi gitu kan, karena memang udah ada kerja bareng yang udah dilakukan antara pemerintah daerah, kemudian NGO, kemudian private sector maupun akademisi, serta dari media. Nah, yang mungkin yang ada yang kelewatan, yang mungkin tertinggal gitu kan, bahwa di dalam mempertahankan daerah aliran das yang tadi disampaikan ada kaitannya dengan tutupan lahan, kemudian kualitas air. Nah, salah satu yang mungkin yang tadi terkait kewenangan mengenai daerah yang kalau misalnya akan kita pertahankan. Kalau dipertahankan, areal yang akan dipertahankan itu biasanya udah merupakan kearifan lokal dari masyarakat. Jadi tutupan daerah, tutupan yang dipertahankan itu juga dipertahankan oleh masyarakat, yang kurang lebih ada 61 ribu hektar gitu kan yang udah kita data. Nah, kemudian ada yang perlu yang kita lihat kembali adalah daerah lahan kritisnya. Kalau misalnya kita berharap bahwa tadi daerah yang dipertahankan itu akan berkembang atau terus bertambah, itu dengan dibiarkan seperti itu dan mengharapkan suksesi secara normal, itu rasanya Anda akan juga bertambah gitu kan. Tapi mungkin salah satu yang bisa dilakukan nanti kaitannya dengan Brida nih kan, kajian-kajian. Kita akan coba memetakan daerah lahan-lahan kritis, seperti itu, misalnya ada peti juga, kemudian ada pembukaan atau lahan terbuka. Nah, seperti yang pernah dilakukan misalnya penanaman di lahan kritis yang kebetulan dulu sempat Pak Presiden datang, itu kan juga mungkin pemilihan dari jenis tanamannya kurang tepat gitu kan, sehingga kurang berhasil. Nah, itu bisa nanti dari Brida kita melakukan penelitian, misalnya mencarikan tanaman yang jenis-jenis lokal yang fast growing species, yang tadi untuk pemulihan-pemulihan lahan yang kritis tadi. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan banjir di Kota Sintang tahun 2021 itu, memang kita belum ada kajian yang pas, Pak Pak Kaban, Pak Rektor, Pak Ko Albert, kajian yang pas memang mengenai kajian banjir tahun 2021, apa sih sebenarnya penyebabnya gitu kan? Yang kita tahu kan sebenarnya pendangkalan, kemudian tadi ada pembukaan lahan gitu kan, ada penyempitan sungai gitu kan. Bahkan yang tidak diperhitungkan itu adalah La Nina yang terjadi. Itu yang terjadi pada saat 2021 itu tiap hari hujan terus itu. Nah, itu juga yang perlu sebenarnya kita kaji kembali gitu kan. Nah, itu perlu dokumen yang memastikan misalnya kejadian-kejadian seperti itu harus ada suatu dokumen yang menjadikan bahan pertimbangan kita untuk melakukan langkah-langkah yang kita akan ambil pada saat kita melakukan pengelolaan itu. Nah, mungkin terakhir dari kami, Pak Kaban, di BRIDA itu kita akan melakukan kerjasama dengan BRIN juga. Ada beberapa inovasi, beberapa penelitian yang bisa kita replika. Salah satunya adalah early warning system. Early warning system ini kan peringatan dini kalau terjadinya bencana, Pak Kusnidar. Nanti kita coba kerjasama dengan BRIN dan kita coba terapkan di Kabupaten Sintang. Tapi itu perlu beberapa kajian dan beberapa pertemuan untuk coba kita kenali early warning systemnya seperti apa. Karena yang dipakai early warning system itu memang tepat early warning system untuk kejadian banjir di kota. Terusnya mungkin di Kota Sintang nanti coba kita terapkan. Mungkin itu Kak Sari yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bang Deddy. Ini menarik sekali ke depannya seperti apa rencana-rencana dari BRIDA. Nah, ini udah waktu semakin siang. Mungkin satu pertanyaan terakhir ini lebih ke provinsi. Bang Albert lihat nih kan, Kabupaten sangat semangat terhadap Pordas. Nah, kami kepengen bagaimana sih forum DAS ini bisa merekomendasikan sesuatu yang memang berdampak. Seperti kita semua sampaikan tadi, kalau tidak dibantu oleh forum provinsi, kita ini bersuara agak berat. Ya kan? Apa yang menjadi intervensi selama ini semua sudah berbuat. Tapi apa yang kita butuhkan kadang tidak sesuai apa yang kita dapat. Maksudnya apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kami berharap teman-teman provinsi ini perannya seperti apa terhadap kami di kabupaten. Bang Albert sudah sangat lihat teman-teman di kabupaten semangat. Nah, teman-teman provinsi kami harapkan juga punya satu pemahaman yang sama ke depannya seperti apa itu, Bang Albert. Silakan Bang Albert.
10: Baik, terima kasih Kak Sari. Saya sambil mendengar apa dialognya, saya sambil cek dokumen KRB ya untuk yang Sintang, dan saya sampai pada bab yang terakhir di bagian rekomendasi. Apa yang sudah kita dialogkan di sini itu semuanya ada di bab 4 ini di rekomendasi. Tapi saya kemudian juga melihat bahwa rekomendasi ini kan bersifat umum kajian ya. Ya, yang penting menurut saya setelah ini, setelah kita selesai dengan hari ini, itu harus ada follow up-nya. Follow up-nya itu adalah bagaimana membaca rekomendasi ini kemudian diturunkan ke dalam bentuk rencana aksi tadi, seperti kata Pak Ketua tadi kan, bahwa dia tidak hanya terputus sampai di wadah diskusi pada hari ini, tapi bagaimana rencana aksi yang nyata, yang bisa dikontribusikan di masing-masing level, di provinsi, di kabupaten, sehingga ini ketika muncul ini bisa dikawal bersama-sama. Ibarat maraton, larinya itu perlu hemat energi. Jadi kalau estafetnya itu tidak pas, bisa membuat kita juga tidak mencapai finish bersama kan. Nah, ini yang kemudian dari tingkat provinsi beberapa rekomendasi yang muncul, dan kemudian nanti rencana aksi seperti yang tadi didiskusikan itu bisa segera kita dapatkan follow up sebagai rencana aksinya. Dan kemudian menyarankan satu kali duduk bersama paling tidak antara Fordas Sintang dengan Fordas Provinsi nanti saya akan juga menyampaikan ke Prof. Deden untuk bisa difasilitasi duduk bersamanya. Sehingga apa yang menjadi diskusi kita pada hari ini tidak habis di sini saja, tapi mari kita bersama-sama mengawal. Dan meskipun saya tidak berani berjanji karena ketuanya Prof. Deden, tapi saya ingin mendorong dengan tenaga yang ada supaya ini bisa jalan bersamanya itu bisa terjadi gitu. Tidak hanya bagi Sintang sebenarnya, tapi juga bagi kabupaten lain yang mungkin setelah ini Melawi kali ya. Ada dari teman-teman Melawi yang hadir kah? Nah, ada. Jadi nanti LH Melawi misalnya mengawal Fordas di Melawi juga bersama-sama ya, Pak. Jadi tidak hanya Sintang, tapi beberapa Fordas yang lain. Saya pikir itu ya, sehingga sinergitas yang kita bicarakan itu terwujud, tidak hanya selesai di sini. Terima kasih, Kak Sari.
1: Baik, amin. Mungkin begitu, Bang Taufik. Oke,
2: okay, cukup. Menarik perbincangan kita siang hari ini. Sudah 1 jam setengah kita berbincang di sini. Banyak pendapat yang sudah kita dengarkan. Banyak masukan.
1: Dari KPH, KPH boleh
2: okay,
1: lah ya.
2: KPH. Nah,
1: ini perwakilan pusat sebenarnya, Bang. Kita kasih
2: hampir, lah. Hampir saya closing. Ya. Tapi demi KPH, karena boleh. Tadi ada disinggung-singgung sedikit, sedikit bolehlah.
1: Sedikit lah, ya.
11: Maaf, bukan dari KPH, dari BKSDA kabar.
1: BKSDA.
11: Mungkin terima kasih atas kesempatannya. Dan tadi memang kita sudah melihat forum DAS ini sudah banyak pilarnya ya. Dari tata ruangnya sudah ada seperti tadi. Terus yang kedua konservasi dan perubahan iklimnya sudah ada. Terusnya terjalinnya hubungan antara instansi-instansi sudah ada. Mungkin ada satu yang terlewatkan dari tadi belum tercetus gitu ya. Tetapi di dalam undangan sudah ada. Mungkin di dalam struktur SK, maaf, sudah ada. Oke. Ini kita tentang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tentunya perlu juga di sini diusulkan gitu, diadakan. Tetapi pemberdayaan masyarakat ini bukan hanya kita bantuan saja, tetapi justru malah campaigns, terusnya pemberikan informasi-informasi kepada masyarakat, yang mana masyarakat yang sekitar daerah DAS ini sangat berpengaruh sekali gitu, bisa menentukan DAS ini baik atau buruk. Itulah ya mungkin pemberdayaan masyarakat itu yang tadi belum tersentuh. Mungkin kedepannya nanti di rapat-rapat kedepannya pemberdayaan masyarakat ini bisa lebih ditajamkan lagi juga. Fokusnya kemana gitu untuk sana. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Bang. Itu saran yang baik. Nanti akan kita rapat di program ya. Oke, silakan. Siap, Bang Taufik, silakan.
2: Ya, saya pikir tadi mau menyinggung masalah yang disinggung Pak Kurniawan tadi, hutan dekat rumahnya. Kemudian di BKSDA ya, di pengelolaannya. Baik, pendengar, sayang sekali waktu kita untuk berbincang hari ini sudah berada di finish. Dan terima kasih pendengar atas kesetiaan Anda mendengarkan siaran kami dari Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang. Terima kasih para narasumber, Pak Albert, terima kasih juga Pak Anton, terima kasih Bang Kurniawan, dan teman-teman semuanya di sini yang sudah dari sejak jam 8 pagi tadi hadir di sini. Makasih juga
1: sama-sama Bang Topik.
2: Mbak Sari yang sudah menemani saya juga bersiaran dari gedung ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Topik Hidat dan Sari mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kita semua.
12: Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya acara talk show tadi, maka berakhir pula kegiatan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
13: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama talk show dari Pendopo Jabatan Bupati Sintang dengan satu tema yaitu menjaga DAS merawat sumber kehidupan dengan beberapa narasumber tadi yang hadir di sana dan kita dengarkan bersama. Anda kembali mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Sesaat lagi kami akan komandangkan azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya pukul 11.36 menit waktu Indonesia Barat.
14: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
15: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
16: Pro 1.
13: Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Syura ayat 52.

orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: informații dar inspirații. Canal informații dar inspirații. Rosatu.
1: Baik, para pendengar di mana pun Anda berada, ngobrol-ngobrol santai sambil makan siang dalam program Sintang Menyapa Siang, hadir menyapa Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan informasi-informasi menarik tentunya dapat Anda dengarkan bersama kami. Yuk di 0565274447 mungkin Anda ingin bergabung dan berbagi informasi suasana di siang hari ini seperti apa di daerah Anda, atau ada hal-hal menarik bisa Anda bagikan informasi. Kalau siang hari ini pendengar, kondisi cuaca panas menyinari bumi senentang dan sekitarnya. Nah, sambil Anda menikmati makan siang, kami sajikan satu informasi untuk Anda, yaitu tentang informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Tema kita, bagaimana suasana cuaca di daerah Anda? Apakah sama dengan perkiraan cuaca yang disampaikan, yang dirilis oleh BMKG Kabupaten Sintang? Ya, berikut adalah pendengar, di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, perkiraan cuaca untuk Kabupaten Sintang pada hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Untuk Kecamatan Sintang, perkiraan cuaca yaitu terjadi hujan ringan, kemudian kelembapan udara ini 24 hingga 32 derajat Celcius, kemudian Kecamatan Tempunak dan sekitarnya, hingga Kecamatan Spauk dan sekitarnya juga terjadi hujan ringan, di mana kelembapan udara berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius. Nah, berbeda dengan Kecamatan Ketungau Hilir, kemudian Kecamatan Ketungau Tengah, dan juga Kecamatan Ketungau Hulu, di mana ketiga kecamatan ini pendengar, yaitu terjadi kondisi cuaca berawan dengan kelembapan udara sama, yaitu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Dedai dan sekitarnya, dan juga Kecamatan Kayan Hilir dan sekitarnya, serta Kecamatan Kayan Hulu dan sekitarnya, yaitu terjadi hujan ringan di mana kelembapan udara berkisar 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian pendengar, untuk Kecamatan Serawai dan sekitarnya, perkiraan cuaca yaitu berawan, kisaran udara kelembapannya 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lalu pendengar, kita beralih ke Kecamatan Ambalau dan sekitarnya, lalu Kecamatan Kelam Permai dan sekitarnya, serta Kecamatan Sungai Tebelian dan sekitarnya. Nah, untuk tiga kecamatan ini akan diperkirakan terjadi hujan ringan, kelembapan suhu udara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kita beralih ke informasi di daerah Binjai Hulu. Di mana perkiraan cuaca juga akan terjadi hujan ringan, kemudian kelembapan udara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Nah, para pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, itulah rilis informasi dari BMKG untuk hari ini Rabu 3 Juni 2026 di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya, perkiraan cuaca. Nah, untuk Anda yang hendak bepergian, bisa memprediksi, memperhitung kondisi cuaca perjalanan jarak tempuh Anda ke suatu tempat.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.
2: Ya, pendengar, sudahkah Anda menikmati menu makan siang Anda yang sedang sibuk dengan rangkaian aktivitas-aktivitas Anda? Namun juga berpikir ya, kalau memasak itu adalah hal yang rumit, menyita banyak waktu. Nah, lalu kami akan berikan informasi untuk Anda ya tentang menu makanan yang sehat ya, menu makan siang yang sehat dan tentu juga praktis, tidak terlalu susah, tidak terlalu sulit, tidak terlalu menyita waktu. Ya, pendengar, tentu juga berkaitan dengan bicara tentang menu, semua orang menginginkan menu-menu andalannya ya. Supaya bisa mendapatkan berat badan yang ideal dan juga tubuh yang sehat, nah salah satu cara yang tentunya bisa kita mulai adalah menerapkan pola hidup ya, pola makan yang sehat dan bergizi, mulai dari sarapan, makan siang dan juga makan malam. Nah, berikut kami sampaikan untuk Anda pendengar itu beberapa rekomendasi makan siang yang sehat untuk diri dan juga keluarga. Nah, harus sehat ya, makanan yang sehat, yang kaya gizi ya. Kemudian juga bersih. Kalau hanya sehat tidak bersih pun percuma ya. Harus sehat, harus bersih. Ya, makanan yang tentu enak juga ya. Simple, tidak terlalu ribet. Makannya tidak usah pakai nasi juga, seperti pecel. Nah, siapa yang suka pecel di sini? Tidak hanya memiliki rasa yang enak ya, pecel memang juga menjadi salah satu menu yang cukup menyehatkan. Sebab sajian ini memang yaitu memakai banyak jenis sayuran dan juga protein, mulai dari ayam, mulai dari daun bayam, kemudian kangkung, lalu ada tauge, kacang panjang, hingga juga irisan tempe dan telur. Udah lengkap banget ya. Lalu ini tentu juga sudah dipastikan pecel bisa memenuhi kebutuhan seperti protein, lemak, vitamin, mineral ya. Kemudian juga termasuk potasium yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tidak hanya itu pendengar, kacang yang ikut masuk dalam hidangan ini tentu juga sebagai kuah ya atau bumbu yang memang menjadi makanan sumber lemak dan karbohidrat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Nah, lalu yang berikutnya ada sayur sup bening. Wah, enak banget, ini kesukaan saya. Kalau yang bening-bening, yang berkuah-berkuah ya, rebus-rebusan, saya suka banget. Ya, menu rekomendasi makan siang yang berikutnya adalah sup ya, sayur sup kuah bening. Olahan yang sangat mudah dan juga praktis tentunya, di mana campuran buncis, lalu daun bawang, dikasih kentang, wortel. Nah, ini bisa memberikan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan termasuk juga protein, karbohidrat, dan serat tentunya. Tidak hanya itu, pendengar. Nah, sebagai ibu rumah tangga tentu juga dapat memberikan irisan daging ayam ya, atau telur kocok sebagai bahan campuran tambahan untuk memenuhi asupan lemak pada tubuh. Wow, enak ya. Jadi Anda bisa melakukannya.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: Kusepata ampun mebaluba pada mebalumai.
1: Ini adalah salah satu bejandeh dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejandeh atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan syair-syair khusus seperti lantunan nyanyian yang berisi bermacam makna seperti nasihat, peringatan, bahkan pertanyaan. Jandeh juga bisa berisi rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Sang Pencipta dari ancaman mara bahaya atau sakit penyakit, dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

Baik, masih kami sajikan informasi-informasi menarik untuk Anda tentang menu makan siang yang sehat, bersih, dan praktis. Tentunya bisa Anda dapatkan rasanya. Ya, kalau tadi ada sup ya, sup sayur sup bening. Kemudian tadi juga ada pecel. Nah, yang berikutnya adalah roti dengan isian telur dan juga selada. Enak ini. Gimana pendengar? Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga menyebutkan bahwa telur menjadi salah satu sumber makanan sehat yang aman untuk ibu ya konsumsi, asalkan tidak berlebihan. Nah, khususnya untuk roti, lebih baik itu pilih yang memiliki bahan dasar gandum, sebab roti gandum memiliki yaitu lebih banyak nutrisi daripada roti putih yang biasanya ibu-ibu konsumsi ya untuk anak-anak dan juga keluarga. Nah, menu satu ini pendengar itu akan lebih menyehatkan dengan adanya tambahan daun selada, yaitu jenis sayuran ini juga memang kaya akan serat ya, mineral dan juga vitamin. Lalu yang berikutnya adalah tumis sayur tahu. Ini juga enak, saya suka makannya ya. Ya pendengar, menu ini memang juga bisa menjadi salah satu pilihan makan siang yang lezat dan sehat. Nah, tahu sebagai sumber protein, ya sebagai sumber protein nabati utama dalam hidangan, tentunya menjadi bahan penting untuk pertumbuhan dan juga perbaikan jaringan tubuh. Selain itu, pendengar, buncis, kemudian paprika dan juga jamur sebagai sayuran pelengkap yang menambahkan nilai kesehatan melalui kandungan seratnya yang tinggi, di mana serat tersebut tidak hanya mendukung pencernaan ya, tidak hanya mendukung pencernaan yang sehat, tetapi juga memberikan yaitu perasaan kenyang yang lebih lama. Wow, mantap ya. Dan yang berikutnya adalah ayam panggang. Siapa sih yang gak suka ayam? Ya, pendengar, ayam panggang bukan hanya sebuah hidangan lezat ya, tetapi juga memang merupakan pilihan menu sehat yang membawa berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Makanan ini adalah sumber protein berkualitas tinggi yang tentunya sangat penting untuk pertumbuhan dan juga perbaikan sel-sel tubuh. Protein ini memiliki peran penting yaitu dalam menjaga kekuatan otot dan juga mengandung fungsi tubuh secara menyeluruh. Selain itu, keunggulan dari ayam panggang sendiri yaitu terletak pada kandungan lemaknya yang rendah, terutama jika kulitnya dihilangkan. Ayam panggang ini memang juga mengandung vitamin B kompleks lengkap dengan zat besi, kemudian zinc dan juga fosfor. Yuk konsumsi ayam panggang ya, sehat apalagi kalau dada. Waduh, saya suka banget bagian dada. Baik, semoga informasi-informasi ini bermanfaat ya yang kami sampaikan.

0: untuk Anda di siang hari ini, dan pukul 13 kami akan sampaikan warta berita siang ke ruang dengar Anda.
1: Tahukah Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan satu atau dua kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi.

Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Narkoba adalah zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau obat-obatan terlarang yang membuat penggunanya menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Penggunaan narkotika memiliki dampak buruk yang sangat luas karena tidak hanya merusak fisik seseorang, namun juga terganggunya sistem saraf otak dan organ tubuh lainnya, serta membuat kehancuran mental yang berdampak pada psikososial penggunanya. Oleh karena itu, masalah penggunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat hukum, namun menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mendukung gerakan anti-narkoba.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 3 Juni 2026. Berita siang di antaranya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang terus meningkatkan realisasi investasi dengan target tahun 2026 sebesar 1,4 triliun rupiah. Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang terus meningkatkan realisasi investasi dengan target tahun 2026 sebesar 1,4 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sintang terus meningkatkan realisasi investasi dengan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2026 sebesar 1,4 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak mengatakan DPMPTSP mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kemudahan investasi, pengembangan produk lokal, pengendalian inflasi, stabilitas ketersediaan pangan, serta optimalisasi pendapatan daerah. Menurut Erwin, jika realisasi investasi meningkat, maka ekonomi masyarakat semakin bagus, penyerapan tenaga kerja semakin banyak. Selain itu, kualitas pelayanan publik berdasarkan indikator hasil survei Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang harus mencapai target tahun 2026 ini sebesar 90%. Untuk mencapai indikator tersebut, dilakukan kebijakan diantaranya menyederhanakan standar operasional prosedur pelayanan.
3: Kami akan meningkatkan realisasi investasi. Ditargetkan di RPJMD-nya itu tahun 2026 ini, kami harus mencapai realisasi investasi itu 1,4 triliun. Apa itu realisasi investasi? Yaitu bagaimana pelaku usaha menanamkan modalnya dari rencananya sampai realisasinya. Jadi misalnya pelaku usaha UMKM punya modal 5 juta rupiah. Dia punya rencana 5 juta. Terrealisasi 4 juta. Maka dia akan melaporkannya ke DPMPTSP. Maka dia menyumbangkan realisasi investasi untuk Kabupaten Sintang 4 juta rupiah.
2: Erwin Simanjuntak mengatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga terus mendorong pemanfaatan sistem pelayanan berbasis digital guna mempermudah proses perizinan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Menurutnya, kemudahan akses layanan perizinan akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sintang sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, mendorong pertumbuhan usaha lokal, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Suryatini melaporkan.
0: Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Sintang melaksanakan pelepasan sebanyak 253 siswa kelas 9 di Gedung Pancasila Sintang kemarin. Kepala SMP Negeri 1 Sintang Muhammad Aceng, beliau mengatakan bahwa seluruh siswa yang mengikuti ujian nasional tahun ini dinyatakan lulus 100%. Dalam kesempatan ini, kepala sekolah juga memberikan penghargaan kepada pelajar berprestasi berupa piala dan juga piagam penghargaan yang diserahkan oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala. Dalam rangka memperingati hari lanjut usia, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama dengan Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lansia di Jerora 1. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Mei, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lanjut usia atau lansia di Posyandu Lansia Jerora 1 pada Selasa 2 Juni 2026. Tema Hari Lansia tahun ini adalah Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina menjelaskan, peringatan Hari Lanjut Usia menjadi momentum untuk memberikan apresiasi dan perhatian terhadap kesejahteraan dan kesehatan para lansia agar tetap sehat, aktif, dan mandiri di usia senja. Dalam kegiatan tersebut, para lansia mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, hingga pemeriksaan kesehatan umum lainnya.
5: Pengennya para lansia kita ini sehat dan bisa mandiri. Dan kita juga rutin melakukan pemeriksaan sebulan sekali untuk para lansia yang meliputi pemeriksaan tekanan darah itu, kemudian asam urat, kolesterol, dan juga gula darah ya. Ini yang rutin kita lakukan.
4: Pemeriksaan berkala dinilai penting untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang rentan dialami oleh lansia. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang berharap para lansia dapat menikmati masa tua dengan kondisi kesehatan yang baik, tetap beraktivitas sesuai kemampuan, dan terhindar dari berbagai penyakit yang dapat mengganggu kualitas hidup. Dina Triana melaporkan.
0: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak termasuk sekolah-sekolah yang akan terdampak. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik menyatakan kesiapan dan dukungannya terhadap program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah dengan fasilitas yang lebih modern dan terintegrasi. Ia menuturkan, pembangunan sekolah nasional terintegrasi akan membawa banyak manfaat, mulai dari sisi fasilitas peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik, serta penerapan teknologi pembelajaran yang lebih maju.
7: Kami sangat menyambut dan menerima, karena dengan adanya sekolah nasional terintegrasi nanti, semua fasilitas akan dilengkapi oleh pemerintah, dan tentu saja SDM dari guru-guru itu akan ditambah supaya SDM semakin mantap. Dan bukan hanya SDM, tentu saja teknologi yang nantinya akan diterapkan kepada anak-anak kami.
6: Di sisi lain, Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong mengatakan, pihak sekolah siap mendukung dan menjadi bagian dari program sekolah nasional terintegrasi tersebut. Menurut Asong, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga harus didukung dengan peningkatan mutu tenaga pendidik serta sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Gagasan pembangunan sekolah nasional terintegrasi diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang.
8: Oh, sangat-sangat menyambut baik. Harapan kami program sekolah terintegrasi itu bisa terwujud. Maka ini akan menjadi pusat pembelajaran untuk seluruh sekolah. Sehingga nanti kualitas yang tinggi dari sekolah yang akan kita dapatkan itu akan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sintang.
6: Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Sintang Edi Sunaryo. Ia menyampaikan program yang digagas pemerintah pusat tersebut dinilai menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menciptakan pusat pembelajaran modern di Kabupaten Sintang. Tak hanya itu, Edi juga menuturkan keberadaan sekolah terintegrasi akan membuka peluang besar bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah, mulai dari sisi metode pembelajaran, kualitas guru hingga pemanfaatan teknologi pendidikan yang lebih maju.
9: SMP 2 ini pada prinsipnya kita siap untuk menjadi sekolah terintegrasi. Tentunya juga diharapkan juga nanti peningkatan-peningkatan kualitas pembelajaran seperti peningkatan mutu guru yang paling utama ya, sumber daya manusianya, sehingga kita harapkan nanti apa yang diinginkan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik.
6: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang nantinya diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan daerah sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Danindra Sita melaporkan.
0: Dalam upaya menekan maraknya penggunaan knalpot tidak sesuai dengan standar atau knalpot brong, personil Polsek Kayan Hilir rutin melaksanakan penertiban penggunaan knalpot brong pada kendaraan roda 2 yang ada di wilayah hukum Polsek Kayan Hilir. Kapolsek Kayan Hilir AKP Nekadelis Deko mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan lainnya. Kapolsek menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut personil memberikan himbauan secara humanis kepada masyarakat pengendara agar tidak menggunakan knalpot brong yang dapat mengganggu kenyamanan warga serta juga berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Kapolsek pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa kegiatan penertiban tersebut akan terus dilakukan guna menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas yang aman dan kondusif di Kecamatan Kayan Hilir.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kepala BPPD Kabupaten Sintang, yaitu Mardianto, mengatakan bahwa rekomendasi persetujuan untuk pemekaran kecamatan di perbatasan sudah keluar. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
10: Upaya mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang mendapat perkembangan positif. Rekomendasi persetujuan untuk pemekaran sejumlah kecamatan di wilayah perbatasan dilaporkan telah diterbitkan dan menjadi harapan baru bagi percepatan pembangunan di daerah tersebut. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD Kabupaten Sintang, Mardianto, mengatakan perkembangan terkait kawasan perbatasan saat ini cukup baik. Menurutnya, telah terbit rekomendasi persetujuan untuk pemekaran wilayah di sejumlah kecamatan perbatasan.
11: Perkembangan yang baik terkait dengan perbatasan di kawasan perbatasan itu sudah dikeluarkannya rekomendasi terkait persetujuan untuk pemekaran daerah perbatasan, yaitu ada Kecamatan Ketungau Utara, Ketungau Tengah Utara, dan dua di Kecamatan Ketungau Tengah. Nah itu, nah ini mungkin akan kita coba konfirmasi kembali, kita koordinasikan untuk percepatan paling tidak pembangunan di kawasan perbatasan itu sendiri.
10: Mardianto menjelaskan, pemerintah daerah akan segera melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perkembangan tersebut serta mendorong percepatan proses yang diperlukan. Mardianto berharap rencana pemekaran kecamatan di kawasan perbatasan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Dian Beniuda melaporkan.
0: Personel Polsek Kalis bersama dengan Koramil Kalis membubarkan dan juga membongkar arena sabung ayam yang ada di Dusun Kalis Bening, Desa Nanga Danau, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kaposulu pada Minggu sore lalu. Di mana penindakan dilakukan yaitu sebagai tindak lanjut laporan masyarakat dan juga pemberitaan media terkait dengan dugaan aktivitas perjudian sabung ayam. Para petugas membongkar serta membakar arena agar tidak dapat digunakan kembali. Saat kegiatan berlangsung, tidak ditemukan aktivitas sabung ayam di lokasi. Kejadian berakhir pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Polsek Kalis menegaskan bahwa komitmennya untuk terus menindak segala bentuk perjudian serta mengajak masyarakat aktif melaporkan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat. Pendengar, berikut kami hadirkan potensi daerah tanaman tebu di Sintang, Kalimantan Barat. Sebab pendengar, tanaman tebu ini sangat menjanjikan bagi pendapatan ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
10: Potensi pengolahan rebung menjadi abon dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan UMKM di Kabupaten Sintang. Selain bahan bakunya melimpah di sejumlah daerah pedalaman, olahan rebung juga dinilai memiliki ciri khas lokal yang dapat menjadi identitas kuliner daerah. Salah satu pelaku UMKM yang mengembangkan produk tersebut adalah Mas Kusmawarni, owner snack Langkau Darjuanti. Kepada RRI Sintang dalam program UMKM Bicara Senin kemarin, Mas Kusmawarni mengatakan dirinya menekuni usaha abon rebung karena melihat potensi bahan baku yang banyak tersedia di daerah pedalaman.
12: Karena produk itu rata-rata istilahnya mudah didapat. Kalau dulunya ya, kalau sekarang mungkin agak payah karena udah banyak dibunuh di apakah. Jadi saya berinisiatif untuk bikin abon rebung itu karena di daerah-daerah yang ke ulu sana kan banyak rebungnya tidak terpakai. Jadi saya inisiatif berpikir sebenarnya dengan kawan-kawan ini bikin abon rebungnya. Karena kami UMKM di Kelurahan Ulak Jaya itu ada kelompok lah. Jadi setelah pelatihan apa yang maju, mungkin saya sendiri untuk bikin abon rebungnya. Yang lain belum mungkin. Dan dibantulah oleh mentor-mentor kami. Jadi terbentuklah istilahnya abon rebungnya udah mulai jalan.
10: Menurut Mas Kusmawarni, pengembangan usaha abon rebung juga menjadi upaya untuk mengajak pelaku UMKM lain tumbuh bersama dan memanfaatkan potensi pangan lokal yang ada di Sintang. Ia menilai pelatihan yang sering diikuti para pelaku UMKM turut membuka wawasan untuk menggali potensi makanan khas daerah menjadi produk yang lebih bernilai ekonomi. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Ya, berikan informasi tadi bukan tentang tanaman tebu, tetapi tentang abon rebung. Dan untuk potensi daerah tanaman tebu akan kami hadirkan pada warta berita berikutnya. Kita beralih ke informasi lain pendengar, di mana Bupati Kaposuru Fransiskus Dian melakukan kunjungan kerja ke objek wisata rohani Gurung Sapingin yang ada di Lubuk Mantu, Desa Tekuda, Kecamatan Kalis pada Minggu 31 Mei 2026 siang. Kunjungan ini pendengar dilakukan untuk meninjau potensi pengembangan destinasi wisata religi lokal yang dikenal memiliki usaha alam yang asri, indah, dan sejuk. Dalam kunjungannya, Fransiskus Dian menyampaikan bahwa kekagumannya terhadap keindahan alam di sekitar Gunung Sempangin yang masih terjaga keasliannya. Menurutnya, perpaduan antara wisata alam dan wisata rohani ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi wisatawan domestik maupun luar daerah. Bupati juga menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Kaposulu berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan potensi wisata daerah khususnya yang berbasis kemasyarakatan dan juga kelestarian alam. Ia berharap masyarakat setempat juga dapat bersama-sama menjaga kebersihan dan keaslian situs tersebut. Kepedulian terhadap keselamatan masyarakat ditunjukkan melalui aksi gotong royong yang dilakukan oleh personil Koramil 120603 Batang Lupar, Polsek Batang Lupar, dan juga warga setempat dalam memperbaiki jembatan penghubung antar desa yang ada di Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kaposulu, Kalimantan Barat pada Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Jembatan yang menghubungkan Desa Labian dan Irang tersebut mengalami kerusakan pada sejumlah bagian sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan yang melintasi setiap hari. Babinsa Koramil 120603 Batang Lupar, Kopda Desta, mengatakan bahwa perbaikan dilakukan yaitu sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sekaligus juga menjaga kelancaran aktivitas masyarakat. Dan pendengar, demikian warta berita siang Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 3 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19. Selain Freud dan juga Jung, buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan program Prodangdut. Dangdut adalah kita, dan mengajak Anda bergabung melalui layanan telepon, kemudian layanan WhatsApp dan TikTok RRI Sintang. Selamat siang untuk Anda, bagi yang mencintai lagu-lagu berirama dangdut, tentunya kesempatan untuk Anda bisa bergabung. Mungkin kemarin belum bisa, nah hari ini kesempatan Anda bisa bergabung dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Prodangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

Baik, pendengar dan pencinta lagu-lagu berirama dangdut dimanapun Anda berada. Selamat siang, hai hai hai hai semuanya dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami melalui radio manual, melalui TikTok ya, melalui RRI Digital. Selamat siang untuk Anda semuanya. Tetap semangat dan bahagia selalu untuk Anda dimanapun berada, pencinta lagu-lagu berirama dangdut. Yuk gabung bareng saya Rico bersama Anda, temani mengajak Anda goyang bareng, joget sama-sama, nyanyi sama-sama ya. Untuk Anda saat ini yang sedang rujak, nah seperti teman-teman saya di RRI Sintang ada yang sedang rujak saat ini ya. Semoga rujaknya menyehatkan dan tentu juga menambah sensasi yang gak bisa diungkapkan ya. Kemudian Anda yang sedang sibuk, jari-jemarinya mengetik tugas-tugas yang begitu banyak menumpuk, semoga terselesaikan dengan sebaik mungkin. Yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, baik mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, hati-hati dalam perjalanan Anda. Semoga perjalanan menyenangkan dan selamat sampai tempat tujuan. Yang berada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia, ya selamat siang untuk Anda. Yuk kita goyang-goyang bareng. Yang punya masalah

0: pendam nanti membatu ya dari Maya. Kemudian ada bersinar dalam jiwa, mantap, ada Folida. Kemudian pesan perpisahan Caca Handika, tak bosan dari gaul. Kemudian colak-colek yang hobi colak-colek sana sini ini ada Camelia Malik. Lalu abu-abu cinta dari Irsya dan potret kenangan Imam As'arifin ya. Inilah beberapa lagu spesial untuk Anda di siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di TikTok RRI Sintang sudah banyak banget yang bergabung, tapi kita utamakan dulu di layanan telepon sudah berdrinks dari tadi ya, 0565 27447. Oke, kita geser dulu TikTok nang ni nang ni nang ninong ya. Oke, layanan telepon 0565 27447. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bang Riko.
0: Yap, selamat siang, semangat dong Boman. Pro Dangdut
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, udah joget-joget belum Boman?
1: Apanya?
0: Udah joget-joget belum?
1: Belum, nanti
0: Joget dong, joget.
1: Nanti putar lagu aja.
0: Joget kosong gak apa-apa.
1: Nggak enak kalau joget kosong.
0: Oh gitu, oke deh kalau gitu. Boman, mau dengar lagu apa nih Boman?
1: Imam Arifin, tadi ada kan?
0: Imam Arifin apa Imam S. Arifin?
1: Imam S. Arifin.
0: Oke, Boman, spesialnya buat siapa Boman?
1: Semua pendengar aja.
0: Oke, gasken.
1: Iya, selamat siang Bang.
0: Selamat siang Boman di Penai Kapos Hulu, penelpon pertama kita. Dari Kapos Hulu kita sapa lagi Jelong-Jelong, kemana nih? Halo, selamat siang. Wow, halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Dekatin dikit dong suaranya.
2: Dong.
0: Kecil dong.
2: Apa kabarnya Bang?
0: Kabar baik. Mama Peggy di mana sekarang nih?
2: Sisinya masih di Sintang Bang.
0: Di Sintang. Oke lah kalau begitu. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya yang terakhir.
0: Yang terakhir apa tuh? Potret kenangan.
2: Iya.
0: Oke, sama siapa lagunya tuh?
2: Masih dengan Bang Riko aja.
0: Oh, terima kasih.
2: Saya mau rekodak ngantuk dan goyang-goyang.
0: Oh aman, Nuan tenang, 1000 bagi 2.
2: Iya.
0: Oke. Siap. Terima kasih juga Mama Peggy yang ada di Sintang Gang Aneka 2. Dari Sintang, tadi Kapos Hulu sudah, Sintang udah, mana lagi nih Sanggau Sekadau, Melawi dan sekitarnya. Halo, selamat siang. Sayang 1000 sayang, nasibnya malang ya, udah masuk belum bisa mengudara suaranya. Oke, okay, kita sapa lagi 0565274447. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan orang DJ.
0: Orang DJ. Dara Juanti, kok suaranya beda Bu Ros? Beda banget.
3: Aduh, bawa habis makan kali Pak Riko.
0: Oh gitu, pangling jadinya saya nih.
3: Oh iya kak,
0: ya udah.
3: Bagus kejat kak.
0: Sekali lagi dong, Pro Dangdut
3: Dangdut adalah kita.
0: Nah,
3: itu yang
0: gitu
3: biasa kali Pak Riko.
0: Nah betul lah. Nih Kak Yusrin, Ulan, terus Ati, Rahmat lagi pada ngerujak tuh. Luar biasa.
3: Aduhai,
0: mereka.
3: Aduhai, ngapa tidak apa aja cuaca gini. Tidak tuh Pak Riko.
0: Bener dia. Oke, Bu Ro, sudah makan kah?
3: Baru habis makan Pak Riko.
0: Oh mantap, menunya apa tadi?
3: Tadi Boro bikin, masa itu Bang Riko bikin bubur nasi lemak tuh.
0: Oh, bubur ini sum-sum.
3: Bukan,
0: apa
3: bubur
0: tuh?
3: Nasi, Pak, dibikin bubur di lauknya kacang panjang, dikasih apa-apa gitu Bang Riko. Ibu Ro tadi kembang sakit Bang Riko.
0: Oh.
3: Udah kan sekali seminggu terapi, fisioterapi, kaki lutut kau sakit Bang Riko.
0: Waduh, semoga lekas sembuh ya.
3: Amin, agak lumayan lah.
0: Dibawa berjoget Bu Ros.
3: Ya?
0: Dibawa berjoget.
3: Malah aku berjoget. Kemarin dia berjoget ya Bang Riko. Banyak
0: gitu
3: joget. Malulah Bang Riko. Nggak gak parah benar. Tapi sebelum itu kan kita dah jaga-jaga ada Bang Riko.
0: Betul, betul sekali. Siap. Mau lagu yang mana nih?
3: Pesan terakhir ke apa tadi itu?
0: Yang mana nih?
3: Caca Handika.
0: Oh iya betul. Pesan terakhir. Ya. Ada pesan terakhir apa nih?
3: Nggak bilang mereka jangan berujak-berujak terus lah gitu. Oh. Kak Yusrin nanti berujak gemuk-gemuk Bang Ahmad. Oh.
0: Tuh Kak Yusrin.
3: Saking nyaman ya, semangat nanti lalu lupa yang itu badan dah melor di Mariko. Cuma kemarin berujak dulu tubuh kos banyak mangga. Dia dah habis mangga.
0: Oh gak apa-apa, tahun depan aja.
3: Oke, makasih Bang Riko ya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di Dara Juanti. Dari Dara Juanti Sintang kita sapa lagi. Halo.

0: Oh, selamat siang.
1: Siang juga Bang Riko.
0: Yap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, flu kayaknya nih.
1: Flu agak sengong-sengong Bang Riko.
0: Bukan sengong, sengau. Inang salah.
1: Kenal ya Bang Riko, sengong-sengong ya.
0: Kenal dong, umpan nyawa, yang suka ngumpan nyawa.
1: Umpan nyawa, buah mangganya udah habis.
0: Di mana sekarang?
1: Di Nobal.
0: Oh, Nobal. Oke. Okay. Gimana, panas enggak di sana, Mbak Yanti?
1: Apa, Bang?
0: Di panas enggak di sana?
1: Panas, terik, hangat, deru, bedengkang lah pokoknya.
0: Lengkap dah ya.
1: Kipas pun saking kelamaannya panas ujung-ujung. Umpan nyawa bagi-bagi Kak Yusrin.
0: Tuh, Kak Yusrin bagi umpan nyawanya.
1: Becolet-becoletnya. Lagu colek-colek dari Rukis belum Bang?
0: Belum.
1: Aku request itu lah.
0: Sambil beculet kan?
1: Untuk Kak Yusrin yang lagi becolek sama Bang Riko. Siapa lagi kawannya Bang?
0: Kawannya ada Ulan, ada Rahman, ada Ati.
1: Untuk semuanya yang lagi becolek-becolek, selamat menikmati.
0: Oke.
1: Okay. Itu colek-coleknya. Itu apa nama coretannya, apa itu, asam, manis, buah, daun?
0: Oh, macam-macam, ada nanas, ada maram, ada pisang, ada dondong. Macam-macam pokoknya, enak lah.
1: Maram dengan nanas ngecun aku, mundur aku Bang Riko.
0: Oh, itu paling enak maram.
1: Wih, keti merah kenyaman.
0: Tenggitit apa kalau udah makan maram beculit pakai sambal tuh?
1: Nah, aku Bang Riko.
0: Dengar.
1: Asamnya.
0: Kalau enak tuh kalau udah beculit pakai itu, kaki apa, telunjuk kaki tuh tenggitit. Nah.
1: Umpan nyawanya banyak Bang Riko ya.
0: Betul.
1: Itu aja ya Bang Riko ya.
0: Siap.
1: Lagu aku colet-colet ya Bang Riko.
0: Oke, nuan tenang.
1: Spesial untuk semua pendengar dan juga Bang Riko rekan-rekannya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurang sehat ya, hari ini kita doakan semoga lekas sembuh ya, supaya bisa kembali melakukan rangkaian aktivitas. Satu lagi, kita 5 penelpon di segmen pertama ya, biar agak banyak dikit gak apa-apa. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, dengan Bang Adi ya.
2: Ya, dengan Bang Adi.
0: Oke, okay, siap.
2: Kabar Bang Riko?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Bang Adi gimana, sehat ya?
2: Sehat juga Bang Riko, masih panas bertengkang nih.
0: Gak apa-apa.
2: Gak bisa diam di rumah.
0: Oh, mau kemana?
2: Di bawah pohon kayu
0: kalau Riko. Oh gitu. Hati-hati ya, adem memang kalau di bawah pokok kayu.
2: Iya.
0: Mau lagu yang mana Bang Adi?
2: Apa lagunya Adi, ada cari jodoh kah?
0: Lagunya ada cari jodoh.
2: Cari jodoh lah Bang Riko.
0: Siap.
2: Kenapa ada jodoh nih?
0: Oke, siap.
2: Boleh dikirimkan ke lagunya?
0: Boleh, ini cari istri, maksudnya jodoh sih memang.
2: Dikirimkan spesialnya buat Bu Bilendil, semoga dia sehat selalu sama keluarganya.
0: Oke.
2: Buat Bang Riko, semoga sehat selalu juga bersama keluarganya. Selamat bertugas dan selamat siang Bang Riko.
0: Oke. Terima kasih ada Bang Adi di Tanjung Baung. Banyak banget ya. Udah bergabung di layanan TikTok juga, pesannya udah banyak banget, nanti kita akan bacakan ya sedikit dulu. Ini ada jangan kepo. Oh, ini yang suka aku dengar dari radio mbahku. Iya dong, inilah saya. Jangan takut, jangan lari kalau ketemu saya ya. Lanjut ada Ucu Liung. Bang Herman, terusan satu. Selamat siang Bang, siang juga. Santai kawan. Lanjut lagi ada Astrid, dulu suka sekali dengar radio, sekarang suka enggak? Tambah suka harusnya dong, bisa ditonton ya. Ada Tiu, Papi, BP ada ikut suratin kah? Oke, tahun ini belum ya, belum ikut tahun ini. Papi lagi sibuk. Lanjut lagi, halo Bang Riko, halo juga Martinus, Andreas. Saya datang lagi, saya minta lagu Potret Kenangan dari Bapak Andas yang ada di SP6 Blitang. Oke, warga Blitang semuanya. Ada Romana Marta. Bang, aku di daerah Blitang susah dapat sinyal radioku. Oh, ganti radio yang baru mungkin ya. Lanjut lagi untuk Anda, ada Endang BM. Assalamualaikum Bang Riko, waalaikumsalam. Selamat siang, siang juga dari Endang yang ada di Bulu Merindu. Lagunya ada apa aja Bang? Lagunya udah saya sebutin tadi ya. Lagunya ada Jaga Cinta Kita, Putri Kenangan, Colak Colek, Tuhan Tolong, kemudian Catri, Jodoh di Tangan Allah, kemudian Hasrat Terpendam, Bersinar Dalam Jiwa, Pesan Perpisahan, Tak Bosan, Abu-Abu Cinta. Itulah lagu-lagunya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk membacakan. Ada Desi Kumarla Sari. Bang Riko, minta lagu. Jangan diminta, nanti habis. Tapi request aja ya. Ada Mariata Ata. Mas siang Bang, siang juga. Aku KLM yang ada di... apa? Aku KLM. Lagu Ngikut Aja, siap. Terima kasih. Dion, lagu apa kita Bang? Lagu dangdut dong. Ada Claudius. Serawai panas sekali. Oke, sama Sintang juga panas ya. Ada Nuraini 4087 sekian-sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam kenal dari daerah Sanggau Bang. Warga Sanggau, terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi. Ada Atta, aku dari Kelam, maksudnya siap. Mama Muna, selamat sore Bang, sore juga. Assalamualaikum Bang Riko, waalaikumsalam, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Doa dan ucapan yang sama ya. Kita lanjut lagi, berikutnya ada Yulianti. Udah lama enggak dengar RRI lagi. Dengarin dong Yusrin, rujak Bang Riko. Ntar Kak Yusrin ya, tahan dulu. Kita dangdutan dulu, sambil rujak sambil joget pokoknya ya. Lalu ada Sintang Bibit Sawit Unggul. Wow namanya. Tambah Goldwing Abang nih. Udah lama, jom ketemu kesini dong. Lanjut lagi ada Yes, siang Bang, siang juga. Yulianti favorit suka dari dulu, cuma sayang waktunya. Oh gitu, waktunya apa nih? Ada Sachua, selamat siang Bang Riko, siang juga. Aku dari Semarang, tapi asli Ketungau. Salam buat Bang Riko. Oke, Semarang menempuh pendidikan ya. Terima kasih, luar biasa anak bangsa Sintang. Lalu ada Yes, dulu setiap hari dengerin radio. Banyak banget pesan yang harus saya bacakan, tapi kita jeda dulu untuk dengarkan lagu. Jangan lupa joget bahagia ya, tetap semangat untuk Anda dimanapun berada. Lupakan masalah-masalah yang membuat Anda pening, membuat Anda stres. Biarin aja ya. Yuk kita dengarkan lagu berikut ini, tetap bersama kami dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.

cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
1: Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang. Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Baik, pendengar, kembali kita bersua dalam program Prodang Dudang Duel kita di segmen kedua ya. Kalau tadi segmen pertama 5 penelpon dan sekian banyak TikTok yang kita bacakan pesan-pesannya. Lanjut lagi pendengar di 0565274447 dan tentu juga masih punya waktu yang cukup panjang untuk Anda yang ingin bergabung di siang ini. Kita sapa dulu pendengar. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, sekali lagi biar semangat. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke.
1: Bisa semangat lagi nih.
0: Enggak bisa semangat
1: masih
0: lagi.
1: Kecapian nih, Pak Reko.
0: Oh, kenapa?
1: Ini masih dipukul durian nih, bikin pondok nih.
0: Oh, kirain saya cari buah durian, kan belum musim ya, Andrea.
1: Udah mau jatuh nih, Pak Reko.
0: Musim durian ya?
1: Iya.
0: Ah, yang benar.
1: Yang benar lah, ini dipukul durian nih.
0: Oh, luar biasa kok.
1: Masih bikin itu apa namanya tenda biru nih.
0: Oh, mantap.
1: Iya.
0: Oke deh, cuaca di sana gimana?
1: Panas berengkang nih, Pareko.
0: Panas berengkang, gak apa-apa.
1: Kalau di Sintang bagaimana, Pareko?
0: Sintang fluktuatif sih, kadang panas, kadang tiba-tiba mendung gitu kan.
1: Nah, kalau di sini panas berengkang tuh enggak ada mendung, kata-kata mendung nih.
0: Oke, mau dengar lagu yang mana nih Bang Andre?
1: Lagunya Rido Roma aja lah.
0: Rido Roma. Iya. Rizky Rido, bukan Rido Roma.
1: Oh iya, maaf ya salah pendengaran. Maaf,
0: aman.
1: Masih sibuk kerjaan.
0: Oke. Okay. Ada yang ingin disapa?
1: Lagunya untuk semuanya aja lah, pendengar dari itu satu RRI Sintang aja lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Untuk penghiburan hari panas nih.
0: Baik, terima kasih Bang Andre.
1: Yuk. Sama-sama, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang menjelang sore, Andre yang ada di daerah Belitang. Dari Belitang Skadau, kita lanjut lagi pendengar 0565274447. Halo, selamat siang menjelang sore.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang Gantang?
0: Kabar baik. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Okay. Abang Gantang sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana di sana sehat dan cuacanya bagaimana di NTB?
2: Alhamdulillah sehat sekeluarga. Kalau di sini kata orang Kalimantan panas berdengkang.
0: Wah,
2: ya Bang Riko nih.
0: Sama ya.
2: Lagunya apa-apa itu Abang?
0: Lagu ada Tuhan Tolong, kemudian Calon Istri, Jodoh di Tangan Allah, kemudian Hasrat Terpendam, lalu ada Bersinar Dalam Jiwa, Pesan Perpisahan, Tak Bosan.
2: Itulah, Tuhan tolonglah itulah.
0: Tuhan tolong ya. Oke, siap.
2: Tolonglah hambamu katanya ya.
0: Tolonglah hambamu ini cari jodoh gitu ya.
2: Masa mau nikah lagi?
0: Gak apa kalau ada kesempatan dong.
2: Gak bisa lah, satu aja pun gak bisa habis Bang Riko.
0: Oh gitu, mantap.
2: Bercanda aja Bang Riko ya.
0: Kata Yip Tro gak apa-apa, nambah 2-3 gak apa-apa.
2: Oke lah Bang Riko, yuk.
0: Okay.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cumira yang ada di Nusa Tenggara Barat, Lombok ya. Lanjut lagi, pendengar kita luar biasa antar pulau, antar provinsi. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga, Bareko.
0: Ya, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Ayuk di Semeluang, oke. Okay. Iya. Gimana Ayuk kabarnya, Ayuk?
3: Kabarnya ini masih sakit nih.
0: Waduh, sakit apa? Sakit hati?
3: Bukan.
0: Oh, bukan.
3: Bukan sakit hati.
0: Sakit apa nih?
3: Sakit mah kronis.
0: Oh, sakit mah kronis. Oh,
3: minggu kemarin saya sudah berobat ke Sintang, tapi belum sembuh-sembuh nih.
0: Semoga cepat sembuh ya, Ayuk.
3: Iya.
0: Jangan makan cabai, Ayuk ya. Jangan makan cabai ya. Iya. Jangan makan Indomie ya. Jangan makan yang apa yang berminyak-minyak dulu deh, tahan dulu.
3: Tolong doakanlah Bareko.
0: Siap, saya doakan semoga Ayuk cepat sembuh. Disayangi ya suaminya ya.
3: Enggak bisa, suaminya ini udah tua nih.
0: Oh, enggak, maksudnya suaminya enggak ada?
3: Enggak ada.
0: Oh, ya udah cari lagi, heeh.
3: Enggak mau ada tuan ini bisa lagi.
0: Biar ada yang ngurus, ada ngurusin kalau sakit gini kan enggak ada teman.
3: Umur saya nih dan 61.
0: Oh, masih muda. Saya udah 67, heeh.
3: Bohong. Loh,
0: benar,
3: jangan bohong ya dong.
0: Lo benar enggak bohong, 67 tahun depan 68. Nah. Ayo, tua mana kita?
3: Aku enggak mau bohong, aku jujur.
0: Oke, mau lagu yang mana biar nanti sambil goyang-goyang Ayo, pelan-pelan.
3: Lagunya tadi teh lagu Tuhan Tolong.
0: Oh, Tuhan Tolong. Oke. Okay.
3: Ya, semoga saya lekas sembuh.
0: Amin.
3: Hanya itu Jabang Riko.
0: Terima kasih Bu Ayuk.
3: Iya, sama-sama.
0: Bu Ayuk yang ada di Semeluang Kaposulu sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya dari sakit yang dideritanya. Setelah Ayuk, kita coba bacakan dulu ya pesannya, udah banyak banget ini bergabung di TikTok dan juga di WA. Di TikTok, buah apa yang paling manis Kak? Ayo, buah apa yang paling manis Kak Yusrin? Ulan, Yeptro, Ati, yuk buah apa yang paling manis nih? Pertanyaan dari pendengar ya, buah janji ya. Paling manis tuh buah janji. Mbah Uti, siang Bang Riko, sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin Mbah Uti. Kemudian siapa lagi yang berikutnya? Dari Surya, salam dari Melawi Bang. Oke, lalu Mama Muna, siang Bang Riko, siang juga Roni, salam kenal dari Ngabang Landak Bang. Terima kasih warga Landak semuanya. Ada Acipan, ada Asian maksudnya ya. Salam dari daerah Balai Sepuak Bang Riko. Oke, sehat selalu alamin ya rabbal alamin. Ada Endang, lagunya Tak Bosan Aja deh Bang. Oke, siap, jangan bosan ya. Cornelius, selamat siang Bang. Salam dari Balai Gana Tempunak, lagunya Ngikut Aja Bang. Siap. Kemudian ada Kopis, halo Bang dari Belitang Hulu. Terima kasih Belitang. Sukmawati, selamat siang Bang Riko. Salam dari Desa Tebing Raya. Mainlah kesini Bang, mudah-mudahan ada waktu. Siapin aja ya, saya kesana. Kemudian ada Endang, lagunya Tak Bosan Aja Bang. Siap. Lalu ada Cedi, selamat sore Bang, saya Maisin, yaitu dari Ketungo Hilir, Desa Munggu Kelapa, salam kenal, oke. Lanjut ada Cahyo, Bang request lagu dong, Anak Peladangan, Anak Penambang ya Bang, oke. Ini lagu dangdut tapi ya, bukan lagu-lagu daerah ya. Lanjut lagi, ada Badan Nasution, Badan Nasution, selamat siang Bang, siang juga puterin lagu Puterin Kenangan. Sudah tadi ada Desmas, request lagu Bang buat temanku Arjo yang ada di Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat semuanya, selamat siang menjelang sore untuk Anda. Mama Muna, Sintang gimana cuacanya, hujan gak? Pontianak mau seminggu belum ada hujan, kurang lebih ya Mama Muna di Pontianak, terima kasih. Lanjut lagi pendengar untuk berikutnya, Tina Martina, lagunya lagu yang semangat lah Bang, biar gak ngantuk. Semangat dong lagunya tadi, colok-colik kurang apa yo. Lanjut lagi ada Sari 123, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah berikutnya? Ada Bilin Sonia, halo Bang Riko, halo juga dari Bu Bilin yang ada di Lempa, lagunya Tak Bosan. Lagunya untuk Abang Adi yang ada di Tanjung Baung. Oke. Siapakah berikutnya? Ada Arif, lanjut terus Bang Riko. Siap, ada Endang, asyik, asyik juga. Basir Asmullah, asyik, asyik Pak Ustadz. Lanjut lagi Mama Muna, tambah Ibu Ros pun. Ada Beropai Tahun, Jomsi Tomu. Oh gitu ya, udah gak ketemu ya, udah lama berapa tahun maksudnya. Ida Borneo, hai selamat siang abang, siang juga abang ganteng, apa kabar? Kabar saya baik, saya memang ganteng karena saya laki-laki ya, gak mungkin cantik. Ibu Daya, boleh request lagu dong? Boleh, kalau ada waktu dan lagunya tepat kita putarkan, kalau enggak kita tunda minggu atau besok siang ya. Lalu ada Martinus Andas, makasih Bang Riko, lagunya saya minta udah putarkan, terima kasih sama-sama. Ada sel Prodangdut Dangdut adalah kita. Lanjut lagi berikutnya, request lagu Rizky. Oke, lagunya udah kita siapin ya. Rizky Andani, Hadirmu Bagai Mimpi. Siap. Siapakah dia? Ada Vinta, request Bang Sonia. Lalu ada Vinta, Herlinda ndak masuk siang kah Bang? Ndak. Dia hari ini libur kayaknya ya. Oke, ada Esther. Selamat sore Bang Riko. Ini Kakak Endang, lagu Borong Abis buat Bang Riko. Asik suaranya. Terima kasih ya. Lanjut Mak Syahrul, harus Abang salam kenal dari Tanjung Rejo, Adik Lelong Ashan Sumut. Oke. Sumut itu Sumatera Utara ya. Lalu ada Sansan. Inihkah Bapak yang aku dengar tadi Bang? Oh, Bapak yang mana nih? Oke, lanjut lagi ada Ahyungta 20 Tina. Bang. Celana sama baju yang Abang permak kemarin lupakah masih di toko jahitan Bang? Luar biasa Ahjung Tina 20 Tina. Oke, terima kasih Kak. Nanti abis dinas saya gaskan ya. Terima kasih udah ngingatin, luar biasa. Nah, ini salah satu tempat saya permak celana baju yang enggak ada komen. Keren banget, pokoknya pas banget. Jadi kalau mau permak sini aja deh. Rekomendasi banget ya. Oke. Lanjut lagi ada Dede. Selamat sore Bang Riko. Sore juga request lagu dong, Kegagalan Cinta. Ah, jangan mau gagal dong, kasihan ya. Masih pun Kak Ma, Abangku. Oke, Kak minta lagu Abangku. Lagu apa Abangku? Masih pun saya di Beji ini Bang. Oke, dekat kita ya. Kalau bahasa kampung itu teriak pun dengar gitu ya. Assalamualaikum Pak Riko. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dari siapa nih? Elin. Kita lanjut lagi berikutnya. Siapakah dia? Ini dia, Joni. Salam dari saya, Joni yang ada di Ketongo Hulu, Bang. Oke. Lalu ada Abu Nakina. Salam dari Balai Sepuak, Bang. Oke, terima kasih. Tapi kita juga harus adil ya. Di WA kita juga harus intip supaya tidak dianggap pilih kasih ya. Karena sama-sama ngetik pesan deh ya. Nah, ini dia yang pertama. Hai Bang, hai juga, selamat siang Prodang Dudangdut adalah kita. Ini Bang Jali dari daerah Dusun Sededo, Balai Sepuak. Mau menyapa semua pendengar RRI semuanya dari A sampai Z. Lagunya Borong Abis Bang, oke okay? Lagunya spesial buat Pak Noh yang ada di daerah RT Sengkubung, yang mungkin lagi sibuk betukang. Buat Abang, terima kasih manyo-manyo dan sehat selalu. Pantun Bang, siap. Pergi ke pasar membeli sawi, tak lupa beli buah semangka. Salam buat pendengar RRI, semoga semuanya sehat sentosa. Mantul maknyus. Oke, lanjut lagi, yang ingin berpantun juga masih diberikan ruang dan kesempatan untuk Anda. Pak Kirno di SP1 Pandan. Assalamualaikum Prodangdut Dangdut adalah kita. Lagunya yang enak didengar aja deh. Oke, siang seperti ini panas bedengkang di daerah Pandan. Wassalam, terima kasih. Ibu Warsini, assalamualaikum siang Bang Riko. Prodang Dudangdut lah kita, lagunya Borong Abis semuanya dari Ibu Wartini yang ada di Empaci. Terima kasih. Lanjut lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Riko. Minta lagu diborong semuanya untuk menghibur penggemar program Prodang Dudangdut adalah kita. Buat empat serangkai semuanya Bang Riko yang ganteng, ucapannya terima kasih, sehat selalu. Dari Pak Rahmat yang ada di JD. Oke. Lanjut lagi, siang Bang Riko, siang juga Prodangdut Dangdut adalah kita. Dari Pak Sandel Kristiantono yang ada di daerah Baning, Kota Sintang. Lagunya Diborong Abis untuk menghibur pendengar di seluruh penjuru Indonesia. Mantap, cool banget ya. Semoga tetap semangat, sehat, bahagia selalu, bergoyang bersama Bang Riko. Ya, sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih Kamsia. Oh, ya. Oke lah, kita jeda dulu pendengar. Setelah itu akan segera kembali untuk Anda. Tetap stay tune di Pro 1 RR Sintang dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Pemberitahuan ataupun pengumuman pendengar dari SMA Swasta Pancasetya Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Isi berita, kabar gembira bagi putra-putri Kalimantan Barat khusus daerah Sintang dan sekitarnya. SMA Swasta Pancasetya Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026, serta pendaftaran dari Anda langsung di Sekretariat SPMB SMA Swasta Pancasetya Sintang yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram kami di @smapancasetyasintang. Kemudian SMAS Pancasetya, melangkah bersama menuju masa depan gemilang.

tips menghindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing sekecil apapun.

0: Baik, pendengar, tanpa terasa waktu kita pun terus berlalu sehingga mengantarkan kita di penghujung kebersamaan dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung, baik melalui layanan telepon, ya, melalui TikTok dan juga WA Pro 1 RRI Sintang, ya, belum dapat kami terima semuanya, kami mohon maaf, ya, bukan ada unsur kesengajaan, tapi keterbatasan waktu yang harus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Penelpon terakhir, kita sapa dulu, halo, selamat sore.
1: Ya, halo, selamat sore juga.
0: Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita.
0: Silakan, Bu Sriana. Nah,
1: lagunya apa-apa tuh?
0: Baru lagu dengar. Ada Tak Bosan, Abu-Abu Cinta, Bersinar Dalam Jiwa, Hasrat Terpendam, Jodoh di Tangan Allah. Yang mana nih?
1: Jodoh di Tangan Allah tidak lah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ya itu aja ya.
0: Siap.
1: Udah siap.
0: Terima kasih, selamat sore untuk seluruh pendengar yang ada di Sungai Durian dan sekitarnya. Yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan untuk Anda, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Karena kita putar dua buah lagu mengakhiri kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita untuk hari ini Rabu 3 Juni 2026. Azan Asar untuk Sintang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nanti berakhirnya Azan Asar sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Siang. Saya Riko harus pamit dari ruang dengan Anda, mengucapkan terima kasih ya. Jumpa lagi esok dini hari di Pro 1 RRI Sintang. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua buah lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda, Tak Bosan dan dengan judul tadi yaitu Jodoh di Tangan Allah.

Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, pukul 15 waktu Indonesia Barat saatnya kami komandangkan azan Asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
6: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
5: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
6: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
5: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
6: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
7: Selamat sore pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Informasi di sore hari ini pendengar, upaya mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang mendapat perkembangan positif. Rekomendasi persetujuan untuk pemekaran sejumlah kecamatan di wilayah perbatasan dilaporkan telah diterbitkan dan menjadi harapan baru bagi percepatan pembangunan di daerah tersebut. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD Kabupaten Sintang, Mardianto mengatakan perkembangan terkait kawasan perbatasan saat ini cukup baik dan menurutnya telah terbit rekomendasi persetujuan untuk pemekaran wilayah di sejumlah kecamatan perbatasan. Ia juga menjelaskan pemerintah daerah akan segera melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perkembangan tersebut serta mendorong percepatan proses yang diperlukan. Dan Mardianto berharap rencana pemekaran kecamatan di kawasan perbatasan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

lalu lintas tentu saja tidak asing lagi bagi kita. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Warna merah pada lampu lalu lintas diambil dari zaman peperangan. Benar sekali. Pada saat itu, warna merah memberikan arti berhenti. Itulah mengapa ketika lampu merah menyala, para pengendara pada jalur tersebut wajib berhenti untuk memberikan kesempatan kendaraan dari arah lain melaju. Untuk warna kuning dalam lampu lalu lintas artinya diambil dari warna api. Ketika api tersebut menyala, maka prajurit harus bersiap-siap dalam menghadapi musuh. Dengan filosofi ini, maka warna kuning dalam lampu lalu lintas membuat para pengendara harus mulai siap-siap melaju atau berhenti. Bagaimana dengan warna hijau? Hijau identik sebagai warna yang membawa kesan ketenangan. Arti itu pula yang digunakan dalam lampu lalu lintas. Hijau dalam lampu lalu lintas diambil dari warna daun yang menggambarkan ketenangan. Dengan begitu, lampu warna hijau memberikan arti bahwa para pengendara sudah aman jika berjalan. Sekarang Anda telah mengerti filosofi dari arti masing-masing warna lampu lalu lintas. Bagaimana dengan arti penyusunan warna ini? Seluruh lampu lalu lintas pasti menggunakan penyusunan vertikal warna merah, kuning, dan hijau dari atas hingga ke bawah. Sebenarnya, apa tujuan penyusunannya? Tujuan utamanya adalah memudahkan pengguna jalan yang memang buta warna. Warna merah yang memiliki kandungan corak, jingga, serta hijau mengandung corak biru tetap dengan mudah dilihat oleh orang buta warna.

0: di pusat kota. Salah satu warga Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang, Setia, mengaku kondisi saat ini cukup menyulitkan bagi ibu-ibu rumah tangga karena hampir seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Ia menyebutkan harga beras premium kemasan 5 kg di warung kini mencapai Rp96.000 per karung. Selain itu, gula pasir dijual dengan harga sekitar Rp22.000 per kilogram. Bawang merah sekitar Rp50.000 per kilogram, cabai rawit Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogram, dan ayam mencapai Rp44.000 per kilogram. Dan menurutnya tingginya harga bahan pokok juga diperparah dengan mahalnya harga bahan bakar minyak eceran di Binjai Hulu yang mencapai Rp15.000 per liter. Setia juga mengeluhkan kondisi minyak goreng yang mulai sulit ditemukan di wilayah mereka. Kalaupun tersedia, harga minyak goreng kemasan 2 liter bisa mencapai lebih dari Rp50.000 di warung tradisional. Dan dia juga menambahkan kondisi ekonomi masyarakat semakin berat karena harga kelapa sawit yang menjadi sumber penghasilan utama. Warga juga mengalami penurunan. Dan keluhan serupa juga disampaikan Chandra, warga desa Sungai Mali, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Ia mengatakan harga berbagai kebutuhan pokok di wilayah pelosok kini ikut mengalami kenaikan signifikan. Dan kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi di wilayah pedesaan diharapkan dapat mendapat perhatian pemerintah agar masyarakat di daerah terpencil tentunya tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Pendengar, salah satu yang sering digunakan di dalam kehidupan adalah paku. Tahukah Anda, paku adalah salah satu alat yang paling sederhana namun paling penting dalam sejarah manusia. Meskipun tampak kecil dan sederhana, asal-usulnya melibatkan evolusi yang panjang dan signifikan dalam pembangunan peradaban. Mari kita telusuri jejak sejarah paku dari masa lalu hingga masa kini. Asal mula paku dapat ditelusuri kembali ribuan tahun yang lalu, ketika manusia prasejarah pertama kali mulai menggunakan benda tajam untuk menggabungkan atau memperbaiki bahan-bahan lain. Pada awalnya paku dibuat dari bahan-bahan alami seperti tulang, tanduk hewan, atau kayu yang diasah menjadi bentuk yang tajam. Perkembangan teknologi pembuatan logam membawa inovasi dalam pembuatan paku. Di Mesir kuno, orang-orang mulai menggunakan logam tembaga dan besi untuk membuat paku, yang lebih tahan lama dan kuat dibanding dengan bahan-bahan alami. Penggunaan paku logam ini menjadi lebih umum di seluruh dunia, membawa revolusi dan konstruksi bangunan, kapal, dan infrastruktur. Salah satu tonggak penting dalam sejarah paku adalah penemuan teknik pembuatan paku berkepala pada abad pertengahan. Teknik ini memungkinkan paku untuk digunakan dalam konstruksi yang lebih kompleks dan kuat, seperti pembangunan katedral dan benteng. Kemudian pada era modern, mesin-mesin pembuat paku otomatis mengubah industri pembuatan paku, meningkatkan produksi secara besar-besaran dan memungkinkan pembuatan paku dengan presisi yang tinggi. Dengan munculnya inovasi teknologi konstruksi modern seperti penggunaan paku berkepala khusus untuk berbagai aplikasi, termasuk bahan bangunan ringan dan material komposit, paku tetap menjadi salah satu alat yang paling penting dalam pembangunan dunia kita saat ini. Meskipun mungkin terlihat sederhana, paku tetap menjadi elemen integral dan konstruksi dan perbaikan, menjadi pondasi dari banyak struktur dan inovasi di seluruh dunia.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
2: Pro 1.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Selamat sore mendengar wasi di Pro 1 RRI Sintang, dan Anda masih bersama kami di 102,5 MHz. Dan mendengar, sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram.
1: Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
2: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta menjadi alarm bagi daerah termasuk kota Pontianak.
3: Meningkatkan pengawasan ataupun patroli ya, Satpol PP kita di seluruh unsur.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau targetkan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2030 hingga 3,30%.
4: Ada beberapa kabupaten yang belum kita diskusikan seperti Sambas itu ada 19 jemaah, kemudian Singkawang.
5: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cheri Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore ini, di mana kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta ini menjadi alarm bagi daerah lain, termasuk Pontianak. Untuk mencegah kejadian serupa, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak mulai melakukan pengawasan terhadap sejumlah daycare dan mendorong penerapan standar layanan yang lebih ketat. Berikut laporannya.
1: Kasus kekerasan di tempat penitipan anak atau daycare Litter Aresa di Yogyakarta pada April lalu menjadi perhatian serius Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak. Lembaga ini menilai perlindungan anak di tempat penitipan harus diperkuat melalui pengawasan dan standarisasi layanan. Ketua KPAD Kota Pontianak, Niah Nurniati, mengatakan pihaknya telah turun langsung melakukan pemantauan terhadap sejumlah daycare yang beroperasi di Kota Pontianak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan, kualitas pengasuhan, serta kesiapan sumber daya manusia yang menangani anak-anak selama berada di tempat penitipan.
2: Kami memandang daycare-daycare ini perlu ada standarisasi khusus ya. Karena kalau kita lihat di PAUD, PAUD itu kan paling 3 atau 4 jam. Itu ada standar, ada izin personal. Guru-gurunya harus pendidikannya S1 PAUD. Atau kalau tamat SMA harus sudah ada pelatihan khusus. Kemudian sarana prasarananya juga terstandarisasi. Kemudian setiap bulan mendapatkan monitoring dan pengawasan dari Dinas Pendidikan.
1: Menurut Niah, keberadaan daycare memiliki tanggung jawab yang besar karena anak-anak berada di lokasi tersebut dalam waktu yang cukup lama, bahkan mencapai 8 hingga 11 jam setiap hari. Karena itu, selain memiliki kurikulum dan standar pelayanan yang jelas, tenaga pengasuh juga harus memiliki kompetensi yang memadai serta bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan. KPAD juga menyampaikan persoalan ini kepada Wali Kota Pontianak. Saat ini, pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah daycare yang telah memiliki izin maupun yang belum berizin. Melalui pendataan tersebut, berbagai persoalan yang ada diharapkan dapat terpetakan mulai dari aspek perizinan, sarana-prasarana, hingga kualitas sumber daya manusia. KPAD berharap langkah ini dapat menjadi upaya preventif agar kasus kekerasan terhadap anak di tempat penitipan tidak terjadi di Kota Pontianak. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan angka kemiskinan dapat diturunkan hingga mencapai 3,30% pada tahun 2030 mendatang. Langkah strategis ini dilakukan melalui peningkatan kolaborasi program nasional serta pembenahan akurasi data penerima bantuan. Laporan selengkapnya disampaikan Okto Ferandi.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 3,30% pada tahun 2030. Wakil Bupati Sanggau, Susana Erpena, dalam seminar akhir RKPD Kabupaten Sanggau mengatakan, kondisi kemiskinan di Kabupaten Sanggau saat ini tergolong cukup baik. Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan berada pada kisaran 4,61% atau sekitar 22 ribu jiwa dari total penduduk Kabupaten Sanggau. Menurutnya, target 3,30% tersebut harus menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan. Langkah itu sejalan dengan visi mewujudkan Sanggau yang maju berkelanjutan dan juga berkeadilan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dikatakan pemerintah daerah akan memaksimalkan sejumlah program strategis nasional. Di antaranya, makan bergizi gratis, operasi Merah Putih, Kartu Indonesia Pintar, serta berbagai program yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain program nasional, Wabupsana menilai akurasi data juga menjadi faktor penting dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Karena itu, Pemkab Sanggau akan menggunakan data Tunggal Sosial Nasional atau DTSN sebagai dasar penentuan kelompok masyarakat prioritas. Ia berharap data terpadu tersebut mampu mengurangi kesalahan sasaran penerima bantuan yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat.
4: Di mana harapan ini tentunya di tahun 2030 ya, target kita menjadi 3,30% ya. Tentunya saya minta kepada seluruh jajaran OPD tentunya kegiatan pengentasan kemiskinan ini menjadi acuan dalam membangun Kabupaten Sanggau, yaitu menuju Sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan. Dan juga tentunya kita mendorong beberapa program strategis nasional ya, seperti tadi makan bergizi gratis, ada koperasi Merah Putih, kartu afirmatif, dan juga tentunya yang lain-lainnya ya.
3: Wabupsana menegaskan target penurunan kemiskinan tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kemampuan APBD. Dukungan berbagai pihak diperlukan agar program berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Yang menegaskan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta para investor dinilai menjadi kunci keberhasilan target tersebut. Okta Frendi melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat memastikan pendistribusian air zam-zam bagi jemaah haji asal Kalimantan Barat hampir seluruhnya rampung. Ribuan galon air zam-zam kini telah disalurkan ke sejumlah kabupaten dan kota menjelang kepulangan jemaah haji ke daerah masing-masing. Berikut laporannya.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan pendistribusian air zam-zam bagi jemaah haji Kalbar saat ini hampir selesai dilaksanakan. Dari total 1.861 jemaah dan petugas haji, sebanyak 1.615 galon air zam-zam berukuran 5 liter telah didistribusikan ke berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Namun demikian, Kamaludin mengungkapkan masih terdapat beberapa daerah yang belum menerima distribusi air zam-zam. Di antaranya Kabupaten Sambas untuk 19 jemaah, Kota Singkawang 157 jemaah, termasuk Kabupaten Melawi dan Sintang. Menurutnya, pihak Kanwil Kemenhaj Kalbar telah menginformasikan kepada pemerintah kabupaten kota yang sudah siap melakukan pengangkutan air zam-zam ke daerah masing-masing. Sebab sebagian besar stok air zam-zam telah tersedia di kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat.
6: Ada beberapa kabupaten yang belum kita distribusikan seperti Sambas itu ada 19 jemaah, kemudian Singkawang juga belum kita distribusikan itu 157 jemaah, termasuk jemaah Melawi dan Sintang juga belum kita distribusikan. Dan saat ini kami juga telah menginformasikan kepada kabupaten kota yang sudah memiliki kesiapan untuk mengangkut air zam-zam ke daerah masing-masing, karena zam-zamnya juga sudah tersedia di Kanwil Kementerian Haji.
5: Kamaludin menegaskan secara umum distribusi air zam-zam bagi jemaah haji Kalbar hampir seluruhnya telah rampung sebagai bagian dari persiapan penyambutan kepulangan jemaah haji pada pertengahan Juni mendatang. Syarutani melaporkan.
0: Pendengar, Kepala BPPD Sintang, Mardianto, mengatakan rekomendasi persetujuan untuk pemekaran kecamatan di perbatasan sudah terbit. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
7: Upaya mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang mendapat perkembangan positif. Rekomendasi persetujuan untuk pemekaran sejumlah kecamatan di wilayah perbatasan dilaporkan telah diterbitkan dan menjadi harapan baru bagi percepatan pembangunan di daerah tersebut. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD Kabupaten Sintang, Mardianto, mengatakan perkembangan terkait kawasan perbatasan saat ini cukup baik. Menurutnya, telah terbit rekomendasi persetujuan untuk pemekaran wilayah di sejumlah kecamatan perbatasan.
8: Perkembangan yang baik terkait badan perbatasan di kawasan perbatasan itu sudah dikeluarkannya rekomendasi terkait persetujuan untuk pemekaran daerah perbatasan, yaitu ada Kecamatan Ketungau Utara, Ketungau Tengah Utara, dan dua di Kecamatan Ketungau Tengah. Nah, itu. Nah, ini mungkin akan kita coba konfirmasi kembali, kita koordinasikan untuk percepatan paling tidak pembangunan di kawasan perbatasan itu sendiri.
7: Mardianto menjelaskan, pemerintah daerah akan segera melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perkembangan tersebut serta mendorong percepatan proses yang diperlukan. Mardianto berharap rencana pemekaran kecamatan di kawasan perbatasan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita lanjutkan informasi sore ini. Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lansia di Jerora 1. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
10: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Mei, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lanjut usia atau lansia di Posyandu Lansia Jerora 1 pada Selasa 2 Juni 2026. Tema Hari Lansia tahun ini adalah Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina menjelaskan, peringatan Hari Lanjut Usia menjadi momentum untuk memberikan apresiasi dan perhatian terhadap kesejahteraan dan kesehatan para lansia agar tetap sehat, aktif, dan mandiri di usia senja. Dalam kegiatan tersebut, para lansia mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, asam urat hingga pemeriksaan kesehatan umum lainnya.
11: Pengennya para lansia kita ini sehat dan bisa mandiri, dan kita juga rutin melakukan pemeriksaan sebulan sekali untuk para lansia yang meliputi pemeriksaan tekanan darah itu, kemudian asam urat, kolesterol, dan juga gula darah ya. Ini yang rutin kita lakukan.
10: Pemeriksaan berkala dinilai penting untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang rentan dialami oleh lansia. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang berharap para lansia dapat menikmati masa tua dengan kondisi kesehatan yang baik, tetap beraktivitas sesuai kemampuan, dan terhindar dari berbagai penyakit yang dapat mengganggu kualitas hidup. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
12: Rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah yang akan terdampak. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik menyatakan kesiapan dan dukungannya terhadap program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah dengan fasilitas yang lebih modern dan terintegrasi. Ia menuturkan, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi akan membawa banyak manfaat, mulai dari sisi fasilitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik, serta penerapan teknologi pembelajaran yang lebih maju.
13: Kami sangat menyambut dan menerima, karena dengan adanya Sekolah Nasional Terintegrasi nanti, semua fasilitas akan dilengkapi oleh pemerintah, dan tentu saja SDM dari guru-guru itu akan ditambah supaya SDM semakin mantap. Dan bukan hanya SDM, tentu saja teknologi yang nantinya akan diterapkan kepada anak-anak kami.
12: Di sisi lain, Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong mengatakan, pihak sekolah siap mendukung dan menjadi bagian dari program Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut. Menurut Asong, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga harus didukung dengan peningkatan mutu tenaga pendidik serta sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Gagasan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang.
14: Oh, sangat-sangat menyambut baik. Harapan kami program Sekolah Terintegrasi itu bisa terwujud. Maka ini akan menjadi pusat pembelajaran untuk seluruh sekolah. Sehingga nanti kualitas yang tinggi dari sekolah yang akan kita dapatkan itu akan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sintang.
12: Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Sintang Edi Sunaryo. Ia menyampaikan program yang digagas pemerintah pusat tersebut dinilai menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menciptakan pusat pembelajaran modern di Kabupaten Sintang. Tak hanya itu, Edi juga menuturkan keberadaan sekolah terintegrasi akan membuka peluang besar bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah, mulai dari sisi metode pembelajaran, kualitas guru hingga pemanfaatan teknologi pendidikan yang lebih maju.
15: SMP 2 ini pada prinsipnya kita siap untuk menjadi sekolah terintegrasi. Tentunya juga diharapkan juga nanti peningkatan-peningkatan kualitas pembelajaran seperti peningkatan mutu guru yang paling utama ya, sumber daya manusianya, sehingga kita harapkan nanti apa yang diinginkan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik.
12: Rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Sintang nantinya diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan daerah sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Danindra Sita melaporkan.
0: Pendengar, kesebelasan Spanyol tetap menjadi kandidat untuk bisa keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kombinasi pemain muda dan senior menjadi kekuatan yang sulit untuk ditumbangkan. Kita simak laporannya.
16: Pelatih sepak bola SSB Tunas Baru Pontianak Sugiarto menilai Spanyol menjadi salah satu tim yang berpeluang besar meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Menurutnya kekuatan La Furia Roja saat ini didukung kombinasi pemain muda berbakat dan pemain senior yang berpengalaman sehingga mampu bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya. Sugiarto menyebut sejumlah pemain seperti Rodri, Lamine Yamal, dan Pedri menjadi modal penting bagi Spanyol untuk berbicara banyak di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
17: Kalau di Spanyol itu kayaknya tim favorit saya, kombinasi antar pemain muda dan pemain tua. Di situ masih ada Lamine Yamal, Pedri, dan Rodri. Mereka mungkin ya termasuklah tim favorit saya dari dulu. Karena situ dulu pernah juara Piala Dunia, ya, zaman-zaman Xavi, Iniesta, ya, terus di bawah itu ada si pemain dari Argentina, si Diego Ramos.
16: Sugiarto mengatakan keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010 juga tidak terlepas dari kehadiran pemain terbaik dunia saat itu seperti Xavi Hernandez, Andreas Iniesta, Gerard Pique, dan Sergio Ramos. Pengalaman sejarah tersebut menjadi bukti bahwa Spanyol memiliki kultur sepak bola yang kuat dan konsisten melahirkan pemain berkualitas. Jika dibandingkan dengan kontestan lainnya pada Piala Dunia 2026, Sugiarto menilai Spanyol tetap memiliki kemampuan untuk bersaing dan mendominasi, utamanya pada fase penyisihan grup. Fiko Al-Hadi melaporkan.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Debi. Silakan rekan Debi.
19: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuasulu, dan Kota Pontianak. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan berawan, namun masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuasulu. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Kalimantan Barat selama satu pekan ke depan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Debi. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Debi. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dari kawasan Jalan Yesepong Rai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Dan demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan selanjutnya akan kami hadirkan informasi untuk Anda di kabar sore hari ini serta lagu hiburan tentunya untuk menemani aktivitas sore Anda.
1: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Selamat sore pendengar, mohon perhatian Anda sejenak. Akan kami sampaikan satu buah informasi untuk Anda dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, dan Prodi Pendidikan Matematika serta Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke kampus. Kami di Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor WA 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami di daftar.persadaketulistiwa.ac.id dan serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

0: energi dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus. Bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari runbookhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencarian Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antarnews.com berjudul Menku Anggaran Alut Sista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Dan Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan secara agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto PDB. Dan informasi yang beredar dinyatakan tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Aden lagi dengar mini drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malumlah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Ya, pendengar, disabilitas mental merupakan kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir, kemudian mengelola emosi, berperilaku dan juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dan dilansir dari laman halodoc.com dan juga msc.id, ada beberapa tanda ya untuk kita mengenali tanda-tanda dari disabilitas mental. Yang pertama ada perubahan suasana hati yang ekstrim. Seseorang dapat mengalami perubahan emosi secara tiba-tiba seperti mudah marah, sedih atau cemas secara berlebihan. Kemudian menarik diri dari lingkungan. Nah, penyandang disabilitas mental sering mengurangi interaksi dengan keluarga, teman ataupun masyarakat, dan biasanya mereka juga cenderung kehilangan minat terhadap kegiatan yang sebelumnya disukai. Kemudian selanjutnya, pendengar, kesulitan berkonsentrasi. Gangguan konsentrasi dapat membuat seseorang sulit memahami informasi ataupun menyelesaikan pekerjaan. Selain itu juga tanda-tanda disabilitas mental yang berikutnya adalah perubahan pola tidur. Sebagian orang mengalami kesulitan tidur pada malam hari, sementara yang lain tidur lebih lama dari biasanya. Dan perubahan ini dapat berdampak pada kondisi fisik dan juga mental. Kemudian perubahan yang berikutnya adalah perubahan kebiasaan makan. Dan nafsu makan dapat meningkat atau menurun secara signifikan dalam waktu tertentu, dan kondisi tersebut kesulitan berpotensi mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan selain itu juga ada berpikir dan mengambil keputusan. Nah, penyandang disabilitas mental dapat mengalami hambatan dalam memproses informasi dan menentukan pilihan, dan kondisi ini membuat mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami atau merespon suatu situasi. Dan yang terakhir adalah sulit mengutarakan pikiran. Nah, sebagian penyandang disabilitas mental mengalami kesulitan menyampaikan isi pikiran atau perasaan kepada orang lain. Dan karena itu, komunikasi yang jelas, sederhana, dan penuh kesabaran sangat diperlukan saat berinteraksi dengan mereka. Dan mendengar, dengan memahami tanda-tanda disabilitas mental merupakan langkah penting tentunya untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental. Dengan dukungan keluarga, lingkungan, dan juga masyarakat, tentunya penyandang disabilitas mental dapat memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk menjalani kehidupan secara mandiri dan juga produktif.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat sore pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 39 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan maghrib, akan kami hadirkan tentunya ke ruang dengar Anda lagu bernuansa islami.

0: Baik pendengar, pukul 17 lebihnya 39 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Demikian telah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Selamat sore pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan tentunya masih kami hadirkan lagu hiburan serta informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini dan masih bersama saya Sri hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di kabar sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

Resensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Briana dan Bottomwis. Buku ini ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis yang karyanya telah mendunia, bahkan berhasil meraih beberapa penghargaan sastra di kancah internasional. Buku ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2022 dan masih menjadi novel bestseller di 2023. Briana dan Bottomwis menghadirkan cerita yang menggugah dan menggembirakan seputar kehidupan John Musisiante, seorang musisi legendaris yang harus menghadapi cobaan besar dalam perjalanan seninya. Semua bermula ketika gitar berharga miliknya dicuri oleh sekelompok kriminal amatir, mengubah takdirnya secara drastis. Gitar bagi John bukan hanya alat musik, melainkan sebuah bagian dari jiwanya. Kehilangan gitar itu tak hanya menciptakan kekosongan dalam musiknya, tetapi juga merusak harmoni dalam kehidupannya. Pada titik ini, seorang detektif cerdas dan karismatik, Briana dan mitranya, Bottomwis, memasuki panggung cerita untuk memulai misi pencarian yang melibatkan bakat deduktif tinggi dan kecerdikan mereka. Dalam setiap langkahnya, Briana dan Bottomwis mengupas lapisan demi lapisan teka-teki pencurian gitar legendaris tersebut. Sementara mereka menyusuri jejak-jejak kriminalitas amatir. Pembaca diperkenalkan pada kehidupan musisi John Musisiante yang penuh nuansa. Andrea Hirata dengan gaya penceritanya yang unik dan mengundang, menggambarkan perjalanan emosional John dalam menghadapi kehilangan yang mendalam. Novel ini tidak hanya menyajikan kisah detektif yang seru, tetapi juga menggali kedalaman karakter-karakternya, termasuk kompleksitas kehidupan seorang musisi. Dengan penghargaan sastra internasional yang pernah diraih oleh Andrea Hirata, Briana dan Bottomwis sukses meraih gelar Nobel Bestseller 2023, menandai pencapaian luar biasa dari kisah yang memukau dan membawa para pembaca ke dalam petualangan yang tak terlupakan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Baik pendengar, manapun Anda berada, mohon perhatian Anda sejenak, akan kami sampaikan satu informasi untuk Anda. Dari SMA Swasta Pancasetya Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat, khusus daerah Sintang dan sekitarnya. SMA Swasta Pancasetya Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung di Sekretariat SPMB SMA Swasta Pancasetya Sintang di Jalan Imam Bonjol nomor 59 Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram resmi di @smasmaspancasetyasintang. SMA Swasta Pancasetya melangkah bersama menuju masa depan gemilang.
3: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
4: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
3: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
4: di RRI Sintang.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Tidak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Iya, udah, biarin aja. Ada pasien tuh di dalamnya. Darurat tahu.
1: Kita juga tahu kalau di dalam itu ada pasien darurat. Tapi kan nggak harus mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kenapa ambulan perlu didahulukan saat di jalan? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 134, ambulan adalah salah satu kendaraan prioritas yang harus didahulukan karena ambulan itu mengantarkan orang sakit. Ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan. Aku kasih tahu ya, 7 kendaraan yang harus kita prioritaskan. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulan yang lagi ngangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan juga pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional HLUN yang diperingati setiap 29 Mei, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama dengan Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lanjut usia lansia di Posandu Lansia Desa Jerora 1 pada Selasa 2 Juni 2026. Tema Hari Lansia tahun ini adalah Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Tripina, menjelaskan peringatan HLUN menjadi momentum untuk memberikan apresiasi dan juga perhatian terhadap kesejahteraan dan kesehatan para lansia agar tetap sehat, aktif, dan mandiri di usia senja. Dalam kegiatan tersebut, para lansia mendapatkan berbagai layanan kesehatan mulai dari pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, hingga pemeriksaan kesehatan umum lainnya. Pemeriksaan berkala dinilai penting untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang rentan dialami oleh lansia. Dan melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang berharap para lansia dapat menikmati masa tua dengan kondisi kesehatan yang baik, tetap beraktivitas sesuai kemampuan, dan terhindar dari berbagai penyakit yang dapat mengganggu kualitas hidup. Informasi ini, pendengar, kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Ibu-ibu, cacingan itu dapat menyebabkan stunting.
2: Stunting?
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun.
2: Iya, Bu. 2 kali dalam setahun, kan?
3: Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Insinyur Mursalin, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, jaya dan mantap.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya yaitu seputar Piala Dunia 2026. Pendengar, menyambut momentum Piala Dunia 2026, Telkomsel bersama TPRI menghadirkan Bola Gembira Maxstream TV sebagai solusi agar masyarakat Indonesia dari kota hingga

andal serta teknologi 5G dan pengalaman Maxstream TV yang terus ditingkatkan, pelanggan dapat menikmati tayangan dengan stabil baik melalui perangkat mobile maupun TV channel. Dan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan akses yang inklusif, Telkomsel bersama TPRI juga menyediakan 100.000 akses gratis bola gembira Maxstream TV bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga semakin banyak pelanggan dapat menikmati keseruan Piala Dunia 2026 tanpa hambatan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di lamannya rri.co.id.

kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda. Umpan terobosan, tendangan keras, gol! Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda di

bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas,

0: Dalam kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan adalah untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Ada baiknya kita kurangi saja tambang emas di wilayah kita ini. Hasil yang ada alangkah baiknya digunakan untuk modal usaha dan mengembangkan hasil perkebunan, pertanian, peternakan. Sebab lingkungan sudah cukup rusak, serapan air sudah berkurang.
1: Pak Kades, Bapak sih enak ada usaha dan gaji. Lah kami.
2: Pak Pi, tolong sopanlah sedikit. Pak Kades sedang berbicara di depan.
1: Kau diam, Pak Ikrom. Mereka sih enak, ada penghasilan.
0: Pak Pi, ayo naik ke perahu, Pak. Mari saya bantu.
3: Maafkan saya waktu itu, Pak Kades.
0: Sudahlah, Pak. Lupakan saja. Sekarang kita selamatkan diri dan semua tetangga-tetangga kita, ya.
4: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar, manapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral.
7: Pukul 20 waktu Indonesia, pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata tahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi, komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut DPR melalui Komisi 9 menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor Badan Gizi Nasional Kebon Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidikan di dalam gedung. Penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki personil TNI. Kemudian dari kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi.
0: Kejaksaan Agung menetapkan mantan kepala BGN Dadan Hindayana dan ex wakil kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Suf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan 3 tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan kepala Badan Gizi Nasional LDH, lalu mantan wakil BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan wakil BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah
8: juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Pelindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Elian Zahra melaporkan.
10: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream jumlah produksi.
11: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
10: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PIHI ONWJ yaitu sebesar 2.906 barel kondensat per hari, GOP Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
11: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
12: Capaian target 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi. Itu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
11: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
14: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun, realisasi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan putaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
15: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
14: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
16: Saat ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju Tanah Air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Pesawat Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat jumlah jemaah haji yang merupakan jemaah lansia dan mereka dikompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang saatnya terbang pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
18: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
17: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca dengan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
19: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
20: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat laporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
19: Sementara itu kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni datang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supra Pro 3 RRI terus menggara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
21: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
22: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remy Nirumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remy, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
23: もう私たちコーチングスタッフやはり会場とともに見ていただいてる観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているのでできればいてほしかったと思っています。Ya,
24: memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
23: ただもう決定したことなので もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、尽くすだけだと思っています。
24: Karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan, makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
23: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、あのいいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
24: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa tekanan.
22: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match di edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
21: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
22: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak ragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Perhatian Anda. Selamat malam.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Tadi juga telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda Mutiara Malam Agama Konghucu. Akan kami hadirkan lagu-lagu Konghucu untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu mah enak yo, semuanya kamu punya. Uang banyak, kaya raya, gak kayak aku nih. Hidup pas-pasan, dari dulu gini terus.
4: Gak juga Dodo. Do, kamu jangan hanya melihat suksesnya aja. Tapi kamu tahu gak bagaimana proses dan perjuangan mendapatkan ini semua? Kita tuh harus bekerja keras. Keras kali kerjanya untuk bisa mendapatkan ini semua. Iya, supaya kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan. Makanya, jangan hanya melihat hasilnya aja, tapi harus tahu dan menghargai prosesnya.

Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: Yuk, Nay, aku antar. Mau ke kampus kan?
1: Iya, buang tuh rokok kamu.
0: Ngapa emangnya? Santai aja, bah. Enak nih ngerokok sambil penotoran.
1: Hei, An. Merokok bukan hanya bahaya untuk kau, Je. Tapi orang lain juga, termasuk aku nih. Nih aku kasih tahu, debu rokok bisa ke wajah orang lain. Kecelakaan karena kurang konsentrasi, mengganggu pandangan. Terus, kalau rokokmu jatuh ke motor yang ganteng kau ini, habis sudah. Satu lagi, menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 dan PM Perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan itu merupakan kegiatan melanggar hukum. Jadi, matikanlah rokokmu sekarang juga.
0: Iya, Bah, iya. Dasar bawel.

0: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Woi, bisa bawa motor gak sih? Lampu sen kiri belok kanan, ini lagi, malah main HP sambil berkendara. Rambu merah, kenapa tetap jalan sih? Kan hampir aja ketabrak.
3: Patuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain.

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

0: Aduh, pusing mana palak aku ni, berdenyut-denyut ni. Asam mau pecah palak ni. Awas-awas lu. Aku nak minum ubat ni biar pusingnya hilang ni.
1: Jangan minum ubat sembarangan. Bahaya tahu. Apalagi kalau sakit, dikit-dikit minum ubat.
0: Lah, terus gimana? Sakit ini dibiarin aja gitu.
1: Ya enggak lah. Minum obat itu harus dengan resep dokter. Biar aman. Tahu enggak? Minum obat tanpa resep dokter bisa fatal. Bisa menyebabkan kematian.
0: Ih, serem ya.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan Yece Pangurai, program Satu Radio Republik Indonesia, Sintang. Saya Ini Suryati bersama Anda di Sintang malam ini. Tentunya beragam acara bisa Anda ikuti. Ada siaran Ruang Rindu Nasional pendengar hari ini Rabu 3 Juni 2026. Akan bersama rekan Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari. Dan bintang tamu kita malam ini ada Doni L. X. Neo. Nah, Anda bisa bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Bukan ke Prasatu Sintang ya, tapi ke RRI Jakarta. Boleh dicatat nih nomornya ya, 021-344-1499 atau 344-0696. WhatsApp-nya 0811-7972-7912 atau Instagram RRI Prasatu Jakarta. Itu ya, kalau misalnya di Ruang Lindu Nasional mau bertanya-tanya, jadi tidak telepon RRI Sintang karena kita siarannya siaran langsung dari Prasatu Jakarta. Begitu deh. Ya udah, kita gabung aja yuk bersama Prasatu Jakarta untuk mengikuti Ruang Lindu Nasional.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Iya. Oke loh. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh gitu. Ternyata
1: itu capek mencari kata-kata atau kata-katanya iya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: sebagainya. Oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: tuh,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh gitu lomba kan. Di TV juga ya, ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, agak-agak gitu ada funk star ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet. Paten itu
0: ya. Gitu. Dan akhirnya meledak. meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga gak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga gak tahu.
0: Seriusan?
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya di saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu ya. 98-99 iya, berarti ya. Iya,
1: gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue gak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bau-bau Bang Albert. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi boy apa boy?
1: Daniel nama gue.
2: Tadi boy atau bos? Tadi kata-katanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya bos? Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jaman bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke.
2: Ya, gimana nih? Bos dengan buruk ini.
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu. Apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
1: jadi kenyataan gitu ya,
2: kerjanya sedikit teringat terus jadinya seperti bos begitu.
0: Siap,
1: jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert,
1: doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke,
1: thank you Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Donil.
3: Wabarakatuh Donil Esnel.
1: Yo what up. Iya Bang Ben.
3: Ini Bang, ini lagunya banyak, ada Tonotini, Jumat lagi, tentu saja Bajus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu album lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
0: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang,
0: Kaya
3: Gilang di Kertasono,
0: Ibu
3: Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Oh, udah tiga doang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom? Sehat ya, Om.
4: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan
0: berkicau
4: stamina suara dan stamina tubuhnya.
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Itu yang paling dimari, yang paling keren ya.
1: Siap.
0: Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
0: Siap.
4: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi. juga Putra Magenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
1: Yo, silakan Oma. Iya,
5: terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Donil ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Donil ya.
0: Donil.
5: Donil. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu. Dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: 448. Apa, kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah,
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli. Iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal A gitu.
1: Iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Oh, itu susah Bu. Ya,
5: pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
5: Pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
0: Ditungguin ya, itu, nanti jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa lo ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya, Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya, Pak Yudi?
0: Aduh, enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Oma Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap ya, itu emang.
6: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya, siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya,
6: oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke.
6: Okay. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, ya.
6: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 seluruh Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Tolotoli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Donil.
7: Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Donil.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja, Bang, ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi Abang tadi kayaknya bahasa gaul tadi, Bang, punya sih.
1: Apa
7: yang mau gua tanyakan, Bang, ini, Bang. Gua itu apa namanya itu, apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Nge-rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu, Bang?
0: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja, Bang, pertanyaan.
1: Siap, thank you ya, Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Ya, siap, ya, ya. Langsung silakan, langsung Pak Putra, aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil Xneo.
1: Ya.
0: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil Xneo.
1: Donil Xneo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya? Karirnya apa masih berlanjut? Dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
0: Siap. Oke, okay, terima kasih, Pak Putra, ya.
8: Boleh, Mas Anwar, salam, Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
0: Iya, silakan, Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus, Lampung.
0: Oke. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus, Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih, Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi, kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman, ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mas, siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini, sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke. Okay.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
9: Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini, Bung Reno, Dandi, Bung Andi, dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya, kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: ya begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe. album atau lagu yang sempat mendapatkan award? Kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya?
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tono Tini yang dapat
0: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi, lah. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada gak sih?
1: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita gak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu. Kaset, radio, itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang, gue denger liriknya, terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena nggak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
0: Ya, tapi
1: ya,
0: di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja, iya nggak? Yang penting mirip aja gitu.
0: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
0: DMC. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
0: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
0: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak ya.
0: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujur ya, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih, karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang, yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
0: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
0: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
0: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu kan?
0: Masih
1: lagu,
0: ya?
1: Untuk penyanyi gitulah. Nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam ya, sama kerja di
0: apa, salah satu radio
1: casting ya. Jadi broadcast.
0: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
0: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
0: Oh, iya.
1: Gitu.
0: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
0: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
0: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
10: It's another one. Mana aja lu lagi.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nia Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: Langsung
0: Donil.
1: Ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jo siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah sekali.
0: Iya, oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini dia apa maksudnya? Profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan?
0: Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya,
2: cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya?
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu.
0: Oke, okay. Nanti ditunggu ya Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Boleh salam nggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli, Untuk Adi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita kemana,
1: Dok? Selamat malam, Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas apaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa? Bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil. Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Dani ya.
5: Hai, ya Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini begini, mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
5: Thank you, terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
0: Enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi rindu.
0: Siap.

0: untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu. Yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
1: Oke, siap.
2: Nanti dijawab ya, Teteh.
0: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya-karya Donil yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
1: Iya. Oke.
0: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
1: Siap.
2: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
0: Sukses untuk Donil
3: dan salam juga. Terima kasih.
0: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
2: Yudian. Boleh, silakan Teteh.
1: Silakan.
0: Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
1: Terima kasih Teteh.
2: Hatur nuhun Teteh.
0: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
2: Selamat malam Ayu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Tagus.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayu silakan langsung dengan Donil
3: ya. Ya, Ayu. Halo, halo Ayu.
4: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
4: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rap sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
1: Kelebihan ya?
4: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
1: Sudah kemana saja ya?
4: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja, mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
1: Siap.
4: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya, Bang Daniel.
3: Terima kasih.
2: Oke, okay, Ayu.
4: Ya, saya menyapa buat buat
2: semua. Silakan
4: Ayu. Terima kasih, Pak Benijo, Pak Widi, dan saya mendengarkan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat malam.
2: Malam Ayu.
1: Dari Maluku kita ke Toli.
2: Ada Bang Kendi. Selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
5: Selamat malam. Bang Rindu Memori lewat lagu.
1: Siap.
5: Kita arek Surabaya.
2: Arek Surabaya.
1: Kok ngerti sampean?
5: Iya, Mas.
1: Oke, silakan kita kembali ke
2: langsung Bang Kendi dengan Mas Donil ya.
3: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
1: Sama-sama.
5: Salam kenal. Ya, Bang Daniel.
3: Donil ya.
5: Aslinya dari mana ya?
3: Dari Indonesia, Jakarta.
5: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
1: Oh iya.
3: Oke.
2: Nanti dijawab ya.
3: Dijawab ya.
5: Ya, salam satu ya Mbak Ita.
1: Silakan tiga orang.
5: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
1: Siap.
2: Siap Bang Kendi.
1: Sama-sama. Dari Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
6: Halo.
2: Iya.
1: Ya, halo.
6: Malam Kak Ita.
2: Malam Bidan Luis.
1: Iya, malam langsung dengan Bang Donil ya.
2: Oh iya, boleh.
1: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
2: Enggak apa-apa, kan jauh.
1: Ditungguin yang lainnya.
6: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
1: Oke, baik.
2: Mantap.
6: Mohon izin untuk Bang Donil.
1: Silakan.
6: Abang.
3: Ya.
6: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
1: Oke.
6: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bas, baton atau alto?
1: Oke, yaudah. Terima kasih ya.
6: Okay. Uh-huh. Salamnya

0: Belum, ada tiga.
1: Okay.
0: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Loi, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku hanya masuk di grand final.
2: Oke, terima kasih.
0: SMP Negeri 20 Pasar Rebo di tahun 75 di atas.
2: Oke. Okay.
0: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
2: Baik, terima kasih ya.
1: Iya,
2: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
0: Oke. Janji-janji mulu.
1: Janji-janji mulu.
2: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
1: Kita jawab.
2: Ada Bung Jarudi di Jayapura tadi menciptakan satu lagu, berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
2: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Nah, jadi,
2: katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
2: ya, susah ya.
3: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini, setelah belajar, ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas
2: Lonil
1: ya.
2: Oke, okay, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
2: Okay.
3: Ya, kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
2: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
3: Karena
2: gitu ya.
3: Banyak olah katanya di situ.
1: Iya, benar.
2: Ya kan? Gitu ya.
1: Kalau itunya kan
3: satu
1: melodinya
3: waktu,
1: kan
3: ya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatin kata-kata itu kan.
1: Masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing.
2: Oke. Lanjut dari Tete Dini. Anda, ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
2: program
3: lokal
2: rap ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Mas Daniel, ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
2: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, apalagi karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Alam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus
2: oke.
3: Okay. Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
2: Poundra Karna,
1: Poundra Karna ya.
2: Okay.
3: Ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
2: lupa banyak juga ya, pokoknya itu kan lupa
3: punya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu. Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi okay, banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitu lah.
2: Oke, okay, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
2: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Seluruh Indonesia atau mungkin
3: satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya.
1: Ya,
3: belum
1: ya.
3: Pernah yang ke sana-sana belum?
1: Malaysia,
3: belum.
1: Singapura, ya.
3: Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas kan?
2: Amin. Next.
1: Ya, amin.
2: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
1: Udah pernah ya?
2: Pernah
1: di acara semua festival komplit. Ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
2: Komplit semua personil?
3: Komplit.
2: Oke.
3: Okay. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Oh, tapi belum
3: sempat reuni.
1: Eh, siapa tahu
2: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk kebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
2: Oke. Okay.
1: Gitu. Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
2: Siap. Iya. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hidup dia benar.
2: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia lah
1: pokoknya. Oh, dari Jakarta ya. Ya, weh, mantap.
2: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Muka lu jauh. Hati-hati muka lu jauh.
2: Kemudian Bang Candy tadi nanyain tentang Iwaka, hubungannya dengan Iwaka.
3: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak temen teman.
1: Sebenarnya ya, karirnya Iwa dulu atau
3: Iwa dulu dong. Iwa dulu. Iwa tuh panutan kita kita lah. Panutan kita kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album. Iwa, ya? Ku ingin kembali jadi ya itulah. Nah,
2: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
3: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa.
2: Boy. Bisa
3: yang
2: ya.
3: Yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
2: Ya. Oke. Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih namanya. Nah.
2: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
2: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
1: Siap. Tono
2: bener
1: dan
2: kan?
1: Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya mas.
0: Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797272712. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil. Siap. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, ya, gitu kan.
2: Nah,
3: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke,
3: ya gitu. Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love. Ya. Untuk e-flyer di story
2: Instagram.
0: WA kita.
3: Ya. Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Wah, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Dua 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh
3: di platform ya.
0: Ini platform Mas kita. Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke. Okay.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Jauh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah.
0: Grupnya?
2: Oh, Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Tapi
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah.
0: Juga
2: pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Oke.
0: Ada Bang Hanafi. Domikado, Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini aku suka, muke lu jauh.
3: Benarnya Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi enggak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya,
3: asli lo bingung gitu. Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan, ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu, kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan,
2: ya,
3: borju lu gitu.
0: Gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan, dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya sama Abe, itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
3: Itulah.
0: Kalau Sini Dong Say
3: itu tahun berapa? Di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: Abe,
2: Buni?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005, 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh oke.
3: Gitu.
0: Iya ya. Iya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
2: Neo. Ya.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya <soalnya. laughs> makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap. Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with it go.
3: Ya. Yeah.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Oke.
1: Iya. Ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke, Bang Andi.
1: Oke, ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Prosat RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Prosat RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi.
0: Siap.
2: Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan terus menginspirasi orang gitu kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Henny Series lah gitu
0: pakai
3: lagu itu jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu
0: dan, judulnya apa Bintangku
3: ya
0: oh yang ini ya shalalala mana bintangku bukan dong
2: maksudnya sih maksudnya
0: oh iya dong
2: bercanda gitu
0: iyalah gitu ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya
3: selain,
0: juga
3: ya, banyak referensi Iwaka, rapnya ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja mas?
3: Ada Run DMC lah ya, terus ada Hoti by Nature, Cypher Silap. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah
2: banyak
3: di toko-toko
2: mas,
3: kaset ya. Gitu kan ya untungnya saat itu belum krisis ya jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya
0: OPP dong ya
3: OPP
0: oke
3: banyak lah banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu
0: iya
3: listening walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu
0: ya gitulah.
2: Terus yeah. Ini mas apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu kan nggak harus sih. Asal bisa
0: nyanyi gitu
2: nyanyi
0: ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, tahu tempo, tahu ketukan itu udah pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu. Denger,
4: gitu ya, oke.
3: Okay. Pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi sebenarnya.
4: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo,
4: tempo
3: itu.
4: Ya yaudah, berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya.
3: Bener.
4: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
4: Ayo, Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa lagi. Lupa gue.
4: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
4: Oke. Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Oh, wani biro, pengen tahu.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak
0: maksudnya? Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena jae jatul jae ji kuntul jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya ada sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
1: Selamat
0: ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran ya.
1: Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Oke.
2: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Oke. Siap.
1: Nah, itu aja dijawab.
2: Oke, ya. Terima kasih ya, Wita.
1: Sama-sama Pak Mali.
0: Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
3: Di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya.
1: Masalah sosial
0: ya.
3: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar kan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah. Gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
0: Oke.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu. Emang saat itu trennya memang adalah
1: Menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
2: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah, Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Ita, ya, semuanya.
0: Iya.
2: Ya.
0: Amin.
1: Iya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Ya. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap. Soalnya, siap.
2: Salam dulu ya, Mas Bita, Mbak Ita ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
2: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Teh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Ya. Makasih.
0: Mas Yudi, Mas Donil dilanjut ya. Yeah. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang mau ditanya, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, lagu apa tuh?
4: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti, di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macam ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
3: malah penelpon 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
5: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Ini dengan Pedro.
1: Pedro di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang
1: dengan
0: Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Don. Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro. Apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan kan, lagu Psychology agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa bedain ya.
1: Enggak bisa bedain ya.
3: Antara Psychology dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
5: Yang tahu kayak Borju. Yang itu titit-titit apa sini itu sih.
0: Oke. Oke. Oke. Sini lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya.
6: Dari Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
6: Sih enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Perdo gitu aja.
0: Oke.
1: Okay. Siap. Siap Bang Govinda.
6: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
6: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia. Di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
6: Dari Belitung Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
1: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychology dan
0: Psychology rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat.
1: Sekilas kayak mirip gitu ya. Sekilas
3: kayak mirip sih ya suaranya gitu ya. Gitu. Padahal mah ya beda-beda ada nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan. Gitu.
1: Oh iya, iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: itu dong, bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya
0: ya. Po ame ame
1: belagu ya. Pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Donil bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Po ame udah kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu. Itu kan rima.
1: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas Donil.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah.
2: Amin. Rezeki dilindungi Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali
2: sosial media bisa di... follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung ya pokoknya itu di
1: apa? Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurna Masari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 101,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-7927-712. Jakarta malam ini.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi.
2: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional. Dan saya bacakan pengumuman pendengar dari Asrama Santo Aloysius Gonzaga. Untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya, di kesempatan ini bagi Anda yang memiliki keinginan menitipkan anak atau keluarga untuk tinggal di asrama, Anda dapat menitipkannya di Asrama Santo Aloysius Gonzaga dengan berbagai kegiatan pendampingan, diantaranya belajar bersama, kepedulian merawat lingkungan, pembinaan rohani, wawan hati, motivasi, dan latihan kepemimpinan. Semua kegiatan tersebut dapat menunjang kualitas belajar, pengembangan kepribadian, karakter, dan kerohanian. Persyaratan dan ketentuan lain, sehat jasmani rohani, pelajar putra SMP, SMA, SMK sederajat, mengisi formulir pendaftaran, foto berwarna ukuran 3x4, 1 lembar, fotokopi KK, surat baptis, dan ijazah terakhir. Fasilitas asrama, makan 3 kali sehari, tempat tidur, ruang belajar, listrik, dan air bersih. Informasi lengkap dapat menghubungi BR Rafael Gomez, CSA, di 0853-2626-7216 atau BR Filipus Neri Subardi di 0813-3558-5740. Demikian pengumuman telah dibacakan atas waktu dan perhatiannya, diucapkan terima kasih.
3: Terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan YC Pangrai. Makin malam makin kita enak gitu ya. Kadang ada orang yang senang banget tuh pas ketemu malam gitu, karena bisa ngerefleksiin atau bisa ngerasain apa sih namanya, mungkin yang siang-siang kita udah sibuk banget, busy dengan kegiatan dan aktivitas-aktivitas kita gitu. Terus udah malam tuh kayak enak gitu. Dan gak kerasa misalnya, apalagi mohon maaf nih, misalnya yang suka scroll-scroll atau scrolling gitu ya, gak kerasa udah jam 11 lagi, gak kerasa udah jam 11 lagi gitu ya. Ya udah nikmati aja hari-hari Anda. Tapi kalau bisa jangan terlalu malam sih tidurnya, biar Anda juga tetap sehat ya gak sih?

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ya, selain merefleksikan diri, bisa juga nih kalau malam-malam kan bersantai atau me time di rumah gitu. Ada juga tuh yang misalnya malam-malam kayak berkreasi masak gitu. Masa malam-malam masak, iya bener ada tuh. Kayak misalnya buat mie, tapi mie sebenarnya mie biasa kan, tapi sama dia tuh misalnya dikreasiin gitu, kayak mie jontor lah gitu, mie goreng jontor lah, atau mie goreng apa gitu, terus mie rebus apa gitu kan, dengan segala apa sih namanya, seafood dan lain-lain gitu ya, like a Korean noodles misalnya kayak gitu ya. Nah, ada memang sebagian orang yang seperti itu menikmati malamnya. Kemudian juga bisa juga nih ngerefleksi, menulis gitu ya. Write your apa ya? Menulis apa ya, kehidupan gitu ya. Apa namanya? Ada istilahnya itu, tapi saya lupa ya. Pokoknya menulis tentang apapun yang kita alami hari ini gitu ya. Kemudian ngerefleksiinnya, terus apa sih, bermuhasabah bahasa Arabnya. Apa ya, evaluasi. Nah, mengevaluasi apa sih yang udah dikerjain gitu. Terus ada gak sih kesalahan-kesalahan yang udah kita buat gitu ya. Terus kita juga berusaha maafin semua orang sebelum tidur, biar tidurnya nyenyak.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Buku Happy Money, karya Ken Honda, mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda. Jauh dari sekedar angka atau benda, Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda. Umpan terobosan, tendangan keras, gol! Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta

Jangan dong digadein cintanya ya. Ada juga nih kalau misalnya menikmati malam itu mengembangkan kepribadian diri gitu ya. Misalnya memanfaatkan waktu malam yang tenang untuk belajar, bisa baca buku atau baca novel. Emang bisa ya, kita jadi bisa penulis ya maksudnya ya. Kemudian juga bisa belajar bahasa asing. Misalnya apa sih bahasa asing favorit Anda? Bahasa itu penting banget ya. Mungkin kalau kita sekarang ya tinggal di Cinta gak perlu lah baca. Salah banget, sekarang itu udah dunia terbuka banget gitu ya. Dengan one click for all, you can melihat dunia gitu ya. Kemudian dengan menguasai satu aja bahasa gitu, terus pengen banget tuh saya tuh ya, jadi pengen menguasai satu aja bahasa asing gitu yang kita benar-benar paham, dan ya kita bisa, kalau misalnya bahasa Inggris tuh kita benar-benar bisa banget gitu. Wah, kapan ya apa kita harus tinggal dulu di sana sebulan gitu? Mana cukup kak? Oh iya, setahun gitu ya. Bisa jadi ya. Coba kita magang di mana gitu ya. Setahun gitu ya. Wah, ulang-ulang udah pandai bahasanya ya. Masya Allah. Ya, kita kan gak ada yang menutup kemungkinan gak sih? Kali aja malaikat ada yang lewat gitu ya. Dari Suryati dinas di sini gitu ya. Oke deh, pendengar masih bersama kami.

0: Jamu-jamu. Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

yang bakhil atau pelit tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang membinasakannya. Ia akan mati dan hartanya akan diambil oleh warisnya, lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya, atau hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim. Hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan dipergunakan untuk kejahatan pula. Ada kalanya harta itu akan dicuri dan dipergunakan secara berpoya-poya pada jalan yang tidak berguna. Tahukah Anda apa itu bakhil? Bakhil yaitu pelit dan kikir. Orang yang memiliki harta melimpah tapi bakhil akan mendapatkan beberapa kerugian. Hartanya tidak akan berkah, bahkan harta tersebut tidak akan bisa dinikmati oleh dirinya sendiri. Bisa saja diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau dirampok oleh para penjahat untuk digunakan berpoya-poya. Berbeda dengan orang kaya yang dermawan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan menjaga hartanya, bahkan hartanya akan semakin banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin bahwa tidak akan miskin. Orang-orang membelanjakan hartanya untuk keluarga dan orang-orang tidak mampu, justru hartanya akan semakin banyak. Sungguh besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ayo, selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita santuni anak-anak yatim dan fakir miskin. Jika ada saudara yang membutuhkan, segera beri pertolongan, karena Allah akan membalas setiap kebaikan yang telah Anda kerjakan, walaupun kebaikan itu sangatlah kecil.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widi, widi, widi, widi. Duit gak habis-habis ya?
0: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Ya, bunda, Inggris dengan bersamaan saya di Sirati bersama Anda untuk Sintau malam ini. Selamat beristirahat dan sampai jumpa esok. Mudah-mudahan ada usia bisa jumpa kembali di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini berakhir sudah kebersamaan saya di serata bersama Anda di Sintang malam ini untuk edisi siar hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali esok pagi melalui frekuensi 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih selamat dari kami sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang di seluruh tanah air, dalam dan luar negeri. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Hari ini Kamis 4 Juni 2026. RRI Sintang kembali mengudara ke ruang dengar Anda di sepanjang hari ini dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan program Sintang Menyapa Pagi kita akan awali dengan Mutiara Pagi Islam bersama narasumber, nanti akan hadir menyapa Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan juga live YouTube RRI Sintang. Pukul 6 kami akan sampaikan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang, dilanjutkan dengan KDK kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pukul 7 Anda bisa mendengarkan warta berita sentral Pro 3 jaringan berita nasional dan suara warga 7.30 hingga pukul 8. Pukul 8 hingga pukul 10 informasi-informasi aktual dari dalam dan luar negeri serta informasi dari dunia olahraga kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran kami dan kembali melakukan rangkaian aktivitas Anda di hari ini. Mutiara Pagi Islam nantinya pendengar akan kita dengarkan bersama, yaitu dengan Ustazah Qori Fasdatul Jannah SAG. Nanti beliau akan menyampaikan satu tema, yaitu Satu Kabar Sejuta Dampak, Hikmah Kisah Nabi Yusuf dalam Menyikapi Informasi. Nah, seperti apa nanti kita akan dengarkan, dan kita akan awali dengan lagu terlebih dahulu.

Kerjasama dalam ikatan suci sebuah pernikahan adalah dambaan setiap insan. Tak mudah menciptakan, namun sebenarnya tak sulit untuk diwujudkan. Cinta itulah kunci sebuah keharmonisan. Namun tak tepat memposisikannya akan terjadi banyak ketimpangan. Butuh sedikit evaluasi tentang cinta. Cinta itu memberi bukan hanya ingin diberi. Cinta itu membahagiakan bukan hanya ingin dibahagiakan. Cinta itu bagaimana tiap pasangan memberi perhatian bukan ingin terus diperhatikan. Bila tak segera menyadari keharmonisan akan sulit untuk diwujudkan. Menikmati indahnya cinta bukan hanya ketika hadirnya banyak karunia dan hikmat. Namun dengan cinta, kala perhara makin mendahsyat, cintalah yang akan menghalau segala kesulitan yang menerpa. Kala tertawa karena bahagia saling mempesonakan, dan kala menangis berjumpa cobaan, adanya saling menguatkan. Iya, cinta itu proses. Butuh untuk dirawat, dijaga, dipupuk, dan disiangi dari tanaman liar yang akan mengganggu. Bangun keluarga dengan keimanan dan sandarkan segala masalah kepada Sang Pencipta. Agar tak mudah rapuh maupun goyah kala badai datang ingin memporak-poranda. Niatkan juga kala membangun cinta bukan hanya sekedar untuk bersama di dunia, tetapi juga jauh yang lebih utama adalah meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Saling mengerti, memotivasi, menyemangati, mengisi agar cinta semakin bersemi dalam naungan Ilahi. Rohma Yulika.

0: Baik para pendengar Urban Muslim yang berbahagia dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan dengarkan Mutiara Pagi Islam hingga jelang pukul 6 kurang 5 menit waktu Indonesia Barat. Sudah hadir narasumber di studio Pro 1 RRI Sintang, ada Ustazah Qori Fasdatul Jannah SAG. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Selamat pagi, bagaimana hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Luar biasa, kalau siang panas gitu ya. Kalau pagi gini lumayan lah ya, dingin. Tapi itulah.
1: Iya.
0: Ya harus kita syukuri. Kalau hujan mulu kita juga gak mampu ya.
1: Benar.
0: Baik, Ustazah Qori, tema pagi ini yaitu tentang satu kabar, sejuta dampak, hikmah kisah dari Nabi Yusuf dalam menyikapi informasi. Nah ini, di saat ini kita boleh dikatakan di masanya informasi yang begitu deras arusnya.
1: Betul.
0: Terkadang kita tidak bisa menyikapi, ada juga yang ditelan mentah-mentah tanpa disaring langsung di-share. Nah ini yang bahaya gitu ya, jari jemari ini lebih tajam dari mulut sekarang gitu ya. Nah seperti apa sih sebetulnya menyikapi hal-hal yang seperti ini? Ustazah Qori silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmatnya lah kita dapat mendengarkan bersama siaran Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Sintang. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita berpikir bahwa begitu banyak masalah dalam kehidupan ini sebenarnya bermula dari satu kabar? Bukan karena perkelahian, bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, tetapi karena satu kabar yang tidak dicek kebenarannya. Ada persahabatan yang putus karena satu cerita, ada hubungan keluarga yang mungkin renggang karena satu ucapan, ada rumah tangga yang retak karena satu pesan yang belum tentu benar, ada masyarakat yang terpecah karena satu informasi yang ternyata hoax. Karena itu, tema kita pagi ini sangat dekat dengan kehidupan kita, yakni satu kabar, sejuta dampak, hikmah kisah Nabi Yusuf dalam menyikapi informasi. Kita hidup di zaman paling mudah menerima berita. Sahabat pendengar, kalau dulu mungkin orang-orang harus menunggu koran ya setiap pagi untuk mengetahui berita. Namun sekarang tidak lagi teman-teman. Hari ini kita hidup di zaman yang sangat luar biasa. Bangun tidur, sebelum membaca doa tidur, kadang yang pertama kali dilihat malah notifikasi HP. Ada pesan WhatsApp, ada berita yang mungkin muncul di Facebook, Instagram seperti itu ya, di TikTok, ada status yang muncul mungkin di Twitter ya, atau sekarang X, atau sekarang mungkin Threads orang main-mainnya. Nah, dalam hitungan detik informasi dari Jakarta, Mekah, mungkin Palestina, Amerika, bahkan belahan dunia lain pun bisa sampai ya ke telinga kita. Teman-teman, teknologi sesungguhnya adalah nikmat dari Allah. Dengan teknologi, silaturahmi menjadi lebih mudah, belajar menjadi lebih mudah, dakwah pun menjadi lebih luas. Tetapi sayangnya, setiap nikmat selalu ada ujian. Semakin mudah informasi diperoleh, semakin besar pula tanggung jawab kita dalam menyikapinya. Karena tidak semua yang beredar adalah fakta, tidak semua yang viral adalah benar, dan tidak semua yang sering dibagikan adalah kebenaran. Dulu orang sulit ya mencari informasi, namun sekarang orang justru kesulitan memilih informasi. Coba kita perhatikan, ketika ada berita yang mengejutkan, apa yang biasanya dilakukan sebagian orang? Langsung kirim, langsung share, langsung unggah. Padahal belum tentu itu benar, teman-teman. Kadang hanya karena ada tulisan, sebarkan, viralkan, jangan berhenti di Anda, maka orang langsung meneruskannya. Seakan-akan semakin cepat menyebarkan berita, maka semakin hebat. Orang-orang pada berlomba-lomba menjadi yang paling awal mengetahui informasi. Berlomba-lomba menjadi yang pertama kali mengabarkan kepada orang lain. Padahal bisa jadi yang disebarkan adalah hoax atau kebohongan. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang ini, kecepatan seringkali lebih dihargai daripada kebenaran. Orang dengan bangganya menjadi yang pertama mengirim informasi. Meskipun ya, belum tentu menjadi yang pertama memastikan kebenarannya. Bahkan terkadang, ketika sebuah berita ternyata terbukti salah, klarifikasinya pun tidak pernah seviral berita pertamanya. Hoax sudah menyebar kemana-mana, sementara penjelasan yang benar hanya dibaca oleh sedikit orang. Karena itu, ada ungkapan yang mengatakan, kebohongan bisa mengelilingi dunia, sementara kebenaran masih sibuk memakai sepatunya. Artinya, berita yang sensasional seringkali bergerak jauh lebih cepat dibandingkan fakta yang sebenarnya. Mengapa bisa demikian, teman-teman? Karena manusia pada dasarnya tertarik pada sesuatu yang mengejutkan. Kita sebagai manusia ini lebih mudah terpancing oleh kabar yang membuat kita marah, membuat takut gitu ya, membuat penasaran ataupun membuat kita terkejut. Akibatnya ketika menerima informasi yang menyentuh emosi, seringkali akal sehat kita tertinggal beberapa langkah di belakang gitu. Misalnya ketika membaca judul, awas bahaya besar mengancam pada suatu sebuah reels misalnya seperti itu ya, atau postingan feeds. Ini yang tidak ingin pemerintah Anda ketahui, misal seperti itu. Atau segera lakukan sebelum terlambat, seperti itu kan biasanya ya tagline-nya. Banyak orang langsung bereaksi sebelum berpikir. Padahal belum tentu isi beritanya sesuai dengan judulnya. Belum tentu sumbernya jelas, belum tentu juga datanya valid. Inilah yang oleh para ahli komunikasi disebut dengan era information overload, yaitu keadaan ketika manusia menerima begitu banyak informasi hingga kesulitan membedakan mana yang penting dan mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis seringkali kalah oleh kecepatan jari ketika menekan tombol bagikan. Lebih mengkhawatirkannya lagi, media sosial memiliki algoritma yang cenderung menyukai konten yang memancing emosi. Semakin kontroversial sebuah berita, semakin banyak orang yang mengomentari dan membagikannya. Akhirnya, informasi yang belum tentu benar justru mendapat panggung yang lebih besar daripada informasi yang bermanfaat. Maka jangan heran, teman-teman, jika hari ini kita sering menemukan orang yang sangat cepat mengetahui kabar orang lain, tetapi sangat lambat memeriksa kebenarannya. Ada yang baru membaca judul sudah marah, baru melihat potongan video sudah menghujat, baru mendengar satu sisi cerita sudah menjatuhkan vonis. Padahal teman-teman, Islam mengajarkan sikap yang berbeda. Islam tidak mengajarkan umatnya menjadi orang yang paling cepat menyebarkan berita. Islam mengajarkan umatnya menjadi orang yang paling hati-hati dalam menyikapi berita. Karena dalam pandangan Islam, informasi bukan sekadar sesuatu yang lewat di telinga ataupun di layar ponsel. Informasi adalah sebuah amanah. Setiap berita yang kita terima, setiap kabar yang kita sebarkan, setiap komentar yang kita tulis, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat ini kita berpikir bahwa mengklik tombol forward atau kirim bagikan gitu ya, hanya membutuhkan 1 detik saja. Tetapi teman-teman, dampaknya itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Satu pesan yang salah bisa merusak nama baik seseorang. Satu informasi yang tidak benar bisa memecah persahabatan. Satu kabar yang tidak diverifikasi bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena itulah, seorang muslim tidak boleh hanya bertanya apakah berita ini menarik, tetapi seorang muslim juga harus bertanya apakah berita ini benar. Begitulah contoh sikap seorang muslim yang bijak. Dan tidak cukup bertanya apakah ini viral, tetapi juga harus bertanya apakah ini bermanfaat. Tidak cukup juga bertanya sudah banyak yang membagikan atau belum gitu, tetapi juga harus bertanya, apakah saya siap mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah atas berita yang saya bagikan? Sebab pada akhirnya ya teman-teman, yang akan ditanya oleh Allah bukan seberapa cepat kita menyebarkan berita, melainkan seberapa benar sikap kita ketika menerima dan menyampaikan berita tersebut. Inilah mengapa Islam meletakkan tabayyun sebagai salah satu prinsip penting dalam kehidupan seorang mukmin. Sebelum percaya, kita periksa. Sebelum menyebarkan, kita teliti. Sebelum menyimpulkan, kita pahami terlebih dahulu. Karena satu kabar bisa membawa kebaikan yang besar, tetapi satu kabar juga bisa mendatangkan kerusakan yang tidak kita sangka-sangka. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang ketika kita berbicara tentang hoaks, pikiran kita langsung tertuju pada berita besar di media sosial, isu politik, atau mungkin informasi yang viral di internet, begitu bukan? Padahal kalau kita jujur, masalah informasi yang paling sering merusak kehidupan kita justru terjadi dalam lingkaran yang paling dekat. Misal dalam lingkaran pertemanan, keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat sekitar. Misalnya, ada seseorang datang kepada kita dan berkata, "Eh, tahu gak sih si Fulan itu katanya ngomong buruk loh tentang kamu." Kalimatnya mungkin sederhana ya, gak panjang, hanya beberapa detik diucapkan, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Biasanya apa yang terjadi? Kita yang mendengar pun langsung emosi kan? Raut wajah kita langsung berubah nih. Hati kita mulai panas, pikiran mulai dipenuhi prasangka. Kemudian kita mulai mengingat-ingat. Oh, pantas saja kemarin dia bersikap seperti ini, seperti itu gitu ya. Pantas saja dia jarang menyapa saya akhir-akhir ini. Jangan-jangan ya selama ini dia memang tidak suka kepada saya. Padahal saat itu kita belum bertanya kepada si Fulan, belum mendengar penjelasannya, belum mengetahui konteks sebenarnya, belum tahu kapan perkataan itu diucapkan, belum tahu kepada siapa perkataan itu disampaikan, belum tahu apakah perkataan itu utuh atau sudah dipotong-potong. Bisa jadi perkataannya mungkin dipelintir ya oleh orang yang menyampaikan, bisa jadi hanya salah paham, bisa jadi yang disampaikan hanya sebagian cerita ya, dan sebagian lainnya mungkin sengaja disembunyikan. Bahkan bisa jadi perkataan itu sama sekali tidak pernah diucapkan. Namun karena kita emosi lebih cepat ya bergerak daripada akal, akhirnya kita langsung mempercayainya. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak persahabatan yang rusak bukan karena fakta, tetapi karena asumsi. Banyak hubungan yang renggang bukan karena kenyataan, tetapi karena cerita yang tidak pernah diklarifikasi. Dan banyak orang yang akhirnya saling menjauh bukan karena pernah berbuat salah, tetapi karena mereka lebih percaya kepada kabar yang dibawa oleh orang lain daripada langsung bertanya kepada orang yang bersangkutan. Padahal seringkali ketika dua orang yang sedang berselisih itu akhirnya dipertemukan dan diajak berbicara secara langsung, mereka justru terkejut. Oh, ternyata yang selama ini dipercaya tidak sepenuhnya benar gitu. Ternyata ada banyak bagiannya yang hilang gitu dari cerita yang disampaikan. Ternyata sumber masalahnya itu hanyalah kesalahpahaman. Karena itu, para ulama mengatakan bahwa salah satu penyebab terbesar rusaknya hubungan antar manusia adalah buruknya komunikasi dan minimnya klarifikasi. Hari ini mungkin banyak orang lebih mudah berbicara tentang seseorang daripada berbicara kepada seseorang gitu. Lebih mudah mendengar cerita dari pihak ketiga daripada bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan. Padahal Islam mengajarkan kejujuran, keterbukaan, dan tabayyun. Kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati, selesaikan dengan dialog. Kalau ada informasi yang mungkin terdengar meragukannya, periksalah terlebih dahulu. Kalau ada kabar yang belum jelas, jangan langsung dijadikan dasar untuk menilai seseorang. Karena bisa jadi yang sedang kita jaga bukan hanya sebuah informasi, tetapi juga sebuah persaudaraan. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih berbahayanya lagi jika informasi itu dibawa oleh orang yang memang memiliki kebiasaan mengadu domba. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah bertemu dengan orang yang seperti ini. Ia tampak ramah, ia tampak dekat dengan semua orang, ia tahu banyak cerita, Ia selalu memiliki informasi terbaru, tetapi setiap kali ia datang, yang dibawanya bukan kedamaian, melainkan keresahan. Dia datang kepada si A nih misalnya, lalu berkata, "Eh, tahu gak sih, si B itu sebenarnya kurang suka loh dengan kamu." Kemudian dia pergi lagi nih kepada si B dan berkata, "Tadi si A membicarakan kamu loh." Lalu kepada orang lain lagi ia berkata, "Saya sebenarnya tidak ingin menyampaikan ini, tetapi saya kasihan sama kamu." Kalimat-kalimat seperti ini seringkali terdengar seolah-olah tulus ya dan penuh perhatian. Padahal malah itu bisa jadi salah satu pintu masuk ya munculnya fitnah dan permusuhan. Yang lebih menariknya lagi, orang yang suka mengadu domba biasanya tidak pernah berbohong secara utuh. Ia sering mencampurkan sedikit fakta dengan banyak tambahan. Karena itulah cerita yang dibawanya tampak menyakitkan. Ia mungkin mengambil satu kalimat yang benar, lalu melepaskannya dari konteks. Ia mungkin mengambil satu kejadian kecil, lalu membesarkannya. Ia mungkin menyampaikan sebagian informasi dan menyembunyikan sebagian yang lain. Akibatnya, orang yang mendengar merasa bahwa cerita tersebut masuk akal, padahal kenyataannya sudah jauh berbeda dari fakta yang sebenarnya. Akhirnya, dua orang yang sebelumnya mungkin baik-baik saja menjadi saling curiga. Yang tadinya saling menyapa menjadi saling diam. Yang tadinya saling membantu menjadi saling menghindar. Yang tadinya saling percaya menjadi saling mencurigai. Padahal sumber masalahnya bukan pada kedua orang tersebut. Sumber masalahnya adalah informasi yang dibawa ke sana kemari tanpa tanggung jawab. Dalam Islam, perilaku seperti ini disebut namimah atau adu domba. Karena bahayanya sangat besar, Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat keras. Beliau bersabda, "Tidak akan masuk surga bagi tukang adu domba." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Perhatikan baik-baik hadis ini. Ancaman ini sangat berat. Bukan karena adu domba terlihat besar di mata manusia, tetapi karena dampaknya sangat besar di sisi Allah. Satu ucapan bisa menghancurkan hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Satu cerita bisa merusak persahabatan yang sudah terjalin sejak kecil. Satu fitnah bisa memecah belah keluarga besar. Satu kabar yang tidak benar bisa membuat seseorang kehilangan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya. Bahkan dalam sejarah manusia, banyak konflik besar yang awalnya hanya berasal dari informasi yang dibawa dari satu pihak ke pihak lainnya. Karena itu, seorang ulama pernah mengatakan, "Orang yang membawa berita kepadamu tentang orang lain, suatu hari akan membawa berita tentangmu kepada orang lain." Kalimat ini sangat dalam maknanya. Kalau hari ini seseorang dengan mudah menceritakan keburukan orang lainnya kepada kita, jangan merasa aman. Karena bisa jadi besok nama kitalah yang menjadi bahan ceritanya di hadapan orang lain. Maka ketika ada seseorang datang membawa kabar buruk tentang orang lain, jangan langsung percaya, jangan langsung membenci, jangan langsung mengambil kesimpulan. Tetapi tanyakan, apakah kamu mendengarnya secara langsung? Apakah kamu yakin bahwa berita itu benar? Apakah orang tersebut benar-benar mengatakan demikian? Sudahkah kamu mengklarifikasinya? Karena bisa jadi yang sedang diuji oleh Allah bukan hanya orang yang membawa berita tersebut, tetapi kita juga ya sebagai pendengar ini sebenarnya sedang diuji. Apakah kita akan menjadi orang yang ikut menyebarkan cerita tersebut, atau menjadi orang yang menghentikannya dengan tabayun dan kebijaksanaan? Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah melihat bagaimana sebuah informasi dapat merusak persahabatan, memecah hubungan keluarga, bahkan menimbulkan permusuhan, maka muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap ketika menerima berita? Apakah setiap berita harus langsung dipercaya? Tidak kan? Apakah setiap berita harus langsung ditolak? Itu juga tidak. Islam tidak mengajarkan kita menjadi orang yang mudah percaya, tetapi juga tidak mengajarkan kita menjadi orang yang selalu curiga kepada semua orang. Islam mengajarkan sikap yang adil, objektif dan penuh kehati-hatian. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan sosial seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Perhatikan bagaimana ayat ini dimulai. Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa tabayun bukan sekadar etika sosial biasa. Ini adalah bagian dari keimanan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah tidak mudah terombang-ambing oleh berita yang diterimanya. Ia tidak mudah terpancing, ia tidak mudah terprovokasi, ia tidak mudah ikut arus, tetapi ia menggunakan akal, hati, dan nilai-nilai Islam sebelum mengambil sikap. Menariknya, Allah tidak berkata, tolak semua berita, tidak demikian. Kalau semua berita ditolak, maka kehidupan pun akan sulit berjalan. Kita membutuhkan informasi untuk bekerja, bermasyarakat, berdagang, belajar, dan mengambil keputusan. Namun Allah juga tidak berkata untuk mempercayai semua berita. Karena jika semua berita diterima begitu saja, maka manusia akan menjadi korban kebohongan, menjadi korban fitnah, dan menjadi korban manipulasi. Maka Islam memilih jalan tengah yang sangat indah, yakni tabayun. Kita periksa dulu, kita klarifikasi dulu, kita cari tahu dulu, dan kita pahami dulu berita tersebut. Jangan langsung percaya hanya karena beritanya sesuai dengan perasaan kita. Jangan langsung menerima hanya karena yang menyampaikan adalah teman dekat kita. Dan jangan langsung membagikan hanya karena banyak orang yang sudah membagikannya. Sebab ukuran kebenaran itu bukanlah seberapa banyak yang membicarakan suatu berita, melainkan apakah berita itu benar atau tidak. Hari ini kita sering melihat fenomena yang menarik. Ketika sebuah berita sesuai dengan pandangan atau pendapat kita, kita cenderung lebih mudah mempercayainya. Sebaliknya, ketika sebuah berita bertentangan dengan apa yang kita yakini, kita cenderung menolaknya. Padahal, seorang mukmin harus belajar bersikap objektif. Kebenaran tidak ditentukan oleh suka ataupun tidak suka. Kebenaran harus dicari melalui pemeriksaan dan verifikasi. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa tabayun bukan hanya memeriksa sumber berita, tetapi juga memeriksa diri kita sendiri. Jangan-jangan kita mempercayai sebuah berita bukan karena benar, tetapi karena kita ingin berita itu benar. Jangan-jangan kita menyebarkan sebuah informasi bukan karena sudah diverifikasi gitu ya, tetapi karena informasi tersebut membuat kita marah atau membuat kita senang gitu. Nah, disinilah pentingnya tabayun. Tabayun mengajarkan kita untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, berhenti sebelum berkomentar, berhenti sebelum membagikan, berhenti sebelum menghakimi. Karena tidak semua yang kita dengar adalah fakta, tidak semua yang kita lihat adalah kenyataan yang utuh, dan tidak semua yang viral adalah kebenaran. Mengapa tabayun itu penting, teman-teman? Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih Allah begitu menekankan tabayun? Jawabannya terdapat pada lanjutan ayat yang sama, pada Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Subhanallah, teman-teman. Ayat ini mengajarkan bahwa salah satu akibat terbesar dari tidak melakukan tabayun adalah penyesalan. Mengapa demikian? Karena ketika informasi yang salah dijadikan dasar tindakan, maka tindakan yang lahir juga berpotensi salah. Seseorang bisa memutus persahabatan karena berita yang ternyata tidak benar. Seseorang bisa membenci orang lain karena tuduhan yang ternyata palsu. Seseorang bisa menyakiti saudaranya karena cerita yang ternyata hanya fitnah. Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, yang tersisa hanyalah penyesalan. Betapa banyak orang yang berkata, seandainya dulu saya bertanya langsung, Seandainya dulu saya tidak terburu-buru marah. Seandainya dulu saya memeriksa dulu beritanya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Luka sudah terlanjur dibuat. Hubungan sudah terlanjur rusak. Dan kepercayaan pun sudah terlanjur hilang. Karena itu para ulama sering sekali mengatakan bahwa salah satu tanda kebijakan adalah tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Orang yang bijak memahami bahwa informasi yang sampai kepada dirinya mungkin hanya sebagian dari kenyataan. Ia sadar bahwa setiap cerita memiliki sisi yang belum tentu ia ketahui. Ia memahami bahwa apa yang terdengar jelas di telinga belum tentu jelas hakikatnya. Sebaliknya, orang yang tergesa-gesa seringkali menjadi korban dari emosinya sendiri. Baru mendengar sedikit, langsung menyimpulkan. Baru mengetahui sebagian, langsung memutuskan. Baru membaca satu sisi, langsung menjatuhkan vonis. Padahal Islam mengajarkan kehati-hatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketenangan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari syaitan." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Karena itu, setiap kali menerima berita, biasakan dulu ya diri untuk bertanya kepada diri sendirinya. Apakah saya sudah mengetahui seluruh faktanya? Apakah saya sudah mendengar kedua belah pihak? Apakah sumbernya dapat dipercaya? Apakah saya akan menyesal jika berita ini ternyata salah tapi sudah saya sebarkan? Jika pertanyaan-pertanyaan ini kita biasakan, insya Allah kita akan lebih selamat dari banyak kesalahpahaman dan penyesalan. Dan inilah salah satu hikmah besar dari tabayun. Bukan hanya menjaga kebenaran informasi, tetapi juga menjaga hati, menjaga persaudaraan, menjaga kehormatan sesama manusia, dan menjaga diri kita sendiri dari penyesalan di kemudian hari. Sebab banyak orang menyesal setelah berbicara, tetapi hanya sedikit orang yang mau berpikir sebelum berbicara. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadi bagian dari golongan yang berpikir sebelum bertindak. Sahabat pendengar, ketika berbicara tentang informasi, fitnah, dan pentingnya klarifikasi, Al-Quran memiliki salah satu surah yang sangat indah, yakni surah Yusuf. Biasanya ketika kita membaca kisah Yusuf ya, sebagian kisah adalah berisi tentang kesabaran. Padahal, jika kita perhatikan lebih dalam, surah Yusuf juga merupakan kisah tentang bagaimana informasi dapat mengubah kehidupan seseorang. Dan yang menarik lagi, hampir seluruh ujian Nabi Yusuf itu berkaitan dengan informasi. Mulai dari informasi yang disembunyikan, informasi yang dimanipulasi, informasi yang dipalsukan, fitnah, kesaksian, sampai akhirnya informasi yang benar-benar menyelamatkan sebuah negara. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, setelah Allah mengajarkan prinsip tabayun dalam Al-Quran, mari kita masuk kepada salah satu kisah paling indah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yakni kisah Nabi Yusuf. Menariknya, kalau kita membaca surah Yusuf dengan sudut pandang informasi dan komunikasi, surah Yusuf dengan sudut pandang informasi dan komunikasi ini kita akan menemukan bahwa sejak awal surah ini Allah sudah mengajarkan etika dalam mengelola informasi. Kisah ini dimulai ketika Nabi Yusuf yang masih kecil mendapatkan sebuah mimpi yang luar biasa. Allah berfirman dalam Quran Yusuf ayat 4, "Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku.'" Mimpi ini bukan mimpi biasa. Kelak, mimpi tersebut menjadi pertanda bahwa Nabi Yusuf akan memperoleh kedudukan yang tinggi, dan keluarganya akan menghormatinya. Namun yang menarik adalah respon Nabi Yakub. Beliau tidak langsung menceritakan mimpi tersebut kepada seluruh keluarga. Beliau tidak mengumpulkan saudara-saudara Yusuf lalu berkata, "Lihatlah adik kalian akan menjadi orang yang besar." Tidak, teman-teman. Justru Nabi Yakub berkata pada Quran Surah Yusuf ayat 5, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya terhadapmu. Masya Allah sekali teman-teman, ini pelajaran pertama dalam menyikapi informasi. Tidak semua informasi harus disampaikan kepada semua orang. Hari ini kita hidup di zaman ketika hampir semua hal dibagikan. Makanan difoto, liburan diposting, gaji diumumkan, tabungan dipamerkan, rencana masa depan diumbar, bahkan kadang masalah rumah tangga pun dibuka ke media sosial. Padahal Nabi Yakub mengajarkan kepada kita bahwa ada informasi yang memang perlu dijaga. Bukan karena pelit berbagi ya, tetapi karena tidak semua orang memiliki hati yang bersih. Tidak semua orang yang tersenyum kepada kita ikut bahagia melihat kebahagiaan kita. Ada yang ikut senang, tetapi ada juga yang iri. Ada yang mendukung, tetapi ada juga yang dengki. Karena itulah para ulama sering mengutip sebuah hikmah yang masyhur di kalangan para ulama, yakni yang berbunyi, mintalah bantuan untuk menyukseskan kebutuhan dan keinginan kalian dengan merahasiakannya. Karena setiap orang yang memiliki nikmat berpotensi mendapatkan hasad atau kedengkian. Bukan semua hal harus diumumkan. Kadang sesuatu lebih cepat terwujud ketika disimpan dalam doa daripada diumumkan kepada semua orang. Nabi Yakub memahami karakter anak-anaknya. Beliau tahu ada kecemburuan di dalam hati mereka. Dan ternyata firasat seorang ayah itu benar. Sahabat pendengar, kecemburuan saudara-saudara Yusuf semakin besar. Mereka merasa Yusuf lebih dicintai oleh ayahnya. Mereka merasa mungkin Yusuf ini lebih beruntung ya, karena sering terperhatikan oleh masyarakat sekitar dan juga ayahnya. Mereka tidak mampu mengendalikan iri hati yang ada di dalam diri mereka. Sampai akhirnya mereka merancang sebuah rencana. Mereka mengajak Yusuf keluar, lalu membuangnya ke dalam sumur. Seorang anak kecil yang tidak bersalah, seorang anak yang percaya kepada kakak-kakaknya, ditinggalkan sendirian di dalam sumur yang gelap. Kemudian mereka pulang kepada ayah mereka, dan disinilah kita menemukan salah satu manipulasi informasi paling terkenal dalam sejarah manusia. Allah berfirman, dan mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Quran Surah Yusuf ayat 16. Perhatikan baik-baik. Mereka datang malam hari, mereka menangis, mereka menunjukkan kesedihan, mereka memainkan emosi. Lalu mereka berkata, dalam Quran Surah Yusuf ayat 17, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan oleh serigala. Narasinya lengkap, alibinya ada, ceritanya tersusun rapi, bahkan mereka membawakan bukti. Sebagaimana dalam Quran Surah Yusuf ayat 18, dan mereka membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Subhanallah, coba bayangkan. Ada cerita, ada saksi, ada bukti visual, ada tangisan. Kalau terjadi hari ini mungkin sudah viral ya teman-teman. Mungkin sudah masuk media sosial, mungkin sudah dibuatkan video, mungkin sudah dibuatkan konten dengan musik sedih. Semua tampak meyakinkan. Tetapi ternyata semua itu bohong. Saudara-saudaraku, disinilah pelajaran yang sangat penting. Ternyata berita palsu bukan lahir di era internet. Manipulasi informasi bukan muncul sejak adanya media sosial. Sejak zaman Nabi Yusuf, manusia sudah mengenal rekayasa berita, sudah mengenal pencitraan, sudah mengenal manipulasi fakta, sudah mengenal bukti palsu. Karena itu, jangan pernah menganggap bahwa sesuatu pasti benar hanya karena terlihat meyakinkan. Jangan menganggap suatu berita pasti benar hanya karena yang membagikan banyak orang. Jangan menganggap informasi pasti benar hanya karena ada foto maupun video. Karena saudara-saudara Yusuf pun juga membawa bukti, tetapi malah itu hanya kepalsuan. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub? Apakah beliau langsung percaya? Tidak, teman-teman. Beliau berkata dalam Quran Surah Yusuf ayat 18, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik suatu perbuatan buruk. Maka kesabaran yang baik itulah yang kupilih. Nabi Yakub menangkap kejanggalan. Beliau tidak terbawa emosi. Beliau tidak langsung mengambil sebuah kesimpulan. Nabi Yakub tidak langsung memutuskan berdasarkan cerita yang didengar dari anak-anaknya. Inilah yang dimaksud dengan tabayun. Dan inilah yang sering hilang pada zaman sekarang. Hari ini baru membaca judul sudah marah, baru melihat potongan video sudah menghujat, baru mendengar cerita sudah menghakimi, Padahal Islam mengajarkan kita untuk mendengar kedua sisi, mencari fakta, mengumpulkan informasi, tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Sahabat mendengar, ujian Nabi Yusuf ternyata belum selesai. Setelah keluar dari sumur, beliau dijual sebagai budak, lalu tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan soleh di rumah Al-Aziz, seorang pejabat Mesir. Kemudian datang ujian berikutnya. Istri Al-Aziz tertarik kepada Nabi Yusuf. Ia mencoba menggoda Yusuf, namun Yusuf menolak karena takut kepada Allah. Ketika usahanya gagal, wanita itu justru balik menuduh Yusuf. Bayangkan, orang yang benar justru dituduh salah. Orang yang menjaga kehormatan justru dipitnah. Bukankah ini sering terjadi sampai hari ini? Kadang orang baik justru menjadi sasaran fitnah. Kadang orang jujur justru dituduh macam-macam. Kadang seorang dihukum oleh opini publik sebelum fakta terungkap. Tetapi lihatlah bagaimana Al-Quran mengajarkan verifikasi. Allah menghadirkan seorang saksi yang berkata, jika bajunya robek di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta. Tetapi jika bajunya robek di bagian belakang, maka perempuan itu dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar. Quran Surah Yusuf ayat 26-27. Lalu diperiksalah, ternyata baju Nabi Yusuf robek dari belakang. Artinya, beliau sedang lari menghindar ketika dikejar oleh istri Aziz. Dan akhirnya kebenaran pun terbukti. Masya Allah, disinilah Al-Quran mengajarkan sesuatu yang sangat modern. Jangan memutuskan perkara hanya berdasarkan tuduhan. Kita periksa dulu, kita verifikasi fakta, kita lihat datanya, kita juga perlu mencari saksi. Karena kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara, tetapi oleh fakta yang sebenarnya. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Yusuf ini kita belajar bahwa informasi bisa mengubah hidup seseorang. Berita palsu membuat Yusuf terpisah dari ayahnya selama bertahun-tahun. Fitnah membuat Yusuf masuk penjara, tetapi informasi yang benar akhirnya mengangkat Yusuf menjadi pemimpin dan menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan. Karena itu, setiap kali menerima berita, biasakan tiga hal ya teman-teman. Pertama, jangan langsung percaya. Ingat selalu firman Allah, jika datang kepadamu seorang membawa berita, maka telitilah. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Kedua, jangan langsung menyebarkan. Kita ingat sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim, cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan semua yang ia dengar. Kemudian yang ketiga adalah jangan langsung menyimpulkan. Karena apa yang kita dengar belum tentu utuh, dan apa yang kita lihat belum tentu lengkap, dan apa yang viral belum tentu benar. Maka sebelum percaya, lakukanlah tabayun. Sebelum berbagi berita, lakukanlah tabayun. Sebelum menghakimi, lakukanlah tabayun. Sebab satu kabar bisa menjadi sumber pahala jika digunakan untuk kebaikan, tetapi juga bisa menjadi sumber dosa jika yang disebarkan tanpa kebenaran. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bijak dalam menerima informasi, menjaga lisan, menjaga jari-jari kita, dan senantiasa berpihak kepada kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, di penghujung kebersamaan kami berikan ruang untuk Anda. Mungkin ada yang ingin berdiskusi atau bertanya ya tentang pembahasan tema kita pagi ini. Begitu menarik ya. Ada beberapa hal tentu yang tadi disampaikan oleh Ustazah adalah kita sudah tahu itu salah terkadang gitu ya, membicarakan orang tidak boleh, kemudian terlalu mudah mengambil keputusan, menjustice seseorang begitu ya. Oh benar, dari si anu-anu ini kan kata si A, kata si B. Nah, kita kan tahu kalau hal itu udah salah, tapi kenapa kok masih banyak orang yang gampang percaya, suka menggunjing satu sama lain. Bahkan tadi disampaikan gara-gara gampang percaya, boleh dikatakan dalam bahasa kasarnya terhasut begitu, informasi miskomunikasi di era kekinian itu, keluarga saling tidak harmonis, tidak cocok ya, antara orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, apalagi tetangga begitu. Nah, harusnya kan hal-hal seperti ini sudah banyak yang bisa menjadi contoh begitu. Tapi masih aja dalam realita kehidupan sehari-hari masih banyak kita temui seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi? Apakah betul karena memang media sosial atau miskomunikasi, atau ada hal-hal yang lebih esensial lagi nih Bu Ustazah? Bagaimana sih cara mengatasinya?
1: Sebenarnya ketika kita mempercayai sebuah informasi itu tentu ada latar belakangnya biasanya. Seperti tadi yang saya jelaskan, mungkin ada prasangka-prasangka ketika mungkin si fulan ketemu temannya, seperti itu kan. Kemudian kok saat itu temannya kok tidak menyapa, yang biasanya menyapa tapi tidak menyapa. Langsunglah dia berprasangka, apakah aku ada salah? Oh, ternyata yang disampaikan oleh si fulan B ini ternyata benar gitu. Karena oh, ternyata kemarin dia tidak menegur aku tuh karena dia ini ya, ternyata marah sama aku, atau misalkan dia apa ya, mendengar suatu berita yang tidak valid gitu kan. Akhirnya muncullah saling prasangka gitu. Makanya sebenarnya dalam Islam prasangka itu tidak diperbolehkan gitu, Bang. Prasangka itu harus kita hindari, prasangka itu harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Kalau mungkin teman-teman sekarang orangnya apa ya, kalau sekarang itu kan sedang tren yang namanya deep talk gitu. Mungkin kalau teman-teman punya teman dekat gitu ya, yang mungkin mengganjal di hati atas sikapnya, kemudian ada datang informasi dari teman yang lain mengenai si fulan tersebut, maka bagusnya kita tabayunkan, kita klarifikasi dengan deep talk seperti itu. Kita ajak duduk bersama gitu ya. Kita mungkin ada ambil bridging dulu lah untuk menjembatani gitu kan, enggak langsung tiba-tiba nanya, "Eh, kata si A kamu kemarin ngomongin aku gini-gini ya. Pantesan kok kamu kemarin enggak negur aku." Tapi cobalah kita kasih pendahuluannya apa dulu gitu untuk membawa sampai ke deep talk itu. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan kan, biasanya orang ketika sudah bertemu duduk bareng gitu ya, itu akan lebih chemistry dan bondingnya akan lebih kuat gitu. Apalagi kalau misalkan kita diliputi prasangka-prasangka tanpa komunikasi yang baik, itu bakal jadi susah, Bang gitu. Akan ya selalu dalam prasangka tersebut gitu, enggak ada jalan keluarnya.
0: Oke, dan yang sangat dikhawatirkan ini dampaknya kan besar ya. Benar. Kalau kita udah saling tidak percaya begitu ya, udah saling suuzon, ini paling bahaya nih. Ini sampai ke keturunan-keturunan juga nanti, ini kan bahayanya begitu. Sebab itu ya Bu Ustazah, tentu ini sebagai filter terakhir adalah orang tua mungkin ya, keluarga gitu ya. Apalagi di era-era kekinian seperti Ustazah katakan tadi, kita di Indonesia, kita di studio ini, tapi kita bisa mengakses informasi yang nyaris gak ada sekatnya ya. Bayangkan di Amerika, di benua Amerika bisa kita bacakan saat ini di sini apa yang terjadi. Benar. Di sana. Nah, dan sebaliknya juga. Apalagi gen alpha sekarang kita lihat sendiri ya. Udah sangat luar biasa.
1: Benar.
0: Nah, ini yang memang menjadi sebuah tantangan begitu ya bagi keluarga, terlebih yang sudah memiliki keturunan dong ya.
1: Iya.
0: Kita ingin belajar tadi dari Nabi Yusuf gitu ya.
1: Iya.
0: Bukannya Nabi Yusuf, sebenarnya semua nabi itu memiliki latar belakang contoh apa yang mereka hadapi itu bisa kita adopsi. Oh, jangan Betul. Sampai mengalami hal yang serupa gitu. Betul. Kan. Nah, untuk membentengi diri keluarga dan keturunan-keturunan deh ya. Ini bagaimana sih Bu Ustazah sekaligus closing statement? Kita ingin semuanya tidak terjadi misinformasi, begitu. Tidak ingin terjadi jari jemari yang tidak tepat begitu ya. Tidak gampang share, tidak gampang mudah percaya, tapi ditelaah dulu deh. Silakan Bu Ustazah.
1: Oke, jadi di era digital maraknya media sosial, apalagi sekarang gen alpha sudah banyak yang megang HP nih ya. Gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara mensiasatinya agar kita bisa meminimalisir berita-berita hoax tersebut? Nah, yang paling dekat dengan kehidupan

0: keluarga punya perannya masing-masing untuk menjaga keutuhan tersebut gitu. Jadi bisa misal kakak kepada sang adik gitu ya, atau mungkin orang tuanya yang terlibat misinformasi, apalagi mungkin mohon maaf ya, generasi boomers kalau kata orang sekarang mudah mempercayai berita, misal buka TikTok gitu ya, atau informasi di grup WhatsApp bapak-bapak, ibu-ibu itu biasa informasinya tuh hooknya tuh sangat tinggi, membuat iya hooknya tuh sekali baca buat emosi langsung naik gitu. Nah makanya kita mungkin sebagai Gen Z, anak sebagai anak yang mungkin lebih bisa menyaring informasi, bisa memberitahukan kepada orang tua kita. Jadi saling bersinergisitas gitu bang, antara ayah, ibu, kemudian anak juga saling bertanggung jawab gitu untuk menjaga keamanan keluarga dari adanya berita-berita hoax yang mempengaruhi kehidupan mereka.
1: Baik, Ustaz Jakori luar biasa. Paling penting jangan mudah percaya informasi, jangan ditelan mentah-mentah. Apalagi zaman AI ya, waduh.
0: Benar banget.
1: Semuanya kayak benar gitu kalau kita nggak telah benar-benar ya. Baik Bu Ustazah Qori, terima kasih waktu dan pencerahannya pagi ini. Luar biasa sekali, semoga momen yang begini bisa mewarnai kehidupan diri dan keluarga begitu ya. Terlebih yang sedang mencari jodoh, jangan sampai salah dapat jodohnya gitu ya. Yang udah punya keturunan, jaga baik-baik gitu ya. Terserap informasinya, tidak boleh seuzon tapi harus husnudon gitu ya. Harus selalu berbaik sangka. Seperti Bu Ustazah kita tadi, kalau orang ngomong kita, anggap aja orang tuh ngomong yang baik-baik tentang kita. Benar ya, supaya kita tidak ada rasa enggak nyaman
0: mungkin
1: gitu.
0: Mungkin misinformasi aja.
1: Betul. Baik, sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Harapan aku di semester pertama tahun ini bisa di angka 6%.
3: Perlu dipahami bahwa salah satu bencana yang dominan di Sintang itu adalah banjir.

0: Dari kawasan Jalan YC Pangurai Sintang, inilah warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 4 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan ekonomi yaitu mencapai 6% pada semester pertama tahun 2026. Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang mengukuhkan keanggotaan Forum Das Kabupaten Sintang. Dan inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Kabupaten Kapuasulu, maksud kami mendengar, Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian mengakui bahwa pemerintah Kabupaten Kapuasulu saat ini menghadapi keterbatasan anggaran yang cukup besar akibat kebijakan efisiensi. Dan ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah mengalami efisiensi anggaran hingga mencapai 480 miliar rupiah sehingga berdampak terhadap kemampuan daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur dasar termasuk juga penanganan jalan dan jembatan. Kondisi efisiensi anggaran tersebut membuat pemerintah daerah cukup terbatas dalam menangani pembangunan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan. Menurut Fransiskus Dian, terdapat sejumlah wilayah Kabupaten Kapuasulu yang saat ini membutuhkan perhatian yang sangat serius terkait dengan pembangunan infrastruktur, khususnya yang ada di Kecamatan Embalo Hilir dan Kecamatan Silat Hulu. Pihaknya dikatakan oleh Bupati Kapuasulu akan terus berupaya untuk melakukan sinergi dengan berbagai pihak dalam membenah infrastruktur, jalan dan jembatan yang ada di bumi Uncak Kapuas. Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6% pada semester pertama tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Benyuda.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6% pada semester pertama tahun 2026. Target tersebut diharapkan dapat mendekati capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini berada di angka 6,4% dan masuk dalam 10 besar pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan hingga Desember 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang berada pada angka 5,9%. Ia berharap tren positif tersebut dapat terus meningkat sepanjang tahun ini. Hal tersebut disampaikannya kepada awak media pada Selasa kemarin.
2: Bulan Desember itu angka sudah 5,9%. Harapan aku di semester pertama tahun ini bisa di angka 6%. Ya. Itu harapan kita. Berarti kita tidak tertinggal jauh dari provinsi. Provinsi kan 6,4%. Bahkan provinsi 10 besar di Indonesia kan. Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat. Ya. Dari situ kita melihat, mengukur. Berarti orang miskin kita berkurang, orang yang mampu makin bertambah.
1: Kartius menjelaskan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi dinilai memiliki peran besar dalam menjaga perputaran uang di masyarakat. Kartius berharap investasi di sektor perkebunan tetap terjaga dan tidak ada perusahaan yang menghentikan operasionalnya. Ia mencontohkan, terdapat sekitar 45 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sintang. Jika satu perusahaan mengeluarkan sekitar 4 miliar rupiah setiap bulan hanya untuk pembayaran gaji karyawan, maka ratusan miliar rupiah uang beredar di masyarakat setiap bulannya. Selain itu, aktivitas jual-beli hasil perkebunan juga turut menggerakkan perekonomian daerah. Menurut Kartius, sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang, sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang luas, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang konsisten berada di kisaran 2%, terendah di Kalimantan Barat. Dian Benyuda melaporkan.
0: Dalam rangka mengenang dan melestarikan nilai-nilai perjuangan, serta pengabdian anggota Korps Brigade Mobile atau BRIMOB, kepada bangsa dan negara, yaitu dilaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan monumen perjuangan BRIMOB yang ada di Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuasulu pada Minggu 31 Mei 2026. Dalam sambutannya, Kepala Desa Merakai Panjang, Emiliana Elin, menyampaikan bahwa apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir. Dan ia berharap pembangunan monumen perjuangan BRIMOB dapat menjadi perhatian bersama sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur penunjang menuju lokasi monumen tersebut. Sementara itu, yaitu Dansat BRIMOB Polda Kalbar, Kombes Pol Dede Rojudin, menegaskan bahwa pembangunan Monumen Perjuangan BRIMOB merupakan bentuk penghormatan atas jasa, pengabdian, dan pengorbanan personil Korps BRIMOB yang telah berjuang menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang mengukuhkan keanggotaan Forum Das Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengukuhkan keanggotaan Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS Kabupaten Sintang periode 2025-2029 di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 3 Juni 2026. Forum DAS tersebut terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait, organisasi masyarakat, NGO, LSM, hingga melibatkan media. Ketua DAS yang juga Kepala Dinas Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, menuturkan, banjir masih menjadi bencana yang paling dominan di Kabupaten Sintang. Salah satu faktor penyebabnya adalah kerusakan yang terjadi di daerah aliran sungai. Forum DAS inilah yang nantinya akan menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan di aliran sungai tersebut.
4: Perlu dipahami bahwa salah satu bencana yang dominan di Sintang itu adalah banjir. Nah, banjir ini kalau kita runut penyebabnya adalah salah satunya kerusakan daerah aliran sungai. Forum ini adalah suatu forum kolaborasi, koordinasi, sinergi antar pihak dalam upaya pengelolaan DAS Kabupaten Sintang untuk memperkuat daya tahan daerah terhadap bencana.
3: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berharap seluruh anggota Forum DAS dapat menjadi motor penggerak dalam menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam bukan hanya untuk kepentingan lingkungan semata, tetapi juga demi keberlangsungan kehidupan dan perekonomian masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya alam khususnya di sungai.
5: Yang menjadi anggota forum ini menginisiasi selalu menyuarakan bahwa penting kelestarian ini tetap dijaga. Karena kita tahu kegiatan ekonomi masyarakat kita di sini itu juga tidak bisa kita pungkiri. Kita mungkin tidak bisa mengembalikan ini seperti semula, tapi paling tidak kita bisa mengupayakan biar tidak sirna.
3: Melalui pengukuhan Forum DAS, pemerintah Kabupaten Sintang berharap upaya pelestarian daerah aliran sungai dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi resiko bencana di masa mendatang. Dina Triana melaporkan.
0: Polsek Binjai Hulu menghadiri kegiatan panen jagung hibrida di lahan kelompok tani Tunas Harapan Dusun Suka Mulia, Desa Binjai Hilir, Kecamatan Binjai Hulu pada Selasa kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional tahun 2026 sekaligus juga memperkuat ketahanan pangan di daerah. Panen jagung hibrida ini menunjukkan sinergi antara petani dan juga berbagai pihak dalam meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Sintang. Diharapkan hasil panen tersebut dapat berkontribusi terhadap pencapaian target swasembada pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Sintang mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem yaitu sanitary landfill, yaitu setelah mendapatkan perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menutup TPA sampah yang ada di Nenak, Kabupaten Sintang. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem sanitary landfill setelah mendapat perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk menutup tempat pembuangan akhir TPA sampah yang ada di Sintang. Penutupan tersebut merupakan tindak lanjut atas sanksi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Sintang terkait pengelolaan sampah yang dinilai masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, pemerintah daerah saat ini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan diwajibkan menutup TPA Nenak paling lambat pada Agustus 2026. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sintang telah menyiapkan solusi agar pelayanan pengelolaan sampah tetap berjalan. Salah satunya dengan menerapkan sistem sanitary landfill di kawasan TPA Nenak yang sama dengan memanfaatkan lahan kosong yang masih tersedia. Menurut Kartius, sistem tersebut berbeda dengan metode yang selama ini digunakan. Sampah yang baru diangkut nantinya tidak lagi dibuang secara terbuka, melainkan ditempatkan ke dalam lubang khusus, kemudian ditimbun secara berkala sesuai standar pengelolaan lingkungan. Sementara itu, tumpukan sampah yang sudah berada di TPA lama akan tetap ditangani secara bertahap. Dalam mewujudkan rencana tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang mengandalkan dukungan sektor swasta, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sintang.
2: Agustus TPA kita sudah dapat teguran, kita dalam pengawasan Kementerian LH. Bulan Agustus wajib ditutup TPA kita. Tapi kita mau ciptakan, masih dinenak juga, nanti sistem sanitary landfill digali, makanya aku minta bantu pesan-pesan tadi, buatkan kolam yang besar untuk sampah dibuang ke lubang, nanti kita timbun. Nah, nanti baru kita tutup pakai terpal. Jadi begitu. Nanti kita tahun depan mau beli insinerator, ya, kita bakar lagi, bakar lahan. Tapi untuk yang tempat sisa yang mau, baru lagi dibuang, harus dibuang dalam lubang. Ya. Itu saya minta kerja sama kolaborasi dan pesan-pesan tadi untuk buatkan tanggul sama lubangnya. Jadi nanti truk bawa sampah masuk lubang lagi. Jadi harus sanitary landfill, ya. Tidak boleh lagi terbuka lagi.
6: Kartius menilai persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Kartius menambahkan, pembangunan TPA baru saat ini belum memungkinkan dilakukan karena keterbatasan anggaran daerah. Dengan penerapan sistem sanitary landfill dan dukungan berbagai pihak, pemerintah Kabupaten Sintang berharap pengelolaan sampah dapat memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Dalam rangka mendukung astacita Presiden Republik Indonesia tentang program ketahanan pangan swasembada jagung, Polsek Ilai Hilir bersama dengan personilnya intensif melakukan pemantauan progres perkembangan jagung di Kecamatan Ilai Hilir. Kapolsek Ilai Hilir, Ibda Daiki Jaungganda, menyampaikan bahwa pemantauan tersebut yaitu guna memastikan jagung yang telah ditanam tumbuh dengan baik sesuai dengan harapan agar hasil yang dihasilkan maksimal. Kapolsek pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa Polsek Ilai Hilir akan terus melakukan pemantauan, perawatan dan juga perluasan lahan guna memastikan program pemerintah di sektor ketahanan pangan swasembada jagung berjalan dengan baik.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius menerima audiensi dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang kemarin. Pada kesempatan tersebut, Kartius selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang menyambut baik tujuan audiensi dari tim Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat ke Kabupaten Sintang. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat dipimpin langsung oleh Ketua Yuniawati, yaitu didampingi oleh tim lainnya, sementara Kartius selaku Sekda Sintang didampingi oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan juga Kesejahteraan Rakyat, Justinus J, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, yaitu Ahyairudin Siregar, dan sejumlah kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Yuniawati menyampaikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh jajaran pemerintah sangat penting. Dan pendengar, sebanyak 408 petugas sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang mendapatkan pelatihan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang memberikan pelatihan kepada 408 petugas sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang dibagi dalam 3 gelombang. Acara pembukaan dilaksanakan di Hotel My Home Sintang Rabu 3 Juni 2026. Ketua Panitia Penyelenggara Ari Fenerlin Vitariska menyampaikan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran mandiri dan pembelajaran tatap muka, pembelajaran mandiri gelombang 1 tanggal 31 Mei sampai 2 Juni 2026, gelombang 2, 5 sampai 7 Juni 2026, gelombang 3, 8 sampai 10 Juni 2026. Untuk pembelajaran klasikal atau tatap muka dilakukan selama 3 hari dengan 3 gelombang, yaitu gelombang pertama 3 sampai 5 Juni 2026, gelombang kedua 8 sampai 10 Juni 2026, dan gelombang 3, 11 sampai 13 Juni 2026. Secara keseluruhan, peserta peserta pelatihan sebanyak 408 peserta dibagi dalam 16 kelas terdiri dari 356 petugas pendataan lapangan dan 52 orang petugas pengawas lapangan serta instruktur daerah yang keseluruhan berasal dari pegawai BPS Kabupaten Sintang berjumlah 8 orang.
9: Peserta pelatihan memahami SOP pelaksanaan pendataan lengkap SE 2026, meningkatnya pemahaman petugas mengenai manajemen CAPI, fase mobile, metodologi, serta konsep dan definisi yang digunakan pada kegiatan pendataan lengkap SE 2026, dan tersedianya petugas lapangan yang handal dan tangguh untuk pendataan lengkap SE 2026.
8: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sintang, Murohman mengatakan sensus ekonomi merupakan kegiatan dilaksanakan secara nasional untuk mendapatkan data terkait informasi akurat mengenai kondisi serta kesenjangan ekonomi di Indonesia.
10: Tentu sebelum mendaftar menjadi petugas pendataan sensus, teman-teman mungkin sudah mempelajari apa sih kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Jadi kegiatannya adalah sensus ekonomi. Sensus ekonomi tahun 2026. Sensus ekonomi itu merupakan kegiatan BPS sifatnya secara nasional, dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Dan pendataan ini memiliki peranan yang penting.
8: Data ini digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan untuk pembangunan perekonomian. Untuk itu, para peserta pelatihan yang melakukan pendataan ke lapangan dibekali dengan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Suryatini melaporkan.
0: Komando Distrik Militer Kodim 1206 Putus Sibau bersama dengan masyarakat Kelurahan Hilir Kantor menggelar aksi gotong royong, yaitu pada kemarin untuk melakukan pembenahan pos keamanan lingkungan atau pos kamling yang diberi nama dengan Kampung Merah Putih di RT 01 RW 04 Kelurahan Hilir Kantor tersebut. Kegiatan difokuskan itu pada renovasi fisik dan juga pengecatan ulang bangunan pos kamling guna meningkatkan kenyamanan serta juga keamanan warga setempat. Kegiatan gotong royong ini menjadi bukti nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sila ketiga Persatuan Indonesia. Komandan Unit Kodim 1206 Putus Sibau, yaitu Pelda Muhammad Ginting, pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa kemenanggulangan TNI dan rakyat adalah fondasi utama dalam menjaga kondusivitas wilayah. Melalui renovasi fasilitas keamanan tersebut diharapkan motivasi masyarakat untuk melaksanakan ronda malam kembali meningkat. Dan pendengar, demikian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang Kamis 4 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini pendengar berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Baik, pendengar, kita menuju RRI Pontianak dan rekan-rekan lainnya dalam program Sindikasi Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: 1570 1042. Sudah lengkap semua ya sepertinya. Baik, saya sapa satu-satu dulu untuk rekan-rekan saya yang pagi hari ini sudah terhubung via Zoom ya. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Halo,
0: selamat pagi.
1: Baik, saya mulai dari Sintang dulu. Ada Riko, selamat pagi.
0: Selamat pagi Mai dan kawan-kawan semuanya. Selamat pagi untuk hari ini Sintang cerah. Memang udah satu pekan ini tidak terjadi hujan. Dan kalau pagi gini memang cuacanya mantap ya. Kalau siang panas banget. Pantauan lalu lintas cukup ramai lancar. Saya mohon maaf ya. Sini flu berat ini kawan-kawan ya. Jadi suaranya
1: agak beda. Baik.
0: Mai, untuk sementara itu Mai.
1: Baik, semoga cepat pulih ya Riko ya. Kita beralih ke Ntkong. Ada Faisal, selamat pagi.
3: Oke, selamat pagi juga rekan Mei ya. Sebelumnya untuk Bang Riko cepat sembuh ya. Kemudian kalau untuk pagi hari ini ya, untuk pantauan cuaca di wilayah perbatasan Ntkong ini rekan Mei, di pagi hari ini cukup terasa dingin ya. Kalau dibandingkan dengan suhu di dalam ruangan ini, kayaknya di luar lebih dingin ya kalau untuk pagi hari ini. Dan juga masih terpantau berkabut ya di wilayah perbatasan, sangat pekat sekali. Kemudian sampai bukit di depan ini tidak kelihatan sama sekali di pagi hari ini. Untuk pantauan arus lalu lintas masih sangat lengang ini, Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau ya. Ada Cika, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mei, pendengar juga rekan-rekan.
1: Gimana Sanggau pagi ini?
4: Sanggau pagi ini sudah cerah ya Mei ya, untuk kawasan Sabang Merah. Pagi ini sangat cerah sekali, kalau untuk beberapa hari ini juga cuaca sangat panas. Sudah hampir sepekan tidak hujan di Sanggau Mei. Kalau untuk lalu lintas aman lancar sepertinya, ada beberapa masyarakat juga menggunakan pagi ini untuk berolahraga di Taman Sabang Merah di depan RRI Sanggau ini Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya saya beralih ke Samba. Selamat pagi Eca.
5: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya. Ya, mudah-mudahan tetap sehat dan GWS Bang Riko ya.
1: Semoga cepat membaik ya. Gimana Samba pagi ini?
5: Kalau cuaca terpantau sedikit lumayan cerah ya, tapi dibandingkan hari-hari sebelumnya kayaknya ini lebih sendu gitu sih Mei, walaupun suhunya memang agak-agak gerah gitu sih memang.
1: Baik, seperti itu ya. Kalau di Kota Pontianak sendiri beberapa hari kurang lebih sama ya, panas-panas terik, bahkan sampai dapat notifikasi di handphone tuh ya, katanya suruh waspada cuaca panas. Tapi anehnya kemarin sore hujan deras sekali, habis itu sorenya sekitar jam 5 panas lagi. Emang cuaca di Kota Pontianak agak sedikit membingungkan ya beberapa hari ini. Baik, kita ke informasi pertama dulu ya. Di pagi hari ini dimulai dari Kota Pontianak, pemerintah Kota Pontianak menegaskan tidak akan terburu-buru mengambil keputusan menutup tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika. Sebelum mengambil langkah tegas, pemerintah akan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan keberadaan tempat hiburan malam juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sehingga tiap kebijakan harus melalui kajian yang matang. Pemkot Pontianak akan mengedepankan pembinaan terhadap pelaku usaha agar aktivitas usaha tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian, apabila telah dilakukan pembinaan masih ditemukan pelanggaran yang berpotensi meresahkan masyarakat, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas sesuai ketentuan hukum. Itu dia untuk informasi pertama dari Kota Pontianak. Kita beralih ke Ntkong. Polisi pasang larangan menambang di lokasi eks peti. Faisal, silakan.
3: Oke, Mei, menjadi informasi pembuka ataupun informasi pertama ya dari wilayah perbatasan ini. Polsek Tayan Hulu memberi peringatan para pelaku pertambangan emas tanpa izin atau peti agar segera menghentikan seluruh aktivitas ilegal mereka di kecamatan itu. Peringatan tersebut disampaikan melalui pemasangan spanduk berisi larangan melakukan penambangan emas ilegal. Kapolsek Tayan Hulu, Ibtu Trisna Mauludi mengungkapkan pemasangan spanduk tersebut sebagai tindak lanjut keluhan warga terkait kondisi air Sungai Tayan dan Sungai Sekayu yang keruh imbas aktivitas pertambangan ilegal di hulu sungai. Menurutnya, Spanduk dipasang di sejumlah X lokasi peti sebagai bentuk peringatan terbuka kepada para pelaku agar tidak beroperasi lagi. Mia dan juga kawan-kawan, Trisna mengaku pemasangan spanduk tidak dapat menjamin pelaku penambangan menghentikan aktivitas peti itu. Karenanya, pengawasan akan terus ditingkatkan untuk mencegah munculnya kegiatan serupa. Menurutnya, pemasangan spanduk larangan bukan sekedar simbol, melainkan peringatan resmi dari aparat penegak hukum selain merugikan negara, sambung dia. Praktik tersebut juga berisiko menyebabkan kerusakan lingkungan, sedimentasi sungai, hingga pencemaran sumber air masyarakat. Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong. Selanjutnya kita beralih ya ke Sambas. BPBD Sambas turunkan helikopter, padamkan karhutlah di Paloh, 3 hektar lahan dilaporkan terbakar. Eca, silakan.
5: Baik, Mei dan juga pendengar ya, karena beberapa bisa dikatakan hampir semingguan ini untuk di wilayah Kabupaten Sambas memang cukup minim akan curah hujan ya. Dan ini menyebabkan beberapa di antaranya di wilayah Kecamatan Paloh. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sambas yang juga telah mempercepat kendali operasi pemadaman di sana, dan memasuki hari ini juga petugas gabungan masih intensif melakukan pengecekan lapangan ataupun ground check guna memetakan sebaran titik api hotspot yang berpotensi meluas. Dan langkah ini diambil menyusul hangusnya juga sedikitnya 3 hektar lahan produktif warga di kawasan ini akibat cuaca panas yang cukup ekstrem. Dan dilansir dari tribunpontianak.co.id, Kepala BPBD Sambas Alwindo dalam hal ini mengkonfirmasi dampak kebakaran yang mencakup 1 hektar lahan di Desa Mali dan 2 hektar di Desa Mentibar. Nah, selain fokus memadamkan api di Paloh, tim juga secara cepat mengerahkan untuk memantau indikasi munculnya titik api baru di wilayah Trigadu, Kecamatan Galing. Dan karakteristik lahan yang kering ini membuat eskalasi api ini cukup meluas dengan cepat sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan terukur. Dan untuk pengoptimalan proses pemadaman di area yang sulit dijangkau oleh lewat darat ya, BPBD Sambas juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan BNPB mengoperasikan 2 unit helikopter waterbombing ya, dan 1 unit helikopter yang sebelumnya juga bertugas di kawasan Temajuk sekarang dialihkan di Desa Mentibar dan Sajingan Besar demi mempercepat proses pemadaman dari udara. Dan intervensi teknologi dinilai efektif melokalisir kepala api yang agar tidak merembet ke area pemukiman dan juga kawasan hutan lindung. Dan pasca operasi pemadaman darurat, Pemkab Sambas juga menjadwalkan adanya rapat koordinasi lintas sektor bersama unsur TNI Polri hingga perangkat kecamatan dan desa rawan karhutla, dan fokusnya untuk memperketat pengawasan di tingkat tapak sekaligus menegakkan hukum bagi pelaku pembakaran lahan secara sengaja. Dan warga dalam ini dihimbau ya untuk tidak melakukan aktivitas pembersihan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau untuk menjaga stabilitas ekologi dan kesehatan udara untuk di wilayah perbatasan Sambas ini, Mei.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Kegiatan posyandu lansia di Sintang terus digalakan guna mendorong lansia yang sehat dan mandiri. Riko, silakan.
0: Baik Mai, terima kasih ya. Informasi pertama betul yang Mai katakan, dalam hal ini kalau kita berbicara tentang sehat, ternyata bukan anak-anak kecil aja ya atau bayi yang diposyandukan, dalam hal ini lansia juga bisa. Nah, dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau yang kita kenal dengan HLUN yang diperingati setiap tanggal 29 Mei lalu, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ini bersama dengan Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan yaitu kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lanjut usia atau lansia, yaitu berupa posyandu, di mana di posyandu lansia ini pada tahun ini dilaksanakan yaitu di Desa Jerora 1 pada Selasa Juni 2026. Dan untuk tema lansia tahun ini sendiri, kita ketahui bersama bahwa lansia sehat dan mandiri untuk Indonesia berdaya. Luar biasa ya. Dan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivana, beliau menegaskan bahwa peringatan Hari Lansia Nasional ini, yaitu dalam hal ini, memang menjadi momentum untuk memberikan apresiasi dan juga perhatian terhadap kesejahteraan dan juga kesehatan para lansia, agar tetap sehat, ya aktif dan mandiri di usia yang senja. Diharapkan para lansia ini menikmati usia yang tua bukan sakit-sakitan, tapi sehat, bahagia, begitu ya. Jadi kita putar balik, kalau biasanya mungkin makin tua tuh makin sakit, makin rentan terhadap penyakit. Nah, dengan adanya program Posyandu ini tentu akan mendeteksi berbagai macam penyakit untuk bisa diobati dengan tua, semakin tua semakin sehat, semakin tua semakin bahagia. Ya, seperti kolesterol, kemudian kadar gula, nah ini yang dilakukan pemeriksaan. Kita berharap orang-orang tua kita semuanya sehat dan bahagia. Dengan adanya lansia ini, kita berpikir bukan anak-anak aja yang bisa Posyandu, tapi lansia juga boleh Posyandu. Salah satunya untuk mencegah penyakit-penyakit yang akan mengganggu di usia tua. Semakin tua semakin bahagia, semakin tua semakin sehat. Mai, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Rika untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Kurangi kemiskinan, Sanggau maksimalkan potensi UMKM. Cika, silahkan.
4: Ya, Mei dan juga pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau menempatkan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sebagai salah satu strategi utama dalam menekan angka kemiskinan. Disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena mengatakan selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sektor UMKM juga dinilai mampu membuka lapangan kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena menurut Susana, pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM akan terus memperkuat kapasitas pelaku usaha melalui berbagai pelatihan. Dan langkah tersebut juga dilakukan agar usaha yang selama ini masih berskala rumah tangga dapat berkembang dan menjangkau pasar yang luas. Ia juga menjelaskan pengembangan UMKM juga akan menyasar generasi muda, di mana pemerintah daerah ingin mendorong lahirnya wirausaha baru dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki masyarakat maupun potensi ekonomi lokal di setiap wilayah. Wabub Sanggau juga menilai peluang usaha saat ini tidak hanya sebatas pada sektor perdagangan ataupun produksi barang, di mana berbagai profesi kreatif seperti penata rias, fotografer hingga kreator konten digital juga dapat menjadi sumber penghasilan sekaligus sarana promosi potensi daerah. Nah, selain penguatan sumber daya manusia, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pemetaan potensi ekonomi masyarakat, dan dia berharap bahwa data dari sensus ekonomi yang tengah dilaksanakan mampu juga memberikan gambaran potensi UMKM di seluruh kecamatan, baik itu desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau. Ia juga mencontohkan sejumlah produk lokal yang memiliki peluang untuk berkembang lebih luas seperti kerajinan dan juga batik Sabang Merah. Disebutkan produk-produk unggulan daerah juga perlu mendapat dukungan promosi agar mampu menembus pasar yang lebih besar. Selain pembinaan, akses permodalan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Dikatakan Pemkab Sanggau berencana memperkuat koordinasi dengan sektor perbankan, guna juga memastikan pelaku UMKM yang memperoleh dukungan pembiayaan yang lebih mudah dan juga terjangkau. Dan disampaikan oleh Wakil Bupati Sanggau bahwa penguatan UMKM juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Karena melalui peningkatan keterampilan, perluasan pasar dan dukungan permodalan, pemerintah juga optimis target penurunan angka kemiskinan mencapai 3,30% pada 2030 dapat tercapai dengan baik. Demikian Mei, informasi dari Sanggau.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
2: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
6: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kan?
7: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
8: Oh no.
9: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Kami undang Anda berbagi informasi di 734987, bisa juga di 0811570142. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Kota Pontianak, rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun 2025 hingga 2026, DPRD Kota Pontianak mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2025. Sejumlah fraksi menyoroti pembangunan di Pontianak Utara hingga besarnya sisa lebih perhitungan anggaran ataupun silpa. Dalam laporan tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-15 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan. Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 99,56% dari target, sementara terdapat silpa sebesar 138,87 miliar rupiah, yang antara lain berasal dari penghematan anggaran, pendapatan yang melampaui target, serta perpanjangan pekerjaan konstruksi pada sejumlah proyek. Salah satu sorotan yang muncul dalam rapat tersebut yakni terkait pemerataan pembangunan di wilayah Pontianak Utara. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Yogi Perdana Putra, mengatakan pemerintah kota telah menyiapkan sejumlah pembangunan strategis di kawasan tersebut, mulai dari bangunan jalan hingga pengembangan pasar puring. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan dan juga menegaskan tidak ada wilayah yang dianaktirikan dalam pembangunan Kota Pontianak. Menurutnya, seluruh kecamatan mendapatkan perhatian yang sama, termasuk Pontianak Utara yang saat ini menjadi fokus pembangunan infrastruktur dan sarana pendidikan. Bahasan menjelaskan pemerintah kota tengah merencanakan pembangunan SMP baru di wilayah Siantan Tengah guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Kita beralih ke informasi dari Antikong. Mulai 15 Juni, BPS Sanggau laksanakan sensus ekonomi. Faisal, silakan.
1: Iya, benar sekali rekan Mei. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sanggau akan melaksanakan sensus ekonomi mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Sanggau, Hakim Azizi, mengatakan dalam kegiatan tersebut, petugas akan mendatangi rumah tangga dan pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau untuk mengumpulkan data ekonomi masyarakat. Menurut Hakim, pelaksanaan sensus bertujuan memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan program ekonomi di daerah. Ia mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang lengkap sesuai kondisi real sebenarnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Hakim juga menjelaskan, petugas yang turun ke lapangan akan dilengkapi surat tugas dan tanda pengenal resmi dari BPS. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat mengenali petugas yang melakukan pendataan. Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya bergantung pada petugas pendata, tetapi juga dukungan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar. Data yang akurat akan membantu pemerintah melihat potensi ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat. Mei.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Kita beralih ke Sintang. Bupati Sintang berharap FORDAS dapat menjadi motor penggerak utama dalam penyelamatan lingkungan daerah. Riko, silakan.
2: Baik, terima kasih Mai. Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang Gregorius Horklanus Bala ini mengukuhkan yaitu keanggotaan Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS Kabupaten Sintang untuk periode 2025-2029, dan kegiatan ini berlangsung kemarin 3 Juni 2026 di Pendopo Bupati Sintang. Forum DAS sendiri pendengar yaitu terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait, kemudian organisasi masyarakat NGO, kemudian LSM, hingga yaitu melibatkan para media. Dalam hal ini selaku ketua DAS yang juga sebagai kepala dinas Bapeda Kabupaten Sintang Kurniawan, beliau menuturkan bahwa memang yang masih menjadi permasalahan bencana alam di Sintang adalah banjir. Memang ini menjadi dominan paling tinggi dan sering terjadi di Kabupaten Sintang. Dan ini memang menjadi salah satu faktor penyebabnya kerusakan yang terjadi di daerah sungai. Sehingga ini perlu perhatian serius untuk memberikan kontribusi perbaikan terhadap hutan dan lahan yang sudah mengalami kerusakan supaya tidak terus terjadi bencana ketika salah satunya adalah banjir, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Tentu ini akan menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di dataran sungai. Sementara itu, selaku Bupati Sintang Gregorius Herculanus Balas sendiri juga berharap seluruh anggota forum DAS ini dapat menjadi motor penggerak, yaitu dalam menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan kepada masyarakat, sehingga dengan adanya dibentuk keanggotaan yang baru ini tentu mampu memberikan informasi seluasnya, memberikan kesadaran, kemudian memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Semoga harapan ini tentu bisa terwujud dengan adanya gerakan dan terobosan nyata bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Mai, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Desa Sepadu Sambas sukseskan panen jagung perdana. Eca, silakan.
3: Baik, di sini pemerintah Kabupaten Sambas yang bersama dengan unsur Porkopimcam Semparuk yang sebelumnya sukses menggelar panen jagung perdana tepatnya di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk. Dan langkah ini menjadi bagian komitmen jangka panjang daerah memperkuat pilar ketahanan pangan nasional di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Dan kegiatan yang melibatkan sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memicu diversifikasi pangan serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan pertanian yang produktif. Dan dilansir dari laman yang sama sebelumnya, Camat Semparuk Devi Kamalasari mengapresiasi kolaborasi erat antara jajaran pemerintah kecamatan, kelompok tani dan juga aparat TNI melalui Babinsa Koramil 05 Pemangkat Kodim 1208 Sambas, dan keterlibatan aktif aparat teritorial dinilai vital mendampingi para petani secara konsisten mulai dari tahap pengolahan tanah ya sampai ke masa panen tiba. Dan sinergi ini terbukti efektif menciptakan iklim pertanian yang kondusif sekaligus mendongkrak optimisme para petani lokal. Dan komoditas jagung kini juga diproyeksikan sebagai salah satu produk pertanian unggulan baru yang memiliki nilai ekonomis tinggi, dikembangkan secara masif terutama di wilayah Kecamatan Semparuk. Babinsa Koramil 05 Pemangkat Heri Resmanto menegaskan bahwa pendampingan swasembada pangan merupakan bentuk nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat memotivasi petani agar lebih produktif. Dan juga diversifikasi ke tanaman hortikultura seperti jagung dinilai menjadi alternatif solutif dalam menjaga pendapatan petani di luar sektor padi. Dan pasca panen perdana ini, pemerintah Kecamatan Semparuk bersama dinas terkait berencana memperluas pembinaan teknis mengenai tata cara perawatan tanaman dan efisiensi rantai pasok pemasaran pasca panen. Dan langkah keberlanjutan ini ditargetkan mampu meningkatkan skala produksi jagung lokal

0: Haji dan Umroh Kabupaten Sanggau Muhammad Hasbi juga mengatakan bahwa seluruh jemaat telah menuntaskan tahapan utama ibadah haji dan kini menjalani aktivitas ibadah seperti biasa di Mekah. Hasbi juga menjelaskan seluruh jemaah asal Sanggau telah menyelesaikan tawaf ifadah dan sa'i yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Dengan selesainya rangkaian tersebut, jemaah kini memasuki masa menunggu kepulangan ke Indonesia. Saat ini para jemaah lebih banyak mengisi waktu dengan beribadah di Masjidil Haram serta memperbanyak zikir dan doa, di mana kondisi tersebut juga berlangsung setelah seluruh tahapan puncak ibadah haji berhasil dilaksanakan dengan baik. Hasbi juga menambahkan kesehatan jemaah tetap menjadi perhatian utama menjelang kepulangan. Ia berharap juga seluruh jemaah dapat menjaga kondisi fisik agar tetap sehat hingga kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga. Demikian informasi dari Sanggau Mei.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya, dan informasi tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Dan diinformasikan juga kepada pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan seluruh informasi yang sudah kami sampaikan, bisa bergabung kembali di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan terima kasih rekan-rekan ya, ada Rico, Faisal, Cika dan juga Eca sudah berbagi informasi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Terima kasih. Pagi.
1: Dan untuk akhirnya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Baik, pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program KDK, Kabar dari Kalbar, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Untuk Anda dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sintang. Pukul 7 nanti kami akan hadirkan Warta Berita Sentral untuk Anda.